masih tampak ramai dan hendak melompat saat hari-hari biasa menerima berbagai pesanan. Dan kayak halnya hari ini tadi dan hendak melompat, tukang jahit di sejumlah pertokoan penjahit yang berada di kawasan parkiran lantai atas pasar Los Batu Kandangan kelihatan sibuk melakukan gaweannya masing-masing. Salah satunya Ajahar, penjahit di Taylor Al-Maliki. Sidin memadahkan sudah menyelesaikan pakaian pesanan konsumen. Gasan ada nama Halusi, ada nama Gonoli juga. Dan kemudian asal nama propam menurut Sidin melihat UMKM penjahit di Los Batu Kandangan ini masih tetap rame dan pesanan juga banyak meski di tengah ramainya perbelanjaan online. Diakui warga Wawaran dan sanak propat Desa Tanjaran Kubah, Kecamatan Anginang, memadahkan bahwa masih banyak pelanggan yang datang ke pasar Los Batu Kandangan meski di luaran ada toko jahit.

jangan kada ingat. Dangaryakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

nanti jam 9 pagi atau sekitar kurang lebih 30 menit lagi dan 1.4 kami akan hadirkan satu obrolan budaya. Kalian bersama Winanta Sari Banjarmasin akan membahas tentang mengambil berkah Tuan Guru di masyarakat Banjar bersama Profesor Dr. Haji Ahmad Sagir MAG, dosen Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Antasari, didampingi Wulan Afriza, mahasiswa prodi Ilmu Hadis.

0: Anda baru memarkir mobil di bawah terik matahari, Anda pikir semuanya aman. Eits, tunggu dulu. Apakah ada satu benda yang lupa Anda keluarkan masih ada di cup holder atau jok mobil, sebuah botol plastik berisi air mineral? Tahukah Anda, saat matahari sedang terik, botol air mineral bisa berubah menjadi lensa pembesar. Ia memfokuskan cahaya matahari ke satu titik panas yang ekstrim. Hanya dalam hitungan menit, jok kulit atau plafon mobil Anda bisa berlubang, hangus, bahkan memicu kebakaran besar yang melalap habis kendaraan Anda. Jangan anggap sepele. Pastikan tidak ada botol air yang tertinggal di bawah sinar matahari langsung. Jaga kendaraan Anda, cegah bahaya sebelum terlambat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin. Di zaman sekarang, jempol kita sibuk banget nyari yang viral. Semua serba cepat, serba instan, sampai kadang bikin kepala kita pusing sendiri.
1: Budayanya kepada generasi-generasi muda seperti itu ya, Dan?
0: Tapi, coba putar tombol radio Anda. Dengarkan suara penyiar yang menyapa dengan ramah, memutarkan alunan musik daerah, dan menceritakan kisah-kisah kearifan lokal. Radio bukan cuma sekedar pemutar suara, dia adalah penjaga ulayat budaya kita, ruang di mana tradisi, dialog ragam budaya, dan kebersamaan dirawat agar tidak hanyut di bawah arus zaman. Yuk luangkan waktu sejenak dari layar HP Anda, nyalakan radio, dengarkan siaran lokal, dan mari sama-sama jaga suara budaya kita tetap mengudara. Pesan ini disampaikan oleh Pro 4 RRI Banjarmasin.

masih di Surabaya Banjar dasar propat, dan beberapa saat lagi kami akan sampaikan kabar propat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Namun kami informasikan dulu bahwa nasib pembelajaran sekolah di Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan pasca kabut asap kian pekat, di mana sejak sore hingga malam hari kabut asap kembali menyelimuti kandangan dan sekitarnya, di mana semakin sore kondisi kabut semakin pekat. Jarak pandang warga terganggu, apalagi aroma tidak menyenangkan dan membuat mata perih dirasakan warga yang melintas di jalan yang ada dan pada saat mereka menggunakan sepeda motor. Dari pantauan di lapangan, mulai dari jalan Kota Kandangan, Hamalau menuju ke Kelumpang, juga diselimuti kabut asap pekat yang membuat mata menjadi perih. Ari, salah satu warga Kandangan, mengakui kondisi asap yang pekat membuat mata perih hingga memilih berada di rumah. Dan sementara itu, dasar perompat titik kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di wilayah Hulu Sungai Selatan sejak siang bahkan malam hari. Kepala Disdikbud HSS Ronald Prana Putra menanggapi kondisi kabut asap yang kembali menyelimuti dan cukup tebal hingga berdampak terhadap proses pembelajaran di keesokan harinya. Camat Daha Selatan Ahmad Tiani melaporkan karhutlah terjadi di desa Pihanin. Di daerah Pihanin Raya, kondisinya memang cukup jauh dari permukiman. Camat juga mengungkapkan sebagai langkah antisipasi tim BPK Daha ini menggunakan tangki telah melakukan pengisian tandon air dan melakukan pembasahan di lokasi karhutlah.

Dasar Pro 4, Polri telah menahan 4 tersangka peristiwa tenggelamnya KMP Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Hal ini disampaikan Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andika, dan di mana Dasar Pro 4 sebelumnya hanya ada satu tersangka yang ditahan, yakni Nahkoda Arif Yunianto. Dan dalam perkembangannya, setelah menjalani pemeriksaan dan ikut ditetapkan sebagai tersangka, tiga lainnya juga menyusul ditahan. Mereka berasal dari perusahaan, yakni LBA selaku agen PT Virgo Karya Shipping, RH selaku manajer operasional PT Virgo Karya Shipping, serta YR selaku general manajer cabang Surabaya PT Virgo Karya Shipping. Jenderal Bintang 1 ini mengungkapkan bahwa empat tersangka menjalani penahanan di rutan di Tahti Polda Kalsel, Banjarmasin. Demikian Dasana Kabar Pro 4, terima kasih dan salam budaya.

0: seni budaya, pengetahuan, sampai petuah urang Banua. Jangan kada ingat, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Pasukan Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Wan Kahfi dan Alam hadir menemani Dangsana Pro 4 untuk pagi hari ini. Dan Dangsana, kami akan membahas tentang mengambil berkah Tuan Guru di masyarakat Banjar. Saya kedatangan Profesor Dr. Haji Ahmad Syakir Yamage, dosen Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin, ditemani mahasiswa pendamping ada Wulan Afriza, mahasiswa prodi ilmu hadis. Dan langsung saja kita akan mengajak berdiskusi dan sana perempat untuk pagi hari ini. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Sagir. Sehat Ben Pak?
2: Sehat,
1: alhamdulillah. Oh, sekali mendapat pala. Alhamdulillah Ben sehat. Dipanggil siapa, Afrija atau Wulan?
3: Wulan.
1: Wulan ya, oke. Pagi hari ini langsung aja Pak, belum tentang mendengar pemaparan Ben dulu baru kita diskusikan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar Pro 4 Radio Republik Indonesia Banjarmasin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari yang penuh berkah hari Jumat ini kita kembali dipertemukan di lewat udara apa nilai budaya dalam tradisi meminta berkah atau mengambil berkah dari Tuhan Guru itu? Yang pertama, pengajaran tentang bagaimana penghormatan terhadap guru, ya kan? Jadi kita sebagai orang tua membawa anak ke Tuhan Guru walaupun dengan simbol minta banyu misalnya, ya minta banyu, minta doakan lewat banyu itu. Kita kadang-kadang ada juga kan, jadi kalau minta doa tuh udah kayak kada mantap lagi kan.
1: Thank you.
2: Kada
1: silahkan Ulan ditanggapi dulu apa yang tadi sudah didengar dari Ustadz Sagir.
3: Baik, saya setuju dengan pengantar dari Profesor Dr. Bapak Sagir, karena tradisi yang biasa dikatakan orang Jawa itu ngalap berkah, Pak.
1: Ya, ya.
3: Jadi tradisi ngalap berkah itu adalah salah satu tradisi yang memang harus kita lestarikan.

0: tema pada hari ini adalah mengambil berkah guru, tentunya ada perbedaan yang signifikan gitu di antara tradisi yang digelorakan di Kota Palembang, khususnya di Sumatera Selatan dan di Banjarmasin gitu, Pak. Ketika saya tiba di Banjarmasin, tentunya saya melihat teman-teman saya sering berziarah di makam guru sekumpul karena katanya ini salah satu kita berkhidmat kepada guru seperti itu. Di situ saya kagum, berarti jiwa religius masyarakat Banjar ini, baik tua atau muda, itu sangat kuat gitu. Memang dilestarikan sejak dahulu. Dan di Kota Palembang sendiri itu kami ada namanya ziarah kubro, Pak. Ziarah kubro itu di annual 1 tahun sekali. Jadi berkumpul para ulama, guru maupun santri-santri untuk berziarah. Jadi bentuknya seperti pawai berjalan dan mendatangi makam-makam. Jadi adalah salah satu ulama yang legendaris di Kota Palembang itu bernama Kiai Marogan. Beliau itu ulama di abad ke-19 yang sangat dermawan dan memang dekat dengan Kesultanan Palembang pada masa itu. Dan mungkin sama seperti Guru Sekumpul atau Tuan Guru Zuhdi yang punya impact besar bagi masyarakat Banjar, seperti Kiai Marogan yang punya impact besar kepada rakyat Palembang. Jadi tentunya tradisi menghormati guru seperti ziarah, mendoakan, atau mungkin ketika kita belajar kitabnya sebagai mahasiswa ilmu hadis, tentunya kami belajar kitab-kitab yang dibuat, diciptakan oleh ulama yang sangat Masya Allah gitu. Tentunya ketika akan belajar, kami dianjurkan untuk mengirim Al-Fatihah atau mendoakan seperti Imam Bukhari atau Imam Muslim, itu kami mendoakan terlebih dahulu sebelum belajar. Dan itu tentunya salah satu tradisi ngalap berkah yang kepada ulama yang sudah tidak ada gitu, dengan cara mendoakannya.
1: Oke, tapi kalau di Palembang sendiri tradisi apa yang dilakukan dalam meminta atau mengambil berkah dari para tuan guru yang ada di sana?
0: Kurang lebih sama halnya seperti bersilaturahmi, meminta doa, seperti itu, Pak. Kurang lebih sama aja, karena untuk mengunjungi ulama yang masih hidup itu tentunya datang bersilaturahmi, memohon doa seperti yang dilakukan orang tua saya dulu ketika saya masih kecil itu. Datang kepada kiai di desa saya, kemudian meminta mendoakan saya agar jadi ya anak yang baik lah. Nah, itu kurang lebih sama seperti tradisi yang sudah dijelaskan Bapak Sagir tadi, bahwa kepada guru tentunya kita punya adab dan etika ketika datang. Biasanya kita tidak hanya datang membawa diri saja, tapi biasanya bawa sembako. Karena saya tinggal di pedesaan, jadi kami membawanya sembako. Kalau bentuk uang mungkin jarang, Pak. Jadi biasanya lebih ke bahan pokok seperti itu.
1: Prof, ini kan kalau orang Banjar tuh betul-betul dia tuh banyak punya cara untuk bisa mengambil berkah dari tuan guru begitu ya. Misalnya kalau di pengajian tuh sisa air minum dari penceramah atau kiai yang datang atau ustadz yang datang tuh berebut begitu mengambil berkahnya. Terus kemudian ada yang misalnya rebutan telur, apa sih yang telur rebus yang merah tuh ya, kalau pada saat yang batamat apa segala yang dimana. Ini kan betul-betul apa ya, kreatifnya orang-orang kita di Banjar begitu ya. Apapun dilakukan untuk bisa mengambil berkah dari suatu acara yang didatangi oleh tuan guru ini nih. Gimana yang Prof?
2: Ya, yang pertama jangan bahasa alam itu
1: merakan.

0: beca.
1: Contoh, misalnya
0: kebiasaan baru lu, Prof. Jadi setiap kali berpisah dengan teman akrab, misalnya kita habis pulang kerja nih, selain minta rela tuh lu pasti akan doakan aku lah, pasti itu yang akan ulun sampaikan. Karena ulun teringat dengan satu ini, Prof. Jadi ada satu teman yang dia bikin story, dia cuma memoto dia di story WA-nya itu dia moto ini nih, Prof. Gambar Abah Gurus Kumpulon, Abah Haji Juhdi, dengan captionnya kita hidup kada lepas dari barakat orang lain. Nah, dari situ itu mengajarkan ulun bahwa kita tuh harus menghargai orang lain yang kita kada kawa hidup seronganan, pasti ada barakat orang. Dan kita pun diajarkan kan di agama kita, kalau orang Banjar tuh kalau berdoa tuh barakat guru, barakat wali Allah, barakat Rasulullah, supaya doa kita tuh tembus ke langit. Karena kita kada kawa menembus itu kalau kada berkat dari orang-orang yang kita sebut tadi, apa ya, Prof?
1: Khususnya yang berada di pondok pesantren. Ngalap berkah berarti menambah kebaikan, mengambil keuntungan atau suatu keberkahan yang tentunya bisa didapatkan dengan berbagai macam cara yang baik dan tidak menyalahi adat atau nilai agama. Orang Banjar sendiri biasa mengenal tradisi ngalap berkah ini dengan sebutan maambil berkah. Di antaranya, maambil berakat orang soleh atau tuan guru seperti arak santri kepada kiainya, maambil berkat dengan ziarah kubur, maambil berkat dengan sisa makanan atau minuman orang soleh,

atau ngalap berkah juga dilakukan ketika kita berdagang, yang mana dalam dunia perdagangan harus dilakukan sebagaimana yang dianjurkan dalam agama, seperti jangan mengurangi timbangan, mengambil untung sekedarnya, dan yang terpenting ialah tidak meninggalkan kewajiban sebagai seorang muslim.

nasihat yang tak kuterima, namun caramu menasehati yang kadang menggoreskan luka. Imam Az-Zafi'i berkata, berilah nasihat kepadaku ketika kau sendiri. Jauhilah memberikan nasihat di tengah-tengah keramaian. Sesungguhnya nasihat di tengah-tengah manusia itu termasuk sesuatu pelecehan yang aku tidak suka mendengarnya.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Dasana Pro4, kita kembali lagi di Suara Budaya Banjar dalam Padaran Besokan Bersemawin Antasari Banjarmasin. Silahkan Ulan, kita mau dengar POP dan implementasi Ulan dalam kehidupan sehari-harinya bagaimana nih?
2: Tentunya dalam tradisi mengambil berkah atau kata orang Banjar tuh mengambil berkah gitu. Tentunya sebagai mahasiswa, kami yang masih butuh ilmu-ilmu dari seperti Bapak Sagir, dari dosen-dosen kami, tentunya hal yang pertama yang kami implementasikan dalam kehidupan sehari-hari yaitu menghormati. Karena tidak sedikit mahasiswa yang merasa, aku bayar kuliah, jadi ya terserah yang penting aku masuk. Nah itu sangat, apa ya, kayak tidak boleh gitu kita terapkan atau tanamkan dalam diri bahwa kita kuliah hanya sekadar untuk mengambil gelar, tapi kita mengambil berkah gitu. Karena apalah artinya kalau kita sekolah selama 4 tahun tapi nilai dari ilmu yang kita ambil itu tidak bisa kita terapkan di kemudian hari. Tentunya hal yang pertama itu menghormati. Yang kedua yang biasa saya lakukan setiap hari adalah mendoakan guru. Jadi setelah sholat biasanya setelah saya mendoakan diri saya sendiri, mendoakan orang tua, orang terdekat, itu pasti ada terselip guru. Biasanya ini hal unik yang saya dapat dari guru saya. Beliau adalah alumni dari Pondok Pesantren Lirboyo, dimana ketika beliau mengajarkan kepada saya sendiri, waktu itu kami sedang duduk berdua di pesantren, sedang belajar privat gitu. Beliau bilang, kalau kamu sudah lulus dari pondok, jangan lupa doakan guru-guru. Kalau bisa ketika sholat zuhur, kamu doakan guru yang ini. Ketika sholat asar, kamu doakan guru yang ini. Dan itu saya terapkan sampai sekarang kepada dosen-dosen saya, khususnya kepada dosen-dosen Usuluddin yang mengajar saya secara langsung seperti itu. Jadi doanya mungkin berdoa agar beliau sehat selalu, atau sekedar berdoa yang ya Allah semoga nilai aku bagus dengan beliau. Itu sebagai mahasiswa tentunya berdoa untuk kebaikan nilai dan kebaikan silaturahmi antara mahasiswa dan guru. Kemudian di sini saya ingin menceritakan tentang pro kontra dari memakan makanan sisa dari tuan guru, Bapak. Jadi di sosial media itu sangat ramai, khususnya Gen Z, ketika mereka melabeli dirinya sebagai orang yang materialisme dan terjauh dari logika mistika. Jadi di kalangan Gen Z saat ini itu sangat viral namanya buku Madilog dari Tan Malaka. Jadi di dalam buku tersebut itu disebutkan tentang logika mistika, di mana masyarakat Indonesia itu sangat percaya terhadap mistik, sesuatu yang mistisisme seperti meminta doa guru. Itu kan kita bisa berdoa dan berusaha sendiri seperti itu. Dan itu malah disalahartikan, Bapak, dijadikan senjata para Gen Z yang mungkin mereka tidak relate dengan mengalap berkah atau
1: mencari pembenaran
2: itu.
1: Berarti
2: ya, mencari pembenaran dengan menjadikan bab yang mungkin hanya beberapa lembar yang Tan Malaka mengatakan bahwa kekurangan masyarakat Indonesia ini berpacu pada logika mistika. Tetapi kebanyakan orang yang mungkin ingin mencari pembenaran bahwa mengalap berkah dengan meminta doa guru, khususnya meminta air doa, itu adalah kecacatan logika, khususnya pada logika mistika masyarakat Indonesia. Sedangkan menurut saya, memakan makanan sisa dari tuan guru itu seperti yang kata Bapak Sagir tadi, adalah memastikan kehalalannya, tentunya menghindari mubazir. Karena ketika dalam pengajian tentunya ada sisa-sisa makanan dari para ulama yang daripada dibuang, mending disedekahkan atau kita makan agar menghindari kemubaziran seperti itu. Dan ketika kita melihat kisah dari sahabat Rasul, jadi saya dulu pernah baca kitab Fadilah Amal, bahwa cara mengalap berkahnya sahabat itu sangat anti mainstream gitu. Jadi ada sahabat ketika Rasulullah sedang berbekam, kemudian Rasulullah bersabda, tolong kamu kuburkan ini darah bekas Rasulullah berbekam. Tetapi tanpa Rasulullah tahu, sahabat itu malah meminumnya. Kemudian dia kembali kepada Rasulullah, ya Rasulullah, darahnya sudah saya kuburkan gitu, di mana saya meminumnya gitu. Kemudian Rasulullah bilang kepada sahabat tersebut bahwa barang siapa yang darahnya bercampur dengan darahku, maka akan terhindar dari api neraka. Hal itu tentunya mengingatkan kita nih bahwa pada zaman sekarang tidak mungkin tuan guru tuh memberikan darahnya, nah kamu minum gitu. Sedangkan apabila seseorang mengatakan mengalap berkah seperti meminum sisa minum guru, kemudian memakan sisa makanan atau meminta air berkah itu berlebihan, harusnya berkaca gitu kepada sahabat yang meminta berkah Rasulullah itu dengan cara yang sangat anti mainstream dan tidak mungkin kita implementasikan pada kegiatan atau kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi seperti makan makanan sisa atau malam berkah itu hal yang sangat wajar, apalagi bagi seorang santri atau mahasiswa yang butuh ridho dan restu dari gurunya.
1: Ini gimana nih Prof? Karena ada dua faktor nih yang bisa menjadi hal yang membuat mereka akan menjadi sangat jauh dengan agama. Yang pertama, sudah sangat sering banget dulu kita bahas ya, degradasi moral anak sekarang tuh sudah sangat parah begitu. Kalau dulu ada ungkapan bahwa kalau orang bisa, kita juga harus lebih bisa daripada orang lain. Tapi mereka menormalisasi kalau sekarang tuh kalau orang lain bisa, yaudah orang lain aja, aku gak usah. Itu kan minus sekali ya maksudnya. Terus kemudian yang kedua faktornya, ada penunggang agama yang membuat mereka menjadi merasa didukung untuk itu tadi, menerapkan logika yang kadang kalau kita berfokus pada agama, logika kadang tidak bisa masuk gitu. Tapi itu tadi, mereka menjunjung tinggi logika mereka dan didukung dengan para penunggang agama itu tadi. Bagaimana nih Prof?
3: Ini problem kita ya, atas penyimpangan pemahaman anak-anak muda sekarang. Mungkin ya menurut saya cara berpikirnya sangat pragmatis,
2: sedikit
1: dengan tadi apa yang Prof sampaikan di awal, bahwa setidaknya dari anak-anak pun diperkenalkan dengan para tuan guru, di mana kita melihat ya peningkatan jamaah haul yang datang ke Haul Abah Gerus Kumpul, bahkan bayi-bayi pun dibawa. Mungkin orang-orang dari luar Kalimantan Selatan akan bertanya, ngapain bawa bayi? Dia juga nggak ngerti dengan apa yang di sana dilakukan acaranya, begitu kan? Tapi itulah hidayah yang didapatkan orang Kalimantan Selatan, begitu, yang dimana mereka nggak ada yang ngajarin, tapi mereka inisiatif membawa anak mereka yang bayi datang ke sana untuk bisa hadir, setidaknya mengenal dulu begitu Abah Gerus Kumpul. Dan kan kita melihat ya Prof, besarnya mereka tuh mereka akan lebih paham dengan agama dan akan menjadikan agama itu sebagai panduan hidup dibandingkan anak-anak yang itu tadi, anak-anak lahir dengan kemodernitasnya yang itu tadi akhirnya menjadi menjauh dengan agama. Lalu kalau dari Wulan sendiri, apakah juga Wulan salah satu anak Gen Z ya, berarti ya anak Gen Z yang sudah diperkenalkan orang tua dengan para guru-guru atau wali Allah sejak kecil, atau bagaimana nih, atau memang ada inisiatif dari Wulan sendiri untuk lebih mendekatkan diri dan memperdalam agama?
2: Dari kecil kebetulan saya sendiri itu dari TK, Pak. Dari TK itu saya sudah dipondokkan sama orang ibu tua dan bapak, karena kebetulan pondoknya sebelah rumah, dan dari kecil itu sudah belajar ngaji. Jadi guru saya almarhum sudah meninggal, beliau cerita bahwa ketika mengenalkan Allah itu jangan mengenalkan yang kalau kamu mencuri nanti kamu dibakar di neraka. Padahal sebagai orang tua tentunya kita harus mengenalkan Allah itu sebagai sosok yang penyayang gitu, bukan sosok yang pengeksekutor. Iya, seperti itu. Jadi kebanyakan orang-orang tua zaman dulu itu kebanyakan mengenalkan Allah, yang tentunya kita tuh harus lebih kenal Allah terlebih dahulu daripada diri kita sendiri, itu dengan cara-cara yang menakutkan, dan itu menjadi trauma religius. Jadi Pak, pada saat sekarang itu banyak Gen Z yang menjadikan suatu trauma religius itu sebagai alasan untuk menjauh dari Allah gitu. Banyak saya baca di thread-thread khususnya perempuan yang bilang bahwa mereka memiliki trauma religius, karena itulah mereka jauh dari Allah atau tidak mematuhi perintah Allah gitu, seperti sholat atau mungkin seperti menutup diri dengan hijab. Itu menjadikan alasan trauma religius menjadi tonggak utama alasan kenapa mereka berbuat seperti itu. Dan mereka juga berpikir bahwa kenapa ketika kecil saya dikenalkan Allah itu sebagai orang pengeksekusi gitu, sosok yang pemarah, sedangkan Allah itu sebenarnya sosok yang penyayang. Jadi pengenalan tentang agama, khususnya tentang guru atau waliullah, bahkan Allah sekalipun, itu tentunya harus ditanamkan sejak kecil, sehingga ketika dewasa kita bisa memahami bahwa dunia ini bukan sekedar hitam dan putih, tapi ada abu-abu. Jadi itulah pentingnya ketika sejak kecil dikenalkan dengan sesuatu yang berkaitan dengan alam bawah sadar gitu, bahwa agama itu kan hidup di dalam diri kita, dan dikatakan juga Allah itu lebih dekat daripada urat nadi. Jadi memang ketika mengenalkan sesuatu yang modernitas itu tentunya kita kenalkan dulu agama yang menjadi acuan hidup kita dalam menjalani kehidupan kedepannya, seperti itu.
1: Kan terbukti ya Prof, bahwa orang-orang yang memang dikenalkan agama dari kecil dengan yang tidak tuh jauh berbeda. Ini bagaimana memandangnya Prof?
3: Anda sekarang tidak diktomis ya. Ya bagaimana mereka mau masuk saat tidak pernah dikenalkan. Kalau kita boleh tarik ke belakang sedikit, orang yang mau memilih calon
1: saya menarik, jadi saya teringat dengan satu penelitian yang dilakukan oleh para institut di Amerika, yang dimana ada satu orang tua yang sedang kritis setelah melahirkan, detak jantungnya direkam, terus kemudian rekaman itu dimasukkan ke dalam satu boneka teddy bear. Jadi pada saat anak itu menangis, didekatkan dengan boneka teddy bear dan diputarkan detak jantung ibunya, secara tiba-tiba dia langsung diam. Ini yang betul-betul yang koneksi antara orang tua dan bayi itu benar-benar terasa. Dan itu pun juga mungkin ya Prof ya, akan terjadi koneksi antara tuan guru dengan anak-anak jika disambungkan oleh orang tuanya dengan secara langsung dari sejak awal atau sejak kecil ya Prof ya.
3: Ya ini lagi-lagi mungkin di Banjar yang ada ya, yang bagiau abah
1: tinggi,
3: abah guru,
1: tinggi abah guru,
3: yang udah lucu lucu lagi, abah guru yang salim, tengok ini aja sih,
1: tinggi,
3: asamnya, tapi ada pemahaman yang bagus juga sih, bahwa ketika ada kamu apa itu kan satu kedekatan,
1: betul. Satu di sini yang dulu bersama Prof ya, dan sekarang bisa hadir di sini sepanjang panjang umur, sehat-sehat, nanti kita ketemu lagi. Dan Nasana Perompat, saya Wan Kahfi dan Alam pamit undur diri. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam.
0: Demikian Padiran Baisukan Perompat.

Selamat pagi, selamat baisukan, Habar Pro 4 bersama Ulun Rinda. Pelaksanaan pengerukan dan normalisasi sungai di Kota Banjarmasin ini akan terus dilanjutkan hingga 2027 sebagai bagian dari upaya penanganan banjir jangka pendek. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Banjarmasin berencana menambah sejumlah alat berat yang akan digunakan dalam pengerukan sungai. Kepala PUPR Kota Banjarmasin Chandra Iriandi Wijaya mengatakan penggunaan alat berat milik sendiri dinilai lebih efektif karena pekerjaan normalisasi sungai ini dapat dilakukan secara lebih leluasa dan berkelanjutan. Menurut Sidin, saat ini PUPR Kota Banjarmasin hanya memiliki satu unit ekskavator dan dua unit ekskavator ekstra beroda yang dapat digunakan dasar mendukung kegiatan tersebut. Siri menjelaskan penambahan alat berat ini merupakan arahan Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR. Normalisasi sungai menjadi salah satu program prioritas pemerintah kota dalam penanganan banjir jangka pendek. Rencananya pengadaan alat berat ini diusulkan melalui APBD Perubahan 2026. Alat yang akan ditambah terdiri dari dua unit ekstra rubber pad serta satu unit amphibious excavator. Dan adanya tambahan ini, Chandra memperkirakan jumlah alat berat yang dimiliki PUPR Kota Banjarmasin untuk mendukung normalisasi sungai kayaknya bisa mencapai sekitar 7 unit. Sirin menilai semakin banyak alat berat yang dapat diterjunkan, semakin banyak pula sungai yang akan bisa dikeruk dalam waktu lebih cepat dan terukur. Terkait besaran anggaran yang disiapkan gasan pengadaan alat berat ini, Chandra menyebut nilainya mencapai miliaran rupiah. Demikian Habar Pro 4, Ulun Rinda, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Coba bayangkan 50 tahun atau 100 tahun dari sekarang, anak cucu kita menemukan sebuah kotak peninggalan dari masa kita hidup hari ini. Mereka membukanya dengan penuh rasa ingin tahu, berharap bisa menemukan cerita indah, foto kenangan, atau barang berharga yang menceritakan tentang siapa kakek nenek mereka. Namun bayangkan kekecewaan itu di wajah mereka saat kotak itu dibuka, dan isinya hanyalah tumpukan botol plastik, kantong kresek, dan sedotan bekas yang kita buang hari ini. Sesuatu yang kita gunakan dengan manja hanya untuk waktu 5 menit, justru akan menetap di bumi, mengotori tanah, dan menimbun masa depan mereka hingga ratusan tahun ke depan. Pikirkan lagi, apakah tumpukan sampah ini yang ingin kita wariskan sebagai bukti bahwa kita pernah ada di dunia? Jangan biarkan masa depan mereka tenggelam dalam sisa kenyamanan instan kita. Mari lebih bijak dari sekarang. Kurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai, mulai membawa botol minum dan kantong belanja sendiri. Karena bumi yang bersih adalah warisan terbaik yang bisa kita tinggalkan untuk mereka. Pesan ini disampaikan oleh Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: warahmatullahi wabarakatuh dan sana. Oke, apa kabar Buan Pian pada pagi hari ini? Hari ini masih bersama Ulun Faya dan Jua.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: On Rinda gitu hari ini. Baik benar Ulun hari ini. Kayak apa Pian?
1: Alhamdulillah baik, tapi cuaca di wadah kita ini masih di sini.
0: Iya. Jadi kita pada hari ini masih diselimuti oleh kabut asap lah, karhut lah. Iya, kada nyaman, beinak, pindah mahingal kejar orang.
1: Selimut gasan kuring nyaman.
0: Iya, bujur. Iya, kalau diselimuti selimut nah nyaman lah pagi kayak ini. Iya, bujur. Pada besokan kali ini sayang sanak ulun Kia lawan Jua Rinda hendak membahas apa nih kita?
1: Hendak membahas kulineran ya kalau?
0: Kulineran apa nih kita akan membahas dan sana beberapa kuliner yang asli

0: hulu sungai tengah yang mau ulah kita menambah porsi kan di jer orang. Iya.
1: Mungkin kalau sudah pernah memakan makanan kulit atau kulineran dari hulu sungai tengah sih, mungkin kangen lah.
0: Iya.
1: Mungkin kada memakan atau kada mencicipi lagi.
0: Iya, bujur. Nah, apalagi di hulu sungai tengah ini masih masih satu kabupaten lah lawan kita, yaitu di Provinsi Kalimantan Selatan. Barabai sih lebih tepatnya lah kita ini yang kita akan hendak bahas nih.
1: Iya, kalau Barabai ini yang pertama kita mendengar kata Barabai ingatnya apa nah?
0: Apa ya?
1: Apam.
0: Ini bisa salah satunya adalah apam di sini. Ya bujur juga Aina ya, ada. Tapi yang pertama dulu kita hendak membahas nih ulun kada suka mendengar pang nih Balikuhai.
1: Balikuhai ini apalah?
0: Nah, Balikuhai ini apa yo lah? Nah, jadi Balikuhai ini sekalinya sekilas jar miripnya lawan waffle. Nah,
1: waffle. Ini waffle versi Barabai ini lah.
0: Iya, versi Banjar jar orang. Nah, jadi untuk wadai Balikuhai ini pastinya nyaman lah. Yang perlu disiapkan bahan-bahannya tuh ada dari tepung beras, gula aren, lawan jua rempah adas. Nah, rempah adas tuh pian tahu lah rempah adas tuh.
1: Ya, adas,
0: Pak. No, adas lah. Nah, ulun kurang tahu, Pak. Nah, tapi sebelum banyak lagi kita hendak membahas, ada beberapa lagu dulu kah atau kita langsung aja nih?
1: Boleh kita langsung dulu lah. Jadi setelah waffle, tapi kalau waffle yang biasa tuh apalah yang kada tahu juga pang lah.
0: Kalau waffle biasanya tuh kayak dari tepung terigu ya. Gelapung terigu aja.
1: Beda kan?
0: Iya, kalau ini jar ada ada apa nih gelapung beras. Habis itu gula aren, lawan juar yang rempah adas tuh. Makanya warnanya agak coklat nih lah.
1: Ya, kalau hendak ya kita cari tahu aja kan kayak cara mengolahnya.
0: Iya, bujur-bujur.
1: Apa bedanya atau mungkin sama lah lawan waffle tadi lah.
0: Iya, bujur. Nah, setelah itu ada ya tadi sudah disambat disepil dah lawan Rinda tadi sekalinya ada apam Barabai. Nah,
1: apam kalau apam Barabai ini kalau dulu mungkin agak ngalih lah kita mencari. Wah, ini kayaknya pang tahambur.
0: Tahambur. Iya, bujur. Iya.
1: Itu basah.
0: Iya.
1: Biasanya tuh ada nang warnanya putih. Ada juga yang warnanya apa bilang habang lah. Ya, coklat-coklat lah.
0: Iya, agak coklat-coklat kayak itulah. Nah,
1: memang itu bahannya ada gula habangnya.
0: Iya, gula habang tadi gula aren lah jar orang tuh. Jadi ini apam Barabai ini wadai basah jar ada di hulu sungai tengah yang pastinya sudah terkenal ya ada tadi di Banjar ya, tadi lah.
1: Mana banyak lah. Bahkan versinya tuh beda-beda.
0: Iya.
1: Ada nang beda segi apa yo segitiga.
0: Iyalah. Belain-lain lah. Jadi si apam Barabai ini sudah banyak dah makanya tadi Barabai ini dijuluki kota apam.
1: Iya.
0: Iya.
1: Bahannya apa? Beras, tepung beras juga.
0: Tepung beras ini jar, gelapung beras, santan jar, habis itu gula habang lawan jua gula putih. Nah mungkin yang putih tadi itu pakai gula putih,
1: yang habang,
0: pakai gula habang, lawan jua ada tape singkongnya jar.
1: Tape singkong kah?
0: Iya loh, nah hanya tahu juga kita iya, nah
1: atau mungkin jenisnya lain beda.
0: Bisa
1: beda
0: jadi. Tapi dilihat nih sepina sama pang lah.
1: Belum pernah pang merasain yang ada apanya
0: tapenya lah. Tapai singkongnya belum suah nah kita merasai. Habis itu ada dua jenis tadi apamnya tadi yang kita bisa rasai jar orang tuh. Ada yang pakai jenis yang gula habang tadi, itu tuh pakai gula habang. Kalau yang warna putih ya pasti gula pakai gula putih.
1: Beda rasa pastinya lah.
0: Iya, bujur.
1: Gua membarik
0: memberi kepingin lah pagi-pagi membahas apam sudah.
1: Lawan tadi apa?
0: Balikuhai.
1: Balikuhai lah.
0: Kayak waffle tadi.
1: Waffle versi Barabai.
0: Iya, waffle versi Barabai.
1: Masih ada banyak lagi yang lainnya. Mungkin karena kita informasikan lagi lah tentang kuliner dari daerah Kusing.
0: Iya, siap.
2: Dan 105,9 FM Prompat Suara Budaya Banjar.

0: obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Eh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Nah, gara-gara apa tadi? Iya, gara-gara ikam aku lapar, Jar.
1: Nanti kebanyakan memandang nih.
0: Iya, kebanyakan memandang. Lapar makannya.
1: Karena kita di benderanya makan, tentang makanan.
0: Iya, jadi lapar lagi.
1: Lah.
0: Iya, jerdang sanak nih gara-gara ikam aku lapar, Jar. Iya.
1: Tadi kita sudah bahas apa barabai.
0: Iya.
1: Tadi apa namanya sebetulnya?
0: Seutingnya ada balikuhai. Iyalah balikuhai, iyalah. Nah, selanjutnya kita hendak membahas balibis goreng. Nah, yang asin-asin pulang. Sesuai ingarannya nih tadi, hidangan yang ini bahan dasarnya pasti lawan belibis.
1: Burung lah belibisnya.
0: Burung balibis. Iya, bujur.
1: Mirip lawan kian kagak kian.
0: Mirip
1: bebek.
0: Iya, mirip lawan bebek, lawan itik jor orang. Nah, jadi balibis nih salah satu jenis yang mirip lawan bebek tadi. Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sekalinya belibis goreng ini khas bubuhannya, kuliner khas bubuhannya yang banyak benar orang ketujuh, Jar.
1: Berarti banyak
0: kan
1: di sana burung belibis lah?
0: Iya, banyak kayaknya lah, karena banyak yang ketujuh tadi lah. Yang cita rasanya ya teri gurih tadi. Habis itu pastinya tekstur dagingnya, Jar, lembut juga, Jar. Yang membuat siapapun lah gitu, nah jadi hendaklah
1: ya, tergiur
0: anak memakannya lagi, Jar.
1: Juga mendengar bahwa burung belibis supaya empuk itulah masaknya jadi ini dulu lawan ini baju nyiur.
0: Oh iyalah lawan baju nyiur supaya empuk
1: supaya
0: lah tadi lah.
1: Iya. Kan kayak agak-agak keras tuh loh.
0: Tapi
1: dari cara memasaknya itulah yang
0: daging
1: apa burungnya jadi empuk. Kalau Lut Bahari lain ini mang apa namanya burung puyuh.
0: Nah, oh burung puyuh nyaman juga lah. Burung puyuh tuh hintalunya lah.
1: Hintalunya burungnya kalau yang sudah upgradean sudah agak-agak tua tuh itu yang digoreng.
0: Oh, kayak itu. Oh, berarti suah belibis suah lo jual lah merasa sama aja kita. Nah, jadi di sini nih Jar belibis nih rasanya gurih. Nah, di sini fotonya nih pina nyaman benar pang lah. Mula melihat fotonya nih asa apa Jar orang tuh asa hendak nya memberi kepingin asa kehendak jadinya tuh nama makan itu.
1: Jaka ada di sinilah.
0: Nih jaka ada tuh nak langsung diambil nih dari fotonya nih langsung kita makan merasai akan sedikit ini. Pakasam. Iya, pakasam. Nah, pakasam nih iwaknya bisa iwak tawar, Jar, iwak banyu tawar. Bisa sungai lah ya, iwak sungai. Iya. Haruan bisa jual lah diolah ya, bisa ayalah kayaknya lah. Iya, papuyu. Iya, sapat siap. Nah, pakasam nih Jar bisa juga dinamai Jar lawan pakasam mahang.
1: Pakasam mahang adalah?
0: Bun?
1: Pukasam.
0: Pukasam. Pukasam sama ya lah, pakasam lah Jar. Pukasam. Pukasam tuh apa? Nah. Iya. Nah, jadi
1: pakasam sama pakasam.
0: Oh iya lah, oh iya. Jadi ada bapaknya, ada ibunya lah. Iya, ibunya kan ada jadi adanya pakasam aja lah. Nah, jadi ini olahan iwak banyu tawar tadi yang difermentasi sekalinya lawan uyah, lawan iwak param, lawan jua campuran baras nang sudah digoreng sebelumnya. Jadi ada kayak begerigil-gerigil kejar orang tuh.
1: Jadi barasnya tuh sangrai biasanya ya kalau.
0: Jadi itu yang mau olah apa ya ciri khasnya kejar orang. Nah, kalau iya,
1: ada yang masak pakasam.
0: Yang masak pakasam, yang belum masak pakasam lah. Jadi setelah proses fermentasi ini tadi, sekalinya pakasam nih harus didiami dahulu, jangan langsung digoreng kajar orang. Iya. Paling kada tuh 5 hari.
1: Oh, 5 hari lah. Jadi nang mantah tadi tuh mbak siang ini bersihi, ya dilumuri tadi lah.
0: Iya.
1: Iya. Baras nang sangrai tadi. Ditumpuk kalau lah baras sangrai tadi.
0: Iya, ditumpuk dulu lah supaya halus-halus mungkin lah hanya digoreng atau disangrai. Iya,
1: gerigil-gerigil tadi.
0: Iya, itu yang mulah nyaman kayak kriuk kajar orang jadinya.
1: Di setelah dilumuri tadi di dia makan 5 hari lah.
0: Di dia makan 5 hari.
1: Masak, rupanya.
0: Iya, rasep jadinya. Termarinasi jar orang tuh, iya. Nah, jadi pakasem nih deng sanakai bisa mengolah cita rasanya unik lo, lawan jua nyaman siapapun kawa menikmatinya. Uis.
1: Apalagi pas lapar lah.
0: Iya, pakasem ya Allah. Becacapan lawan apa tuh, cacapan asam. Nah, ya Allah nyaman banar.
1: Nasi ceplong panas.
0: Iya. Wah, nasi panas lah, banyu teh. Wah, Ayla melihati kepahumaan.
1: Makannya di pahumaan.
0: Oh, makannya di pahumaan, melihati begawian. Iya.
1: Nah, selain Pakasam ada juga ciri khas lainnya, makanan khas dari Baraba ini.
0: Iya, apa tuh?
1: Yang manis.
0: Yang manis, benar. Yang kayak pian tuh. Manis banget. Orang kan kada tahan memakan ini. Apa ya?
1: Apa ya itulah.
0: Nah, apa jar lam alif lam mim
1: kue lam,
0: kue lam.
1: Tapi nang sudah manis jangan pindah makan kue lam ya. Lah kenapa tambah manis?
0: Iya tambah manis kada anu kada kemanisan orang ya. Ini nih jar sekalinya bujurai tadi jar ulun alif lam mim sekalinya ini nih berasal dari warisan orang-orang Arab jar sekalinya orang Arab nih dasar ketujuh loh yang manis-manis ya. Yang bahar itu singgah
1: ke Barabai rupanya lah.
0: Iya singgah ke Barabai nah jar kujulungi resep. Wadailam. Iya. Lanu jar jadi membangunlah jati dirinya di situ. Bubuhan masyarakat hulu Sungai Tengah lah khususnya. Nah, di sini sekilasnya miripnya lawan wadai lapis legit jar orang.
1: Berlapis-lapis kayak itu juga lah.
0: Berlapis-lapis juga tapi manis benar.
1: Tahu papian apa tuh bahannya?
0: Bahan-bahannya nih bisa dari galapung terigu, habis tuh hintalu bebek, itik. Ada itik, hintalu itik lah yang pina genal-genal ya, tuh.
1: Abang-abang.
0: Habis tuh lawan gula lah, habis tuh gula pasir. Gula putih lah, gula pasir, gula putih. Habis itu jua santan. Lawan jua susu coklat kental manis mah.
1: Oh,
0: pakai susu sudah gula becoklat pulang mah. Ay, banyak banget.
1: Manis benar.
0: Manis benar lah.
1: Tapi si diabetes hati-hati lah.
0: Nah hati-hati secukupnya nih. Aja. Secukupnya aja.
1: Walaupun
0: jangan.
1: Walaupun wadahnya ini nyaman banar.
0: Iya. Karena seloyangan dihabisi mah janganlah.
1: Ada bayangan lagi lawan
0: iya.
1: Apa ngarannya penyakit.
0: Iya bujur. Tapi ini nih stabilnya jur orang nih dimakannya tuh misalnya pagi-pagi lawan teh tadi.
1: Oh iyalah kan sore-sore lah.
0: Sore-sore bisa juga. Tapi tehnya harus tawar.
1: Itulah.
0: Supaya
1: jangan
0: nih,
1: manis seberataan.
0: Iya semanis seberataan kena apa jur orang tuh sakit kena tenggorok. Iya itu tadi ada banyak lah tadi kita ada wadai dari wadainya Balikuhai habis itu ada apam sampai kue lam tadi habis itu yang gurih-gurih
1: ya ada belibis goreng tadi lah
0: belibis goreng lawan jua apa tadi pakasam lawan bukasam tadi.
1: Ada juga sebenarnya khasnya daerah Hulu Sungai Tengah ini ada apa namanya?
0: Apa yang kekacangan? Iya, kacang jaruk kajur orang tuh.
1: Jaruk. Nah, ini salah satu camilan khas dari Barabai juga. Iya. Kacang jaruk ini rasanya banyak kan Jepang di mana-mana. Ada harus ke Barabai kita
0: iya,
1: mencari.
0: Tapi mungkin adalah khasnya di situlah, mungkin banyak kalau orang beulah di situlah jadi
1: iya.
0: Jadi khas di situ.
1: Ujarnya tuh mirip lawan kacang asin atau lawan kacang Bali.
0: Iyalah
1: kata jaruk nih dalam bahasa Banjar tuh karena ada proses direndam dulu sebelum dimasak jadi ini kacangnya tuh bujur-bujur dipilih direndam dulu semalaman nah jadi direndam nih dibuati apa piringkan bawang putih lawan uyah jadi bujur-bujur tuh sempurna meresap sampai ke dalam kulitnya
0: sampai ke dalam kulitnya lah jadinya kayak kayak nyamanan orang kan lebih ingat lagi dah lawan kacangnya iya gitu yang sana kayak
1: biar disangrai pulang kena lawan pasir
0: nah
1: jadi kacang jarum nih sama sekali kada menggunakan minyak nah irit minyak lah
0: irit minyaknya
1: jadi di anu jar di sana pasirnya nih yang barasih.
0: Iya, yang barasih lah, jangan
1: yang ada
0: yang itunya jangan bercampur yang lain-lain lah.
1: Bahaya.
0: Iya, bahaya.
1: Pasirnya tuh gini barasihin dulu.
0: Iya, bujur. Sekira anu lah, sekira higienis kejar orang bujur. Tuh.
1: Karena kan itu langsung kita makan loh.
0: Iya, nah, bujur.
1: Jadi pulang dia rendah kolesterol.
0: Oh iyalah, gara-gara bawa pasir tadi lah.
1: Iya, karena kan ada minyaknya loh.
0: Iya, bujur.
1: Pakai bawang putih. Ini nang apa ngaranya nang menjadi ciri khas dari kacang jarum ini, teksturnya juga renyah.
0: Iya. Benar.
1: Sekali gigit
0: beh. Nyanyat jarum.
1: Orang makan kacang jarum nih.
0: Nyanyat orang kada ingat lagi dah lawan yang lain-lain kacang jarum tepang di santapnya aja orang tuh.
1: Jadi ini salah satu khas lah kacang jarum Baraba.
0: Iya. Nah, banyaklah tadi kita membahas, ada beberapa tadi lah, ada sampai yang dari gurih sampai ke manisnya juga.
1: Iya, dari makanan ringan
0: sampai berat tadi ya, beli bis goreng tadi lawan nasi Makassar. Jadi lapar nah kami nah.
1: Siapa tahu ini terinspirasi hari ini ada yang hendak memasak.
0: Iya, Makassar. Bujur.
1: Banyak di pasar orang Makassar.
0: Banyak
1: ada orang Barat BM cari Makassar.
0: Iya.
1: Acil-acil kok biasanya yang penjualan.
0: Ya biasalah. Pepagian gini beisukan gini ada ai orang. Iya, dan sana tadi kita sudah banyaklah membahasnya. Jadi jangan kemana-mana nih, masih kita membahas tapi belain lagi karena bahasan kita lain, makanan lagi. Iya. Jadi makasih banyak Bon Pian sudah mendengarkan ulun Kia lawan Jua.
1: Terima kasih banyak Kasan Pian Berantala.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Rompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Budaya Banjar, suara budaya Banjar, suara
1: Habar Prompat, pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
2: Waktu 11 waktu Indonesia Tengah.

0: usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara

0: hari ini kita kali ini kita akan membahas ulang ide bisnis rumahan.
1: Nah, kalau ide-ide bisnis rumahan ini banyak banget lah.
0: Pastinya.
1: Yang pastinya tuh paling nyaman tuh kebiasaan kita aja.
0: Iya, apalagi kita bisi apa namanya jasanya tuh. Nah, itu nyaman. Tapi kali ini yang berbeda nih ide bisnis rumahannya lawan modal yang kecil aja orang. Lawan modal yang halus lah.
1: Iya, kalau anak usaha tuh tidak harus dengan modal yang besar. Boleh deh yang halus-halus aja dulu ya lah.
0: Nah, meskipun lah dang sanak, tentu aja yang kada semua usaha ini bertahan lama, seiringnya pasti kita ada perubahan ya loh. Jadi kita harus sebisanya lah gitu, ada peluang-peluang usaha rumahan yang kita akan bahas nih kada lekang lah oleh waktu.
1: Nah, itu lah, nang susah dicari kalau kada lekang oleh waktu. Nah, kira-kira bisnis kayak apa yang kada lekang oleh waktu?
0: Iya, apa ya lah. Yang pertama pasti dan ini pasti terpakai benar pak, yaitu jasa orang bebasuh motor.
1: Bujur, karena motor itu banyak benar, setiap tahunnya bertambah terus loh.
0: Iya.
1: Ini gawin orang pokoler bebasuh.
0: Iya.
1: Karena terlalu sibuk.
0: Iya bujur.
1: Tapi karena sibuk kada ada waktu.
0: Dasar membasuh motornya seorang lah. Nah, ini nih dasar banyak pang yang ulun parak rumah gin banyak juga yang di muka rumah lah orang mulai ini.
1: Jadi rumahnya di muka jalan kalau.
0: Iya, pas banar muka di muka jalan atau kayak di tempat ramai lah misalnya banyak orang berjualan di situ jadinya selajur. Jadi orang bertukar yang ini misal bertukar wadai atau bertukar iwak selajur membersihkan motor.
1: Oh, jadi tinggal dulu motornya.
0: Iya, ditinggal dulu motornya.
1: Iya.
0: Bujur. Nah, ini orang tuh sudah banyak jar karena kita nih jar kada usah bemodal yang ganal gasan menjalankan bisnis ngini. Nah,
1: karena ganal modalnya kira-kira apa aja?
0: Iya,
1: nah,
0: apa
1: harus
0: aja?
1: Harus ditukar tuh kan harus ada kelengkapannya loh.
0: Iya, pastinya.
1: Gayung loh nember warna.
0: Iya, jadi di sini jar alatnya jar yang dibutuh akan tuh bisa kompresor, kompresor, ember, kanebo, nah yang ada-ada jadi rumah
1: nih, kayak pun mamanya diambil,
0: jangan nih, jar kemana nih jar ember kurang ada betetabas jar, iya,
1: tapi embernya murah aja ya lah,
0: alhamdulillah murah aja lah di pasar-pasar tuh ada aja, jadi ada kanebo jar, lawan sampo mobil, lawan motor jangan sampo rumah,
1: sampo rambut,
0: iya sampo rambut orang mencari ya. Habis itu selang. Nah, ini selang banyak aja di rumah-rumah lah. Lawan jua listrik, lawan jua banyu.
1: Gitu, ada banyu, banyu ngali.
0: Niang banyu ngali, nah ngali hai jua. Mambilai di sungai, misalnya ada lah, masih lah jua.
1: Berarti itu harus tambahan lagi apa karanya?
0: Tambahan.
1: Pakai mesin lah.
0: Iya, mesin banyu tadi. Jadi supaya selangnya anulah banyak mengeluarkan banyunya, jadi kawa lah membersihkan sepeda motor yang ringan-ringan ya, itu
1: tapi
0: tadi.
1: Kita juga mungkin harus punya keterampilan lah. Mungkin baca di YouTube kan banyak juga cara membersihkan sepeda motor nih, nah kayak apa, nah bagusnya. Kita asal membersihkan aja, tapi kada bujur-bujur. Nah, orang bisa
0: kada juga. Iya, jarang aku jadi di situ jar. Asal limbui aja di situ aja.
1: Bujur-bujur bersih mengkilat pulanglah.
0: Itu orang ketujuh tuh.
1: Iya pasti datang lagi.
0: Apalagi sampai yang bisa membersihkan sampai kecok motornya. Ada tuh ada.
1: Ada. Mungkin beda harga juga lah.
0: Iya pasti iyalah. Beda harga. Iya beda harga bertambah jar orang 5.000 kah gitu nah sekira sampai ke dalam-dalamnya iya. Diisi katakannya.
1: Tapi memuaskan hasilnya pasti orang kada jara lah.
0: Iya pasti kada jara.
1: Jadi itu salah satu
0: pelayanan lah, pelayanan non jasa yang bisa diulah lah di muka rumah. Habis itu nih ada juga jasa melondri, sama aja tadi membasuh motor.
1: Ini basuh baju.
0: Ini basuh baju. Nah, jadi apalagi yang di masa orang-orang nih kuler keluar nih lagi apa jur orang beasap ke kita. Jadi orang nih banyak aktivitasnya di dalam rumah aja sebisanya aja. Nah, jadi di sini ada juga yang orang sibuk lah jur orang tuh orang begawian di rumah. Iya, kada sempat bertapas. Iya, itu bujur. Jadi orang tuh maanulah jasa laundry ini. Sama aja pang lah 11 12 lawan yang motor tadi tuh. ada diperluakan ember. Habis itu setrikaan.
1: Tapi pun ini mungkin modalnya agak besar.
0: Iya, agak besar banget daripada yang tadi. Kalau tadi itu bisa pakai selang warala, kado sama mesin cuci. Karena kamu dimasuk akan.
1: Aduh. Ada mesin cucinya loh. Tapi adalah jasa laundry yang pakai tangan wara. Jarang.
0: Jarang, sudahlah orang lah ada misalnya ada kayaknya ada lah tapi sudah sedikit orang mungkin. Iya. Kalau lapa.
1: Iya, lawan juga karena kau cepat ya kan.
0: Iya, bujur. Kecuali mungkin kayak gasan kaos kaki kah yang halus-halus yang dasar perlu disikat. Iya. Kalau
1: ini salah satu apa yang mungkin bisa menginspirasi juga kalau iya. Mungkin ingin dapat tambahan pemasukan atau ikan iya. Atau yang memang karena ada gawian ya kalau
0: iya,
1: atau ibu-ibu rumah tangga nang mungkin pas sudah bermasak meskipun rumah meskipun sudah banyak waktunya nang menganggur
0: daripada iya, berdiam jar baik maulah cuan
1: iya, buka aja salon tis kalian tapi kalau pas sepeda motor jarang banget yang mungkin ya lah
0: iya jarang ada lah mungkin lah tapi jarang karena itu lebih apa jer orang tuh takutannya kalau tak masuk ke mana kah ya lo
1: masuk mana maksudnya?
0: Masuk banyu banyunya masuk ke sepeda motor di mana kah sekalinya tertinggal di joknya tadi banyunya masih titik kan
1: iya makanya kita harus belajar dulu
0: iya ya, belajar dulu
1: cara nang bujur dalam membersihkan kendaraan
0: iya bisa
1: jasa laundry tadi
0: jasa laundry juga
1: ya, lo.
0: Iya kada bisa juga bebarang jer orang tuh
1: ya ada ilmunya tuh
0: iya ada ilmu. Masih banyak nah nih kita pembahasannya, tapi kita jeda lagu dulu.
1: Ya.
0: Jangan kemana-mana, tetap di Perempat Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara

0: Bayangkan, PayLater memudahkan belanja gadget impian atau baju kece hari ini. Senyum lebar saat pesan datang cepat.
1: Paket.
0: Tapi, bulan depan, notif tagihan numpuk, debt collector berdering, keluarga cemas, PayLater mudah. Tapi, asal pakai, bisa jadi mimpi buruk. Jangan khawatir, bijak pakai PayLater itu gampang loh. Pertama, hitung dulu kemampuan bayar bulanan sebelum cicil, jangan lebih dari 30% penghasilan. Kedua, prioritaskan kebutuhan esensial seperti sekolah anak atau kesehatan, bukan keinginan sesaat. Ketiga, cek limit kredit dan riwayat kamu rutin di aplikasi OJK. Lindungi dompet keluarga dari utang berbunga.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: dari hidung ke pipi kayak jadi tadi.
1: Ada dari hidung ke mata ke kepala.
0: Iya.
1: Apalagi bayam hidung ke pipi. Sampai itu ke
0: bahaya nih kita. Nah, tadi kita sudah membahas tentang pembasuhan lah tadi.
1: Pembasuhan baju,
0: iya.
1: Laundry, pembasuhan kendaraan,
0: iya.
1: Jasa cuci motor.
0: Iya. Nah, ini belain pulang nih kita langsung belok banget nih dari
1: basuh-basuh.
0: Belok kanan, belok kiri, terserah aja. Langsung ke berjualan makanan.
1: Bisa camilan atau juga makanan berat lah.
0: Iya. Nah, di sini nih makanan lawan cemilan atau jajanan nih kadada bematiannya.
1: Iya. Selama orang tuh makan.
0: Iya, selama orang makan pasti dah orang puasaan gin berjualan makanan.
1: Baik, gasan bukaan.
0: Iya, buka puasa tadi orang bepasar wadai. Nah, ini potensinya pastinya ganal lah lawan bisnis gini nih, misalnya nih berjualan wadaian pasar nih. Habis tuh wadaian yang viral yang lagi orang ketujui di Indonesia ini. Selain itu juga Dang Senakai membuka warung makan bisa juga.
1: Bisa juga, apalagi kalau wadahnya tuh strategis lah.
0: Iya, misalnya rumah pian tuh di muka rumah.
1: Muka jalan.
0: Iya, muka jalan. Nah, itu bisa bahan pian membuka lah sedikit-sedikit. Misalnya juga kada bisa membuka di rumah, misalnya ada kada handak orang datang nih, bisa juga dianuakan di online akan kejar orang. Nah,
1: coba-coba dulu ya kalau.
0: Iya, coba-coba rapi, dulu.
1: Bisa aja kita buka seorang di rumah.
0: Iya, bujur kayak apa?
1: Online juga.
0: Orang datangnya juga.
1: Iya,
0: nah, iya.
1: Dapet.
0: Iya. Tapi ini tergantung pulang lah makanannya, bisa modalnya ganal, bisa juga yang halus. Misalnya makanan kita hari ini nih dijual. Misalnya hari ini adanya tempe orek gitu misal.
1: Harus tempe wara.
0: Lon pakasam gitu tadi misal.
1: Tapi biasanya harus ada sayurannya, Pak.
0: Iya, bujur. Oh. Kegangan apakah ya lo? Sekira menambah tambahannya lauknya tadi.
1: Iya. Bisa selanjutnya kita empat makan di situ ya.
0: Iya. Empat aja kita makan di situlah berjualan.
1: Selajur ya kalau.
0: Iya, selajur makan.
1: Dijual juga.
0: Iya, bujur. Nah, ini juga membantu orang kayak belum bisa memasak kah, atau belum sawat memasak. Iya. Itu bisa membantu bebuhannya yang lagi lapar nih, bingung jar makan apa siang ini, misal. Bisa betul berjualan, kita betul tukar jua ke orang-orang yang berjualan makanan tadi.
1: Iya. Nah, tadi Pak, umpamanya memang lokasi yang strategis ini. Pas bener lah, mun rumah kita tuh ada
0: pas
1: di mana yang ramai.
0: Iya, pas
1: jadi
0: bener.
1: Jadi kalau kayaknya rugi kalau kita ada berusaha berjualan gitu lah, apalagi ada kebiasaan tadi bisa.
0: Iya. Orang kebiasaan, orang misalnya kada bisa gin, misalnya belajar, insya Allah bisa.
1: Rumahnya parang sekolahan kah?
0: Iya, parang kampus kah? Iya.
1: Atau parang kantor, orang-orang pegawai.
0: Nah, iya, bujur, bisa lah jadi ide, jar orang ide bisnis. Malahan rugi, misalnya kada orang tuh handak yang parak-parak dari tempat inya kayak sekolah, beraktivitas. Jadi makanan ini tuh sarahai lah kita lah, asalkan barasi wan halal jar orang tuh.
1: Iya. Harganya terjangkau.
0: Iya.
1: Amunnya makanannya nyaman, kualitasnya bagus, kebersihannya dijaga, harganya murah,
0: pasti rame banar orang nih berlangganan langsung orang seberataan sepekawanan datang ke situ kena. Ini kada jauh-jauh dari per onlinean tadi. Ya, misalnya kita hendak berjualan online, pasti kita membutuhkan namanya paket kuota.
1: Iya. Kuota yang pernah berjualan online.
0: Nah, bujur. Nah, ini setelah ini kita membahas yang si paketnya tadi. Orang berjualan paket kuota atau paket pulsa elektrik.
1: Sebelahnya tuh.
0: Sebelahnya
1: ada masih wadah kosong
0: ya. Bujur, berjualan jadi orang habis makan sekalinya hendak membayar pakai online nih, misal transfer kedada anu bisa jar menungkar di sebelah. Menungkar pulsa lawan kuota mah berjalajur. Sudah makan mahadangi sepeda motor dibasuh.
1: Sederetan lah.
0: Iya, sederetan.
1: Tapi pacul baju kan apa sih?
0: Iya, kalau apa pacul baju di situ. Jur.
1: Apa basuh pakai aja, cuci pakai lah karena kawa.
0: Mbak ada kawa juga. Ih, tumbur orang. Napa nih jar.
1: Kalau selanjur menyelajur itu tadi ya, membasuh kendaraan kita sambil makan.
0: Iya, habis misalnya kadada pulsa, selajur jua beisi pulsa.
1: Nah, itu pas barang mun bisi rumah nang tempat strategis kayak itu panjang pulang lalu luas rumahnya kawat bagi-bagi
0: bisa bagi-bagi. Ada tuh di anu orang ulun melihat yang kayak di sosmed tuh dalam satu rumah tuh banyak ada yang berjual soalnya geprek, ada yang berjual apotek juga dalam satu wadah tuh. Ya Allah, julun
1: sakit parut kalau kau
0: langsung lah makanya jarang anunya WC-nya membayar. Jadi majur ulun nih, iya seberataan jadi duit. Ya Allah, gitu banglah orang
1: sudah kebelet mau kada bawa
0: bayar, mau kada bawa bayar misalnya kadang hambur haro di situ tumbur orang. Aduh, ayolah. Jadi itu bang tadi, nah di pulsa lawan paket elektrik nih pasti ayolah orang seberatan memakai, apalagi di zaman yang sudah serabah HP.
1: Tertinggal dompet timbang tertinggal HP.
0: Iya. Kalau HP nih insya Allah ada Jepang kayak mungkin duit kan di dalam situ. Nah, misalnya kalau dompet nih kada kawa kita dari dompet menelepon.
1: Palingpun dompetnya aja kada diisi.
0: Iya, Mak. Marista bener. Iya, sakit lalu itu. Kada kawa ditolongi lagi gitu misalnya langkah itu nah. Nah, di sini kita kawal lah melihat peluangnya ganal lah kalau gasan pulsa elektrik nih lawan paket nih. Kadang membutuhkan modal yang ganal juga, bisa juga misalnya kita beisi langganan ke sebelumnya. Jadi kayak apa jar orang tuh pihak yang kedua kah yang memanuakan atau kita beisi aplikasinya kah? Nah, bebuhan orang tua mungkin nang kayak kada paham kita yang isi akan berupah 2000, 3000. Nah,
1: kalian yang itulah yang banyak lah. Kalau dilihat sebuting ya, itu pada seberapa pang ujungan sih. Banyak lah menukar.
0: Nah, kerasaan aja lah jadinya lah kalau seikung dua ikung orang menukar.
1: Nukar wadai sebuting.
0: Nukar wadai seikung gini kada kerasaan lah anunya modalnya nih tetap bulik itu tadi. Nah, ini seuting lagi ada penjahit pakaian masih iya masih dalam si baju-baju membaju nih.
1: Karena di, biasanya apalagi ada momen-momen tertentu lah buat penjahit nih payu banar.
0: Payu banar lah bisa lah.
1: Memang harus kita punya skillnya.
0: Iya,
1: ada skill sembarangan penjahit. Kita kada kursus dulu.
0: Iya bujur. Karena misal haro misalnya ini sudah cilai jar haro hanya dipakai tejerujut kada anu orang
1: sari kurang
0: apa nih jar aku bisa aja di rumah nangka ini jar pulang. Nah, tapi di sini penjahit pakaiannya ada yang pakai mesin lawan jua bisa pakai manual tadi. Tapi kayak ini alangkah
1: rata-rata
0: baiknya rata-rata pakai mesin lah supaya baik ke jua orang rapi.
1: Yang paling payu nih kalau ada momen-momen tadi lah misalnya kayak keluarga kah. Nah, itu biasanya kita berseragaman lo.
0: Iya. Nah, itu beulah bajunya di penjahit situlah. Apalagi misalnya bisa nih merangkai jar apa tadi? Mendesain. Mendesain bajunya pasti menjadi nilai plus ke jar orang tuh. Iya. Nih masih banyak lah kita idenya, wes. Tapi kita jeda lagi kan nih.
1: Baik, karena kita lanjut
0: lah. Lanjut lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Prompat Suara Budaya Baca.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.

0: masih bersama kami membahas berbagai macam ide bisnis tadi lah Bella. Nah, jadi di sini terakhir tadi kita membahasnya menjahit baju. Yeah. Tadi kalau menjahit baju nih pastinya ya tadi ada ketekunan, kebisaan,
1: ketelitian juga.
0: Iya, ketelitian, ketelitian pastinya. Nah, selain yang baju-baju tadi kita beda pulang nih pembahasannya. Nah, jasa foto, Jar.
2: Oh, jasa foto.
0: Jasa foto lawan
2: bisa
0: video.
2: Juga.
0: Bisa juga. Nih, misalnya apalagi yang basic kamera lah. Sudah ada tuh anunya.
1: Modalnya
0: berhulu,
1: tapi
0: iya.
1: Juga kan kita harus punya ilmunya.
0: Iya, nah, bujur.
1: Ya kan?
0: Harus ada ilmunya.
1: Anu ada jasa foto video kita nambah hafal ya
0: foto. Kada anu jua, kada ketujuh orang apa nih, Jar?
1: Hasilnya kan beda lah, orang ada ilmunya lawan kada.
0: Ya iya,
1: kan?
0: Bujur. Nah, ini Jar ide bisnis yang rumahan ini bisa rumahan, bisa di luar penglai lah.
1: Iya.
0: Jatuhnya nih.
1: Nah, ada ini event-event apa?
0: Iya, ya, event-eventnya. Kada kawa kayak di rumah aja, misalnya aku anak motonya di rumah aja, kada kawa kan sesuai pelanggan handaknya.
1: Iya,
0: kayak apa.
1: Pas orang perkawinan kah,
0: iya,
1: orang ulang
0: bujur.
1: Tahun kah, ya event lainnya lah.
0: Iya, nih bisa juga Jar mau ambil gambarnya tadi atau video, Jar merekam video apalagi iya. Kan wah ini kan viral nih, misalnya wisuda tuh ada iya. Video-videonya.
1: Bujur.
0: Ada nah. Foto-fotonya. Nah, ini bisa nih dijadikan ladang usaha Jar orang tuh. Ladang cuan nih, gasan yang bisa berfoto-foto lah ibaratnya. Sepakai HP kan ada jual lah yang
1: ada.
0: Apa tuh Jar orang tuh wedding content creator kah? Nah, WCC ataupun ICC, event content creator Jar. Nih gasan orang perkawinan. Habis itu ada gasan yang orang berfoto wisuda lawan masih banyak lagi Jar.
1: Iya.
0: Ada yang gasan besunatan misal, akikahan nih lo, ini masih perlu gasan berfoto-foto orang.
1: Karena kalau kita beracara kita foto seorang tuh gak ada mungkin.
0: Iya, kada mungkin. Kan kita nih juga beacaraan, kita anak dipoto juga nih. Kita lah yang memoto.
1: Nah, nah
0: jadi
1: itulah jasa tukang foto atau video.
0: Iya. Bisa nih yang misalnya acaranya di rumah bisa mendatangkan ke rumah. Tapi yang kada jauh-jauh dari yang jasa foto lawan video nih itu tuh meeditnya. Nah, meeditnya nih bisa di rumah aja.
1: Bujur. Iya. Ini juga meedit kan sebarang edit.
0: Iya, bujur
1: ya,
0: juga.
1: Lagi-lagi kita harus punya
0: skill-nya, kebisaannya Jar orang tuh gasan meedit foto lawan videonya sekira bagus tuh di-upload.
1: Sepaket bang lah.
0: Iya, sepaket bang biasanya lah Jar jasa editnya bisa juga bertambah misalnya hendak fotonya lebih banyak diedit gitu. Nah, ini berjauhan pulang nah dari yang foto-foto kita
1: jauh
0: ke
1: mana?
0: Bewarung kopi, ke warung kopi kita.
1: Kembali ke warung.
0: Iya, kembali ke warung nih tadi.
1: Nah, kalau kopinya mungkin bukan makanan berat lah, gak senang santai-santai nih. Karena memang budaya kita nih ngopi bang lah.
0: Iya, ngopi. Pepagian mau warung, Jar orang mau warung pagi-pagi, mau ngopi. Nah, ini nih pasti dah favorit dah misalnya Jar. Kopi masih Jar. Kada perlu mengopi Jar orang tuh.
1: Kalau nah. Ini memang jadi satu tren lah. Hampir banyak banget tahapur kafe-kafe kopi.
0: Iya. Karena coffee shop Jar orang tuh. Nah, misalnya ada modal yang ganal bisa mengolah coffee shop yang pirawah ini. Tapi misalnya hendak membuka yang halus-halus tuh bisa di rumah.
1: Warungan aja.
0: Iya, buwarungan biasa aja disediakan.
1: Iya, dulu kan.
0: Iya.
1: Zaman jadul orang kawa duduk sambil budaya kita nih pawarung panglah.
0: Warung
1: batis ke atas sebelah.
0: Wah, bekisahan apakah nanti kisahi.
1: Untungan mengopi atau sore-sore itu mengopi.
0: Sore-sore mengopi. Iya, nah.
1: Itu zaman dulu panglah.
0: Iya, zaman dulu.
1: Beda versinya dengan kafe.
0: Kalau wah ini versinya datang berfoto-foto. Kada lagi mepandir-pandir berfoto-foto habis itu upload ke sosial media. Nah, itu wah ini nih.
1: Kopi waras bejam-jam duduknya ngobrolnya.
0: Ngobrolnya yang lawas lah, padahal nongkar seutingginya lawasnya gini. Kada beugah-ugah Jar orang di situ-situ aja menungkar seuting kopi, berfoto, berpandiran sampai berjam-jam.
1: Nah, dan juga wah ini jadi satu tren lah gasan apa anak-anak muda ini.
0: Iya.
1: Itu mereka sambil begawian, menyelesaikan tugas di kampus.
0: Nah, bujur. Nah, apalagi kan wah ini
1: kelompok.
0: Iya, ada istilahnya WFC, Jar. Nah, work from cafe.
1: Wah. Biar ada wifi-nya.
0: Iya.
1: Oh,
0: bagi mai juga itu kan ada anunya bayi bepandiran aja tuh bisanya lah.
1: Nah itu salah satu daya tarik lah untuk kafe-kafe yang ada nih yang kelihatan ramai biasanya itu.
0: Iya pastinya. Nah selain yang kita memadahkan usahanya, kita anak memadahi juga tipsnya sedikit-sedikit.
1: Nah itu ini yang penting.
0: Iya. Tipsnya yang penting, yang pastinya jangan takut gagal, Pang, ya lo.
1: Iya,
0: misalnya takut gagal, kita kada
1: jalan-jalan.
0: Iya, kada jalan-jalan, beduhulu sudah takutan gagal. Lawan juga ya pengelolaan duitnya yang baik.
1: Iya.
0: Mencari modalnya harus ada. Kalau sampai tentukan visi misi itu lain lagi, Pang, lah kelasnya. Iya. Tapi misalnya kawa kita anuakan itu tadi.
1: Jadi harus perencanaan itu matang juga, Bang, lah.
0: Iya, harus matang lah.
1: Mungkin ada kayak itu ya, karena takutnya sampai di tengah jalan aja sudah bubar.
0: Nah, bisa bubar. Bisa yang awal-awalnya aja lah, Banu, dikira baramin. Karena harau modalnya kada anu. Kada datang lagi kajar orang, kada babulik. Iya, kada tabulik.
1: Nah, itu yang hal-hal yang penting yang apa ngaranya patut menjadi pertimbangan kita lah. Tipsnya tadi untuk diperhatikan.
0: Iya, kita mencari cuan, hendaknya cuannya bertambah banyak lah. Kita yang mengeluarkan cuan yang banyak lah. Iya, bujur banget.
1: Dan ini juga bisa menjadi satu bekal lah. Gasan yang mungkin ingin membuka usaha, menambah apa income keluarga.
0: Bujur.
1: Dan jadi inspirasi ya.
0: Amin. Mudahan tadi kami banyak lah membahas tadi ide-ide bisnis. Mudahan Buan Pian terinspirasi lawan pandiran kami. Nah itu tadi beberapa macamnya. Jadi jangan kemana-mana, kami masih akan terus membahas banyak pembahasan kami. Iya. Tetap di 100 tetap di Perompat Suara Budaya Banjar.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Perompat, Suara Budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habet Prompat, pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
2: Satuan Tugas Karhutla. Demikian dan sana kabar Prompat Ulun Kia, salam.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

kita rela banting tulang peras keringat demi kebahagiaan kita. Ayah kita pernah mengorbankan kesehatannya untuk membiayai kita. Ayah pontang-panting mencarikan rezeki untuk keberlanjutan pendidikan kita. Bahkan tidak sedikit ayah yang bekerja mempertaruhkan nyawanya demi kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma anfaqar rajulu fi baitihi wa ahlihi wa waladihi wa khadamihi fa huwa lahu shadaqatu." Hadis riwayat Tabrani. Segala sesuatu yang diberikan oleh seorang ayah, seorang laki-laki dalam rumah tangganya untuk istrinya, anaknya termasuk pembantunya, maka hal itu menjadi sedekah baginya. Ayah memang sering pandai berbohong bahwa dia tidak sakit, padahal pundaknya penuh. Ayah sering berdusta demi kebahagiaan kita, agar kita tidak ikut merasakan penderitaan beban hidup keluarga. Ayah kita sosok yang tegar dalam kehidupan kita. Kita terkadang merasa lebih pintar dan cerdas dari ayah kita sendiri. Padahal ayahlah yang pontang-panting mencarikan rezeki untuk keberlanjutan kepintaran pendidikan kita. Bahkan mungkin kalau ayah telah tiada, ada orang yang pernah satu rahim dengan kita. Ada orang yang pernah berebut mainan di masa kecil dengan kita. Ada orang yang pernah satu gendongan dengan kita. Ada orang yang mungkin sama tempat, sama-sama disabih seperti kita. Itulah mungkin yang banyak membantu kita, yakni saudara kandung kita. Tidak cukup sampai di situ. Terlalu banyak jasa ayah dan ibu kita serta saudara kandung kita terhadap kita. Jangan-jangan ceritakan kebahagiaan dan kesuksesan kita kepada orang lain. Ceritakanlah kebahagiaan dan kesuksesan kita terhadap ayah, bunda, serta saudara kandung kita. Karena merekalah yang paling bangga. Merekalah yang paling bahagia. Merekalah yang paling senang kalau kemampuan kita melebihi mereka. Demikian pula tugas seorang ibu. Saat ibu mengandung kita, betapa ibu kita berada dalam penderitaan dan kesengsaraan. Jika siang ibunda kita berjalan terhuyung-huyung karena membawa beban dalam kandungan. Bila malam tiba, badan ibu kita terasa penat, tak bergairah. Sekujur tubuh lelah dan letih, terasa sakit. Dan nafsu badan ibu kita berkurang waktu mengandung kita. Semakin bertambah usia kita di dalam kandungan, semakin sengsara sebenarnya ibu kita mengandung. Di saat melahirkan, ibu kita mempertaruhkan nyawanya antara hidup dan mati. Allah berfirman dalam surah Al-Luqman ayat 14. Dalam surah Luqman ayat 14, Allah ungkapkan, ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وبصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan pada kedua orang tuamu, hanya kepadaku engkau kembali. Surah Luqman ayat 14. Begitulah penderitaan orang tua kita semenjak mengandung sampai melahirkan. Tapi penderitaan dan pengorbanan serta kasih sayang tidak cukup sampai di sini saja. Ketika
ketika kita belum genap berusia 5 tahun, ayah ibu kita benar-benar memperhatikan kita selaku anaknya. Kalau malam menangis, di saat larut mereka bangun untuk menggendong dan mendekati kita. Jika ada yang sakit, mereka cepat mengobatannya. Jika pakaian basah, mereka cepat menggantikannya. Semoga satu saat kita berkumpul dengan orang yang pernah satu rahim dalam kandungan, orang yang pernah satu susuan dengan kita, orang yang pernah berebut mainan semasa kecil dengan kita. Semoga kita berkumpul dengan ayah bunda kita, bersama istri dan anak-anak kita di dalam syurga, berkumpul bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullah. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسير المسلمين والمسلمات ويا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين.

فاتقوا اعدلوا اقيموا صفوفكم وتراصوا وسدوا الخلل.

سمع الله

Demikian tadi telah kita ikuti khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Raya Sabilal Muhtadin bersama Khatib Kiai Haji Saiful Ansari dari Pembina Pesantren Darul Quran Wirasatya Nugraha dan juga diimami oleh Ustadz Haji Ahmad Sawiti, SAG, MHI.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Kabar Perobat bersama Ulun Kia. Dang Sanak, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurokif menyusun strategi hanyar penanganan kebakaran hutan, wanjual lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan. Ini menyusul munculnya sumber api baru di wilayah Gubernur Sarkawi Wanjua Handil Bakti. Hal itu menjadi pokok pembahasan rapat konsolidasi nang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta tim teknis terkait pada Kamis 8 Oktober 2026 malam di Banjarbaru. Rapat ini juga tidak ditindak lanjut dari koordinasi sebelumnya di Jakarta untuk memperkuat efektivitas penanganan karhutla di lapangan. Hanif mengatakan penanganan karhutla nang sudah berjalan masih menghadapi tantangan karena api nang belum sepenuhnya padam berpotensi meluas ke wilayah lain. Oleh sebab itu diperlukan strategi hanyar dengan pemetaan yang lebih terperinci, menjua pembagian tugas nang jelas. Sebagai langkah awal, tim akan menyusun peta secara terperinci dengan juga penandaan pada sejumlah poligon sasaran. Pemetaan ini juga berharap memudahkan tim lapangan menentukan lokasi prioritas dan juga mempercepat pergerakan personil dalam melakukan pemadaman. Pemerintah juga menjadwalkan pertemuan teknis sesuai salat Jumat dengan melibatkan 10 unit usaha. Pertemuan tersebut ditunjukkan untuk menyelaraskan dukungan dan juga kesiapan pelaksanaan penanganan karhutla. Demikian Dang Sanak, Kabar Perempat, Ulun Kia, Salam Budaya.

suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Masih di Prompat RRI Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.
1: Ya, sebuah lagu yang bercerita tentang sendiri.
0: Iya. Kalau
1: sendiri tuh rasanya kada nyaman lah.
0: Kada nyaman lalu, selalu sendiri jar tadi, ma merista lah.
1: Ya, walaupun ada saat-saat kita perlu untuk sendiri.
0: Iya.
1: Ada saatnya kan?
0: Ada pastinya, ada. Kada selalu melulu dengan orang-orang kayak handak me time jar orang tuh. Iya, bujur. Iya,
1: walaupun mungkin di keramaian, di banyak orang, tapi kita merasa sendiri.
0: Ma, itu yang kada nyamannya lah kayak itu nah. Jadi kayak marista jar orang merasa kesepian padahal lagi rami orang.
1: Itu ada tadi sebabnya. Banyak hal yang menyebabkan.
0: Iya, banyak yang menyebabkan lah, tapi semoga kita seberataan jangan sampai merasa sendiri.
1: Paling kada Prompat jadi teman baik.
0: Iya. Menjadi pendamping hari-hari Buan Pian.
1: Pendamping ya, tapi kada ada penghulunya lah.
0: Ma, lain lagi gitu. Bisa dibicarakan jarang.
1: Iya. Ayo gaskan jarang
0: Nah, berbicara tentang sendiri nih, misalnya kita kemana-mana nih kada handak kita serangan. Pastinya kita handak berbarengan, beramai-ramai, apalagi misalnya ke acara-acara. Nah, ke acara-acara. Iya, pasangan, keluarga, teman gitu loh. Nah, di ini nih kita hendak membahas nih tentang acara-acara budaya yang ada di Indonesia.
1: Wah, kalau di Indonesia, Indonesia ini pasti banyak lah acara-acara
0: berbicara,
1: budaya.
0: Iya, bujur. Berbicara dengan festival kebudayaan yang ada di Indonesia nih, pastinya kita kada kawa menyambatnya seini aja gitu. Tiap tahunnya pasti ada
1: terus berkembang lah, dan event-event tuh biasanya macam-macam, kada nang itu aja ya kan.
0: Iya, bujur. Bahkan dari Sabang sampai Merauke pasti ada. Di Banjar gini ada juga lah kadang. Misalnya di Banjar nih apa ya festival budayanya lah
1: banyak.
0: Setiap ulang tahun biasanya
1: ada
0: Jukung Hias.
1: Tapi tahun ini pindahnya kada keramaian apa-apa karena ada apa? Kita merasa prihatin lah
0: terhadap
1: beberapa hal yang terjadi bencana
0: saat ini. Kayak kita turut perhatian kita harusnya fokus kepada bencana yang sedang kita rasakan lah pada hari ini, dan juga semoga ini karhutla dan juga kekeringan,
1: kabut asap
0: ini
1: hari-hari kita hirup.
0: Semoga cepat pulih lah, cepat ampih itu tadi. Nah, bebandiran kita nih tentang festival di mancanegara aja kan, di Indonesia. Di Indonesia ini ada namanya Rambu Solo.
1: Ini festival apa ini?
0: Festival gasan mengantar orang mati ke alam baka.
1: Ada festivalnya.
0: Ini bisa masuknya ke buahan suku Toraja. Nah, di suku Toraja ini jar untuk mengantar orang yang sudah meninggal ke alam baka. Jadi sebelum buhannya ke alam baka nih kita mengantar akan jar.
1: Sudah merupakan satu tradisi di
0: masyarakat Toraja. Di sini lebih tepatnya jar sebagai tradisi daripada festival jar tadi sebujurnya, tapi karena emang tradisinya turun menurun, orang banyak yang tahu, jadi mungkin wisatawan bisalah untuk menghadirinya itu. Nah, Rambu Solo ini jar diikuti oleh masyarakat Toraja dari Sulawesi Selatan. Selatan di dataran tingginya itu, dataran tinggi Indonesia. Nah, ini juga upacara pemakaman lah lebih tepatnya. Kalau kita upacara pemakamannya sesuai dengan kepercayaan kita itu betahlilan. Nah, atau kayak beyasinan sebelum menguburkan. Nah, kalau bebuhan sidin ini nih yang di masyarakat Toraja di Sulawesi Selatan ini, buhannya menganukan upacara itu dengan ritual pemakaman yang cukup menarik lah.
1: Karena biasa kalau suku Toraja tuh pemakamannya tuh kalau kada salah di bukit-bukit lah.
0: Iya, bujur.
1: Di batu-batu, di gaga batu-batu tuh.
0: Iya, di sela-sela batunya itu tadi. Habis itu kayak diulah kayak miniatur rumah. Jar dipercayai rumah yang miniatur rumahnya nih jadi rumah Buhan Sidin yang di sana nantinya. Iya, bujur. Nah, ini dilakukannya oleh keluarga, keluarga yang bersangkutan, gasan mengurangi kesialan jar untuk mereka sendiri setelah kematian. Jadi rasanya tuh misalnya kadam melakukan itu buhannya nih karena ya, diberi sial jar. Jadi gasan mengurangi sialnya tadi. Ya,
1: rasa bersalah itulah.
0: Iya, bujur.
1: Jadi apa? Yang sudah meninggal ini dikeluarkan kah dari peti-peti itu?
0: Dikeluarkan habis itu kayak di
1: dihiasi diarak, lagi.
0: Dihiasi. Habis itu kayak kita kan pakai keranda. Nah, kalau bubuhannya nih memakai kayak rumah kayak itu bentuk rumah kerandanya. Jadi kayak diantarakan lah gitu.
1: Iya. Belum lihat itu ada yang selfie-selfie malahan.
0: Ya, mungkin itu orang yang kada tahu mungkin lah atau mungkin lain keluarga kada mungkin lah misalnya bahagia gitu mungkinnya merasa unik kalau lah jadi selfie kayak itu. Nah, di sini sejumlah proses yang dilakukan tuh yaitu ada pertama tuh Mo Paulo. Nah, ini artinya mengangkut jenazah ke tempat pemakamannya. Yeah. Nah, jadi mengangkutnya itu yang kayak kalau kita kan kayak la ilaha illallah itu
1: bekeranda.
0: Ya bekeranda itu menuju tempat pemakaman nah sama nama tapi nama Buhan Sid ini Mo Paulo. Nah, wisatawan sekalinya boleh dipersilahkan untuk mengunjungi dan juga mengamati kegiatannya kayak itu. Jadi kada yang private gitu.
1: Jadi boleh lah dengan kayak gitu kan dunia tahu nih kayak apa prosesi pemakaman dari orang-orang Toraja nih tadi lah.
0: Lawan juga secara tradisional seekor kerbau nih dikorbanakan karena dipercaya jargasan membimbing arwahnya ke alam baka. Jadi kayak berkurban.
1: Iya, jadi istilahnya tuh cukup ganal lah biayanya lah kalau cukup, harus satu ekor.
0: Lain cukup lagi kayaknya lah ganal benar.
1: Apakah orang-orang yang berkemampuan aja dengan tradisi naga ini kayak apa orang-orang yang kada mampu itulah.
0: Nah, anu belum tahu lagi kita lah. Nah, di sini jar Rambu Solo umumnya berlangsung antara bulan Juli lawan jua September di setiap tahunnya. Jadi setiap mungkin orang-orang yang meninggal berdahulu tuh mungkin dikumpulkan kah dulu lo. Jadi kayak serempak lah. Soalnya ini mungkin misalnya langsung beulah bisa banyak banar itu di pengeluarannya lah. Jadi kayak diulah aja dalam satu
1: sapi gasan beberapa ikung.
0: Iya bujur.
1: Apa yang sudah meninggal tadi atau kayak apa?
0: Iya, mungkin supaya berbarengan jar inilah. Jadi seekor kerbau ini nih berlangsungnya buhannya pada bulan Juli dan juga September di setiap tahunnya. Nah, ini sudah menarik benar nah pembahasan kita di awal pembukanya anu benar.
1: Apa tadi Mo Paulo?
0: Mo Paulo, tapi nama festivalnya ini nih Rambu Solo.
1: Rambu Solo.
0: Nah, Solo tapi di
1: tadi di Solo.
0: Iya, dikira tadi di Solo sekalinya di Toraja. Baik, kita jeda lagu dulu sebentar, jangan kemana-mana tetap di Pro 4 Banjarmasin Suara Budaya Banjar.

0: CD Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar. Nah, tadi kita mendengarkan berbagai macam lagu. Nah, tadi ada juga kita membahas sudah tentang Rambu Solo. Iya. Nah, melimpir nih dari Toraja, dari Sulawesi, kita ke Bali.
1: Ke Bali. Oh, di Bali ini sudah lah, pokoknya banyak banget tempat-tempat wisatanya. Hampir rata-rata tuh bagus-bagus, menarik.
0: Bagus-bagus. Sampai banyak turis yang kesana, bahkan saking terkenalnya orang tuh kan tahu Indonesia,
1: orang taunya Bali.
0: Nah, saking banyaknya kebudayaan, keberagaman budayanya lah di situ. Nah, ini kita membahas tentang Nyepinya.
1: Nyepi,
0: yaitu hari raya keheningan di Bali.
1: Kalau nah, Nyepi ini dasar bujur-bujur sepi,
0: dasar
1: tidak
0: bujur,
1: boleh ada kegiatan apapun,
0: sepi.
1: Sampai lampu-lampu juga dimatikan,
0: iya,
1: bandara pun
0: tutup
1: lah, biasa kan itu.
0: Kecuali rumah sakit, ujar, supaya kalau ada kenapa-kenapa langsung ke rumah sakitnya itu. Festival ini Dang Sanakai memperingatkan gasan tahun baru bubuhan orang Balinya. Nah, di sini meskipun tanggalnya bisa berubah setiap tahunnya,
1: kada sama lah.
0: Ya, kada sama sekalinya. Umumnya dirayakan tapinya pada bulan Maret. Kerancakannya pada bulan Maret.
1: Bulan Maret cuma tanggalnya tuh bisa berubah-ubah.
0: Bisa berubah-ubah, bisa juga kada di bulan Maret, bisa bemaju atau bemundur. Sama juga kayak kita di hari rayaan. Nah, ini Nyepi ini berarti hari ketenangan, nyepi, sepi. Nah, di sini melibatkan puasa, meditasi, lawan jua berdoa.
1: Iya, karena kada boleh masak, kada boleh menyalakan api.
0: Dasar bujur berdiam, ya. Menyepi berdiam, lampu dimatikan semuanya, gasan mempersuci diri, jar kayak itu. Nah, di sini sudah jadi kebiasaan pastinya gasan mematikan lampu tadi atau meredupakan barang jar kalau kada mematikan benar. Habis itu mengurangi perjalanan seminimal mungkin. Jadi mungkin ada aja yang bisa aja mungkin berjalan atau yang kada mungkin bebuhan umat muslim kah, itu bisa aja berjalan masih, tapi mengurangilah perjalanannya untuk tidak
1: menghormati juga kita lah.
0: Ya, bujur, menghormati kita supaya kita sama-sama menghargai sesama kebudayaan dan juga tradisi masing-masing. Lawan juga ini jarnya kada melakukan pekerjaan apapun pada hari itu tuh. Nah,
1: ya,
0: jadi
1: berdiam diri aja tuh lah.
0: Iya, berdiam diri pang, nyepi, meditasi. Jerhan tersalah. Jadi ini bahkan di dalam satu hari dalam setahun ini Bandara Bali ini praktis tutup ya. Tadi tuh tutup lah karena memang harusnya senyepi-nyepinya, bahkan suara pesawat kin kalau bisa kada ada. Jadi beberapa desa yang pastinya yang ada di Bali itu membuat ogoh-ogoh. Nah, beda pulang di Nyepi kita bersepi, habis itu ada juga beberapa desa yang mulai ogoh-ogoh. Nah,
1: ogoh-ogoh ini biayanya
0: gak benar.
1: Ada orang sedikit lah.
0: Iya, pastinya kan ogo-ogo ini sudah ganal, biayanya ganal, habis itu dimusnahkan pula. Emang
1: iya,
0: tradisi.
1: Iya, ada ininya, ada maksudnya.
0: Iya, ada maksudnya di balik itulah. Jadi ogo-ogo ini pulang patung setan nang terbuat dari bambu lawan jua kain.
1: Iya. Jadi untuk menghilangkan nafsu-nafsu ataupun hal-hal yang jahat.
0: Iya, gitu, yang jarang ada di dunia lah. Jadi kayak di presentasikan buhannya dalam bentuk patung ataupun dalam bentuk ya nama ogoh-ogoh tadi. Jadi karena dimusnahkan sebagai tanda memusnahkan energi
1: jahat.
0: Iya, bujur. Nah, ini untuk melambangkan yang tadi hal negatif. Nah, jadi sudah dilambangkan loh, hanya dimusnahkan aja. Nah, jadi ini Nyepi ini dirayakan sebagai festival Ugadi jar pulang.
1: Oh,
0: nah, itu
1: festival Ugadi lah.
0: Tapi ini kalau di India.
1: Oh, di India.
0: Nah, jadi sama aja di semua umat Hindu lah. Sama Nyepi, tapi kalau di India nih juga bernama Ugadi.
1: Jar. Beda nama aja.
0: Iya, beda nama aja. Jadi kita lanjut nih ke mana inilah namanya memancing. Nah,
1: memancing
0: festivalnya memancing nih.
1: Memancing kerusuhan kan?
0: Memancing emosi kan? Lain lah ini. Jadi ini pemancingan bau nyale. pemancingan bau nyale, memancing nyale yang legendaris.
1: Nah, nyale ini apa, semacam iwak itu kah?
0: Nyale ini kayaknya semacam apa Yola? Jadi di sini lain pang napina banyak orang di fotonya. Jadi ini nih Jar, di setiap tahun selama bulan Maret lawan jua Februari.
1: Ada bulan-bulan tertentunya.
0: Iya, ini kalau ini pasti Jar, selama bulan Februari lawan jua Maret. Habis itu ratusan orang berbondong-bondong ke Lombok sekalinya. Di Lombok.
1: Karena jauh juga itulah.
0: Karena jauh juga dari Bali tadi, yaitu festival ini berasal dari kata bau nang berarti menangkap dan jua nyale. Nah, nyale ini apalah? Oh, sekalinya jenis cacing. Cacing laut, sekalinya dikira iwak tadi lah. Kami kira iwak, sekalinya tentang
1: cacing laut ini berarti ganda lah cacingnya.
0: Dilihat-lihat pin halus pak. Makanya mungkin banyak orang lah mencari.
1: Menangkap betambuk kayak itu kan?
0: Iya, betambuk ini ya? Ada betambuk, ada yang betangan. Ya Allah, nah jadi di sini nih orang tuh jar mencari cacing laut ini nih beramai-ramai. Nah, gasan legendanya ini karena melibatkan Putri Mandalika. Putri Mandalika Nijar tenggelam di perairan Lombok waktu mencoba melarikan diri dari perjodohan. Habis itu si Putri Mandalika ini berenkarnasi menjadi dalam bentuk nyale, bentuk cacing tadi. Nah, iwak sih sebujurnya Jar di sini tertulisnya, tapi lebih ke cacing.
1: Iwak cacing lah.
0: Iwak cacing. Cacing iwak karena beda nih anu maksudnya. Jadi ini iwak Jar, tapi kayak cacing. Makanya disambatnya cacing laut, ujar kayak itu.
1: Nah, yang berangkat seberapa ganalnya cacing itu?
0: Kayaknya seganal iwak kayalah namanya Jar, iwak kayak cacing berarti seganal iwak cacingnya. Lumayan ganal lah itu.
1: Jadi
0: ternyata.
1: Jadi nyali tadi itu adalah cacing ya.
0: Cacing. Cacing laut. Nah, ini nih buahnya nih kayak mencari Putri Mandalika ingat tadi dan dilaksanakan setiap tahunnya. Nah, iwak-iwak yang mempesona ini jar pulang kan? Iwak-iwak pulang.
1: Cacing itu berarti anu banget.
0: Mempesona kayaknya. Kayaknya cacingnya tuh bungas. Kan dari reinkarnasi.
1: Dari putri lah tadi.
0: Iya, dari Putri Mandalika itu tadi. Jadi munculnya setiap bulan-bulan gasan ditangkap lawan bebuhan setempat dengan penuh antusias.
1: Iya, jadi memang mungkin musimnya lah, musim banyaknya cacing nyale tadi tuh pada bulan Februari Maret kah tadi?
0: Urang Februari lawan Maret jar kebanyakannya. Berarti berdasar bemusimnya di Februari lawan Maret.
1: Nah, itu tadi apa? Kan cacing.
0: Ini jar dipercaya kalau memakan cacing tersebut, cacing yang si cacing laut nyale ini tadi, si nyale ini akan membuat pria menjadi berenergi jar. Tapi kalau gasan binian bisa secantik sang putri. Iya, makanya orang becarian lah. Si lakiannya jadi gagah, biniannya jadi bungas kayak itu jar.
1: Kededapang lah di Banjar nih.
0: Kededapang di Banjar nih si nyale ini nih bisa ai bisa dicari lah kelompok kita kena. Insyaallah.
1: Apalagi kas pas di bulan Februari Maret tadi lah.
0: Iya, pas banget.
1: Kita ke sana kita mungkin bisa melihat lah tradisinya.
0: Iya, bisa melihat atau juga bisa sempat mencari karena jar sekalinya nyale ini dimakannya kada mentah. Bisa digoreng dulu atau dipanggang. Mana nyaman naik? Iya nyala.
1: Dipanggang lah.
0: Dipanggang. Jadi bisa dimakan lah untuk seluruh yang mungkin kada bisa lah langsung memakannya. Dan di sini kada dipadahi hijau apa makannya bisa mentah kayak gitu. Nah, kita lanjut nih. Ada di Festival Lembah Baliem. Lembah Baliem ini di Papua.
1: Lembah Baliem.
0: Ya, ini adalah perang tiruan antar suku Papua. Jadinya bedustaan aja.
1: Iya. Perang bujuran habis sama.
0: Perang bujuran habis kalau ini bedustaan aja.
1: Namanya festival.
0: Iya, namanya festival. Nah, ini nih masyarakat Papua di gugusan pulau Provinsi Timur. Nah, di Provinsi Timur Indonesia tulisannya. Iya. Nah, jadi festival ini jar melibatkan pementasan perang bedustaan, incaan jar tadi. Karena bubuhan Sidin tuh percaya kalau perang ini nih simbol Cibol kemakmuran lawan jua kesuburan.
1: Cibol kemakmuran dan kesuburan. Berarti ini melibatkan banyak banget orang lah.
0: Iya, melibatkan banyak orang supaya mungkin misalnya festival Balian ini, tadi Baliam lah tadi lah. Baliam ini memunculkan kemakmuran dan juga kesuburan di daerah itu. Nah, jadi ternyata lebih dari 20 suku di Indonesia berkumpul untuk festival yang berlangsung 2 hari.
1: 2 hari 2 malam
0: pastinya. Nah, sekalinya selain perang incaan tadi, tarian tradisional juga ditampilkan. Wah, sekalinya. Bukan main ini. Pasti dengan diiringi
1: 20 suku, masing-masing tarian aja, ayo.
0: Banyak bener lah, 2 hari aja pulang Pak, pasti rame bener lah. Pantasnya orang berbondong-bondong datang ke Papua pada festival ini. Hanujar yang si tarian ini tadi diiringi lawan musik tradisional Papua yang ngarannya piton.
1: Lain
0: ular piton, ular piton disulingi joget sama jaget. Nah, sama mungkin kayak itu juga mungkin lah, kurang tahu.
1: Musiknya
0: nah,
1: namanya piton lah,
0: namanya
1: musik piton.
0: Iya. Nah, jadi ini selain yang menari lawan jua incaan tadi, ada juga balap babi. Nah, balapan babi.
1: Udah kayak pacuan gitulah.
0: Kayak pacuan kuda tapi ini pakai babi, Jar. Iya, ini balap babi ini juga cukup umum, Jar. Terjadi pas bulanan itu juga, pas waktu itu. Nah, Festival Lembah Baliem ini berlangsungnya pada bulan Agustus biasanya. Memaknai kemerdekaan juga mungkin lah. Jadi dianuakan ke rancaknya ini dari tanggal 7 sampai tanggal 9 Agustus.
1: Jadi mungkin kesan mempersiapkan gitu tuh ada sebarang babi lah.
0: Iya, pastinya babi yang
1: dulu, iya kan?
0: Iya, babi yang kuat, yang jagoan buhannya lah, kayak itu.
1: Di sini tapi kada termasuk babi ngepet lah.
0: Lain lagi itu karena misalnya di lapas harau habis duit. Iya, itu tadi dang sanak ada beberapa, masih banyak karena kita membahas lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Prompat Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara

khas dan enak. Nah, di Banjarmasin ada satu kue langka yang jarang dijual dan diketahui orang. Kue itu adalah kue masubah, bentuknya lingkaran seperti rebana. Seperti namanya, masubah terdengar ada kemiripan dengan kue maksubah khas daerah Palembang. Namun yang jelas, rasanya sama-sama enak disantap, apalagi untuk berbuka puasa. Sepintas kue masubah ini mempunyai tekstur mirip dengan kue lapis legit dan kue lam khas Barabai Kalimantan Selatan. Namun jelas berbeda, kue ini hanya dijual di daerah Sungai Jingah, Banjarmasin saja. Sekedar informasi, di daerah Sungai Jingah ini banyak terlihat rumah-rumah dengan arsitektur khas suku Banjar. Bahkan umur bangunannya pun sudah sangat tua dan bersejarah. Jadi, jika Anda ke

0: bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya.

Bagi masyarakat Banjar, pagi hari bukan cuma soal mengisi perut. Ada satu tradisi unik yang sudah mengakar kuat dan turun-temurun dilakukan. Mawarung, sebuah momen sederhana di mana kita berkumpul dan bercengkerama sebelum memulai aktivitas. Sejak usai sholat subuh, warung-warung di sudut kota hingga perkampungan sudah riuh. Di sini, sekat-sekat sosial hilang. Tidak peduli apa latar belakangmu, semua duduk berdampingan. Sambil menikmati teh hangat atau kopi, obrolan pun mengalir. Mulai dari urusan keseharian, berita terkini, hingga candaan ringan yang seringkali tidak penting, namun mempererat persaudaraan. Inilah yang disebut bepandiran. Meja warung berubah menjadi pusat informasi, tempat berbagi cerita sembari menyantap aneka wadah khas Banjar. Mawarung bukan hanya soal tradisi, tapi juga tentang kesehatan mental dan ekonomi. Tubuh mendapat energi dari sarapan, hati pun senang karena bersilaturahmi. Sekaligus kita ikut menggerakkan roda ekonomi pelaku usaha kecil di sekitar kita. Jadi, sudahkah pian mawarung? Mari lestarikan budaya, jaga silaturahmi, dan cintai kuliner Banua.

0: waktu Indonesia Tengah.
1: Masih bersama Ulun Kia, Habar Perempat, pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Dan sana kebakaran hutan wan lahan atau wakar hutla terjadi di sekitar kawasan Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari atau UNISKA MAB, Kecamatan Alala, Kabupaten Barito Kuala atau Batola pada hari Rabu siang 7 Oktober 2026. Asap pekat dari kebakaran lahan mengepung kawasan kampus hingga mengganggu aktivitas perkuliahan. Kondisi tersebut membuat pihak kampus mengalami keputusan untuk memulangkan mahasiswa lebih awal demi menghindari dampak nang kada diinginkan. Rektor UNISKA Profesor Dr. Haji Muhammad Zainur menyambatakan keputusan tersebut diambil karena kondisi asap di lingkungan kampus semakin pekat. Selain mengganggu kegiatan belajar mengajar, kobaran api juga sempat mendekati warung yang berada di kawasan kampus. Mahasiswa pun turut membantu pedagang mengevakuasi barang-barang untuk mengantisipasi api merembet ke bangunan. Beruntung, tim pemadam kebakaran gabungan bergerak cepat menuju lokasi. Petugas langsung melakukan penanganan wan mengepung titik api agar kada meluas ke area kampus maupun bangunan di sekitar. Peristiwa ini juga kembali menunjukkan dampak karhutla terhadap aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan pendidikan di tengah kondisi rawan kebakaran lahan di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan. Demikian Dang Sanak, Habar Perempat, Ulun Kia, salam.

terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompak Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Sayang Sanak Prompat, kita akan segera mengikuti siara berjaringan Suara Budaya Nusantara RRI Jakarta Wanjua RRI Tanjung Pinang.
1: Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po dan pendengar Pro4 Indonesia barengan Ayana Juwana Fisa. Siaran siang ini di siaran Budaya Nusantara berjaringan seluruh RRI Pro4 Indonesia, kita bakal ngobrolin tentang merawat warisan dan meracik masa depan bareng RRI Tanjung Pinang nih Abang Po. Nah, ini kita ada bareng Kak Julia Puspita. Halo Kak Julia, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
1: Gimana nih Kak kabarnya, cuaca di sana?
2: Alhamdulillah kabarnya baik. Kalau cuaca ya, ya sepertinya ketutupan sama sama asap nih ya Kak ya.
1: Oh, masih ya asap ya di sana berarti.
2: Masih.

anak cowoknya nih yang meneruskan. Sementara Valentino ini masih bekerja nih tadi ya kan. Ibaratnya itu tuh kerja impian banyak anak muda lah ya. Manager gitu ya kan, itu salah satu

0: budaya modern. Tapi ini kan tetap masih mempertahankan konsep lama ya.
1: Pasti kita bangunan kita gak ganti, strukturnya kita gak ganti, kita cuma rapikan, misalnya kita cat, sistemnya kita manage, kita ubah supaya lebih rapi, supaya customer pelayanannya lebih maksimal. Banyak sih kan kalau bangunan selebihnya kita gak ganti.
0: Tetap bangunan lama.
1: Tetap bangunan lama.
0: Oh, jadi banyak Kak Julia.
2: Kalau masalah kopi ini, aduh luar biasa memang. Apa namanya ini, pemilik 3 dari Kedai Kopi New Okinawa ya, sebuah kopi jam legendaris yang berdiri kalau nggak salah sejak berapa juga ya, 1940-an ya, di Tanjung Pinang Kopi. Ya benar nggak ya? Kalau salah mohon dimaafkan. Turun-temurun dari kakek, ayah, cucu, luar biasa, ya kan?
0: Iya, Ibu. Tapi pertanyaannya ya, apa ini, Ibu?
2: Nah, kopi
0: iya.
2: Gede, kenapa?
0: Ya, pertanyaannya Ibu.
2: Pertanyaannya ini ada nggak cabangnya di Jakarta gitu? Nah, terus, terus apakah kopinya ini kopi-kopi apa yang dengan tekniknya sangrai kopi robusta tradisional, ya kan? Terus bagaimana dengan perkembangan terbarunya produk unggulan mereka, ya kan? Selain kaya New Okinawa, itu saja pertanyaan dari Bu Julia, Bu Ani, Julia, dan yang di Jakarta. Selamat siang, salam sehat, salam budaya.
0: Terima kasih. Ya, boleh dijawab Bang Valen tentang pertanyaan yang tadi.
3: Jadi pertanyaannya ada, apakah ada cabangnya Okinawa di Jakarta?
0: Iya, betul.
3: Lagi tadi apa, Mpok? Terus bagaimana sih perkembangan untuk menu barunya? Satu lagi tadi apa ya, Mpok? Tadi kurang dengar, Mpok.
0: Udah, itu aja deh kayaknya.
3: Oh, aja ya?
0: Iya.
3: Gimana tuh, gue mungkin jawab. Oh, berarti Mpok Farida mau ke ini, ke Jakarta, Cik Guri yang ke Jakarta.
1: Kebetulan kalau untuk cabang kita buka ya.
0: Okay.
1: Saya baru handle, baru terima untuk urus Kedai Kopi ini baru 1 tahun.
0: 1 tahun.
1: Jadi kita masih memperbaiki sistem dan kita bangun sistem juga di Kedai Kopi, gimana ketika owner saya sendiri nggak tepat masih berjalan seperti biasa. Jadi kita masih tetap belajar juga karena saya
4: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Kabut asap pekat terjadi menyelimuti kawasan Kabupaten Balangan. Kondisi angin ini membuat jarak pandang pengendara berkurang, terutama pada beisukan hari, waya aktivitas masyarakat mulai meningkat. Pagi hingga siang menunjukkan jarak pandang di jalan raya Wanjua kawasan perkotaan Paringin dan sekitarnya semakin terbatas. Banyak warga nang beraktivitas di jalanan wah ini nampak memakai masker, gasan mengantisipasi pekatnya bau asap nang menusuk hidung. Kondisi kabut asap nang ini sudah dirasakan oleh warga sejak beberapa hari terakhir. Menurutnya kualitas udara akibat kabut nang ini dikhawatirkan berdampak pada kesehatan masyarakat. Warga Paringin mengakui kabut asap dalam 3 hari terakhir terasa makin parah, bahkan kabut asap nang itu berlangsung sejak pagi hingga malam hari. Kemudian, waya sore asapnya semakin menebal hingga masuk ke dalam rumah. Diharapkan pihak terkait kawas segera mengambil tindakan

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Udang sanak, siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Yang tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.

0: siap-siap goyang lah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Kalian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang, Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: .7 dan 105,9 FM. Prompat, suara budaya Banjar.

bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar. Dan saat ini, khususnya bagi umat muslim, kita nantikan kumandang azan asar untuk wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya. Sore hari ini pendengar jam 15.17 menit waktu Indonesia Tengah. Anda yang sudah siap-siap untuk segera melaksanakan ibadah sholat asar untuk hari ini, semoga ibadah yang kita

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi dan angkatlah dia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau

sana. Siap-siap goyanglah. Kita berdangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Kalian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.

suasana sore hari ini melalui frekuensi 87,7 FM maupun di 105,9 MHz ya. Anda yang mendengarkan siaran perempat, selamat sore juga di RRI Digital ya, melalui aplikasi streaming. Di kesempatan hari ini Jumat ya, 9 Oktober 2026, saya Eli membersamai Dasana Perempat untuk acara Ayo Goyang sampai nanti jam 17 waktu Indonesia Tengah ya. Mudah-mudahan kabarnya baik di suasana sore hari ini, kendati pun kita merasakan khususnya di kawasan Kota Banjarmasin ini masih ada kabut asap ya. Semoga lagi-lagi ikhtiar kita, doa kita, harapan kita semuanya kondisi ini bisa segera teratasi dengan semakin berkurangnya kebakaran hutan dan lahan. Tapi masih terjadi ya memang untuk beberapa kawasan. Nah ini mudah-mudahan juga para tim yang terlibat di lapangan senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan ya untuk melakukan penanganan karhutla, termasuk juga dampaknya terhadap masyarakat ini tidak hanya di sektor kesehatan saja, tapi juga bidang-bidang lainnya. Nah, mudah-mudahan di suasana sore hari ini kami juga masih bisa terus lengkapi dengan suasana bahagia, lagu-lagu dangdut yang bisa Anda pilih. Silahkan di line telepon 3252602, bisa juga di WhatsApp Propat, kami tunggu pendengar. Silahkan di 0895 3405 09539.

0: nanti yang di WhatsApp gantian kita coba maksimalkan semuanya. Ya, halo, ayo goyang.
1: Goyang yo.
0: Dengan siapa di mana?
1: Lawan Mawardi di Marabahan saya
0: pengantarnya. Mawardi di Marabahan. Baik, di sana gimana kabut asapnya Bang Mawardi?
1: Liwar mulai tengah hari tadi asap banget ini nah ke mana jerang nah.
0: Banget ya.
1: Iya, liwar asapnya he. Bilang ya.
0: Dipakai.
1: Ya makanya nanti ya orang kejulan ya kalau.
0: Iya, dipakai maskernya kalau mau jalan
1: kayaknya ya. Iya, mau jalan sana.
0: Tapi sementara goyang ini boleh juga dilepas lah. Mau lagu apa sore hari ini?
1: Goyang. Lagunya kayak kalau mana kalau mandak lah.
0: Apa?
1: Lagu anu kenal lagu darinya itu darinya Eka Bella yang judulnya Goyang Dompet ya Allah.
0: Oh, Goyang Dompet.
1: Goyang Dompet darinya Eka Bella.
0: Iya deh, nanti coba dicarikan dulu ya.
1: Namanya Mbak Leila.
0: Iya, silakan.
1: Alam salamnya ke siap Bang Udin kan juga di Banjaraya juga. Bang Wandi di Kurau juga Bang Lukman juga sama Mama Indornya lah.
0: Ini yang goyang dompetnya belum masuk ini, yang ada goyang melehoy, goyang apa ini? Goyang, goyang gultik ya. Terus goyang dumang, goyang lagi, sama goyang nasi padang. Mau yang mana nih?
1: Wah, anak-anak lain gini ya, yang lain gini.
0: Apa?
1: Ada bang nih lagu darinya Uut Permatasari itu masuk lah.
0: Apa?
1: Ini lagunya ketahuan lah.
0: Oh, kayaknya ada kayaknya ya, Uut ya.
1: Mantap. Nge-nge, Uut Permatasari.
0: Iya.
1: Amunya kalau pada masuk Uut Permatasarinya lagu anu aja lagu darinya Inul aja yang ini lagunya Madu Toba ya kalau
0: Oh, Inul lagi ya kan. Nah, ya dah.
1: Amunya kan ada aja kan.
0: Iya. Madu apa? Madu Toba.
1: Madu Toba.
0: Oh, iya dah.
1: Itu mantap lagunya ya kalau.
0: Nanti kita dengerin. Aku baru
1: ya, ini salam, mau salam denger soalnya. Selamat ya kalau salam kesenangan keluarga dari Pak nih tanya oh Bang Haji Adli aja lah. Bang Adli juga bersama itu Yani juga nah ditunggu aja suaranya.
0: Okay.
1: Dan sebenarnya dengan gantinya Ading Eli makasih banyak atas akunya. Assalamualaikum Le.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Bang Mawardi di Marabahan sudah bergabung ya sebagai penelpon pertama. Kita akan ke WhatsApp. Halo, ayo goyang. Dengan Bang Wandi di Kurau ya.
2: Ya.
0: Oke, apa kabar Bang Wandi?
2: Alhamdulillah, kabar baiknya.
0: Kabut asap di mana? Di sana gimana?
2: Kabutnya pagi aja, walau siang.
0: Siang sudah berkurang ya, alhamdulillah.
2: Ya, berkurang.
0: Baik, kalau begitu mau lagu apa nih Bang Wandi sore hari ini?
2: Goyang nasi padang.
0: Goyang nasi padang ya. Baik. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Mawardi lah. Buat Bang Hadi juga buatnya. Yani buat pesan untuk Irsa dan buatnya Bang Hakim. Buat Herman juga, Amah di Palam, Sari juga buatnya. Bang Madan. Mbak Yanti juga.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Wandi di Kurau sudah bergabung. Selamat sore juga ini yang dari Lampung. Terus juga ada nanti ya, pokoknya yang di live TikToknya nanti dulu kita sapa satu-satu ya. Sementara saya akan tunggu lagi satu penelpon, setelah itu kita dengarkan lagunya. Baik. Halo, ayo goyang.
3: Goyang.
0: Dengan
3: orang jauh nah.
0: Orang jauh siapa ya kira-kira?
3: Kira-kira belum patuh lah kita berdua nih.
0: Belum kayaknya.
3: Saya nah, ini Edo Permana, Palangkaraya.
0: Bang Edo Permana, Palangkaraya. Ya baru
3: iya,
0: ini ya.
3: Iya, akhirnya kata-kata nih.
0: Barang aja.
3: Yang mana? Aja, satu rasa dikit, pun kata tuh lah tapi naik ban, ya.
0: Kalau sudah punya cucu tiga, kira-kira mau dipanggil berapa? Mau dipanggil apa nih, Sain?
3: Jangan dipadakan Nini, Acil aja gitu, kadang lah.
0: Kayaknya Nini deh, pas deh. iya, cucunya tiga sudah.
3: Nini ya,
0: Pian sudah punya anak belum?
3: Gak kayak tipu juga bang, jangan dibuka-buka kartunya.
0: Nah pian yang mulai, kan saya nerusin. Iya kan? Tanggung. Enggak, supaya enggak tanggung, ya kan? Jangan elang-elang.
3: Kayak piannya tuh.
0: Orang saya enggak lihat pian kok ya? Baik, di Palangka gimana kabut asapnya nih? Bang Edo.
3: Sama tadi bapaknya kelihatan ya tengah hari tadi, baru bilang tengah hari ya tadi.
0: Tapi kalau makan masih nggak salah masuk kan?
3: Gimana? Gimana?
0: Kalau makan masih nggak salah masuk kan? Masih pas aja gitu loh.
3: Paling tahu ada Mimi.
0: Nah iya Ami, untung Nini dihiga.
3: Mimi nang jauh nih ada aja ya kata.
0: Nah ya beda lah, jauh dekat itu beda. Kalau jauh dekat sama aja itu transportasi ya, umum.
3: Kata ya jauh punya makan kereta lain, mau itu kalau ada Nini nang jauh ya kata nih.
0: Aduh, hei berapa kai bisa banar punya apa punya Nini banyak banar.
3: Mobil kayak itu kan Nini.
0: Ayo ha. Iya, pian lagunya apa nah? Maka pas banar Madu Tuba ini judulnya yang udah siap.
3: Apa?
0: Madu Tuba.
3: Nah, barang aja kan udah rame lagunya.
0: Iya, itu saya juga mau denger ini baru ini loh dapat judulnya.
3: Ini Bang Acil siapa? Keren
0: mampu. Nah, kenal dulu setelah tayang lagunya. Ini salamnya buat siapa?
3: Salamnya buat pendengar Perombak Banjarmasin semua ini lah.
0: Iya.
3: Sehat selalu, banyak rezekinya.
0: Amin.
3: Buat akhir lalu ini kada mau matahkan sehat namanya ya.
0: Iya, barang aja nah. Anu, Nini bercucu tiga. Nah, pas dah tuh.
3: Jangan tapi diungkai-ungkai.
0: Ai, masalahnya ada kai di higa bang, nah.
3: Jujur ya, tapi melihat di TikTok nanti kadang-kadang sorongan aja.
0: Tapi kada ini kainya masih ada di sebelah kada ditayangkan pangkainya.
3: Oh iya kan. Tadi pas anu nana jelai pas anu tadi membuka TikTok ada berarti unlap nih.
0: Jadi
3: pas saya turun ini ke bawah ke telepon, ayo mau masuk nah.
0: Alhamdulillah
3: kecil olehnya.
0: Iya. Baik, itu aja.
3: Itu aja panggilan nah, tapi ini hanya rindu lampian nih ya pak.
0: Hai, kada tahu ngaran hanya berdapat bisa rindu bisa kayak itu kayak inilah. Sini kai.
3: Hanya tetamu saya, padahal rindu berat ya hanya aja tetamu ya.
0: Kena mun sering ketemu kena rindunya berkurang ya kalau nang asalnya dari sekton lah jadi tinggal seon pian.
3: Tapi kan kai kira-kira tak kore ingin aja kalau ketemu orang
0: kalau gitu. Ini anak melihat kamu kayaknya anak kayak apa? Sini kai. Sini kai. Ada nah di lab nah. Biar liatin nah di TikTok kami nah. Kayaknya nah. Nah, biar liatilah muka kayaknya nah. Nah. Pian nari ini. Oh, iya kah? Kena bila pas kena pas lagu lah biar liatilah muka kayaknya lah. Kai Anom pokoknya. Kada bini Anom aja nih. Kai Anom ginada pian.
3: Apa?
0: Iya. Enak pian bis nih pas lagu liatilah muka kainya. Alias brondong.
3: Ya
0: amin.
3: Tapi nang jabatan nang di atas tadi kalau tadi hasil sampekin lah.
0: Iya.
3: Iya. Ketahuan ingin banyak dia ada.
0: Iya. Belum kada paham.
3: Makasih banyak kita. Yuk. TikTok pulang nah.
0: Ya, lihat ya abis nih. Abis ini akan ada apa? Ada dibacakan Zidin kena lah ya ayo hadangilah nggih terima kasih
3: ya karena pada ulunnya kata
0: iya baik terima kasih Bang Edo ya, Permana
3: ya makasih banyak ulun makasih pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Edo Permana di Palangkaraya Kalimantan Tengah. Kita dengarkan lagunya pendengar untuk nanti kita akan lanjutkan kembali masih di Ayo Goyang Pro 4 Suara Budaya Banjar.

Riam Kanan bukan hanya sekedar destinasi wisata alam, namun juga menjadi bagian penting dari sejarah pembangunan di Kalimantan Selatan. Bendungan tersebut mulai dibangun secara resmi tahun 1963 sebagai upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan listrik dan pengairan di wilayah Banua. Proyek itu sekaligus juga menjadi salah satu langkah besar dalam mendukung perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Banua kala itu. Dalam perkembangannya, Riam Kanan lalu menjadi sumber pembangkit listrik tenaga air yang menyuplai energi ke berbagai daerah dan menopang irigasi bagi lahan pertanian. Dan kini, selain fungsi utamanya, kawasan Riam Kanan semakin dikenal sebagai tempat wisata yang menawarkan suasana tenang dan indahnya alam. Dari masa ke masa, Riam Kanan terus mengalirkan manfaat, menjadi saksi perjalanan pembangunan dan harapan bagi masa depan. Bendungan Riam Kanan, airnya mengalir, sejarahnya tidak pernah.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Budaya Banjar, suara budaya Banjar, suara budaya. Kabar Perompak pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Selamat kemarian, Habar Perompak bersama Eli. Upaya mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kota Banjarmasin terus diperkuat melalui keterlibatan masyarakat. Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol Rizal Mutakin, membawai warga bersinergi menjaga lingkungan supaya kada terjadi ruang gasan peredaran narkotika. Komitmen nang itu ditunjukkan Rizal wayah meninjau lokasi nang dipertimbangkan gasan pembentukan kampung bebas narkoba di Jalan Teluk Tiram, Kelurahan Antasan Raden Banjarmasin. Dalam kunjungan nang itu, Rizal juga melihat langsung kondisi lingkungan sekaligus upaya masyarakat khususnya dalam menciptakan kawasan nang aman dan juga bebas dari penyalahgunaan narkoba. Selain menyempatkan diri menyapa dan juga bepandiran lawan warga gasan mendengarkan masukan terkait keamanan lingkungan. Komunikasi langsung nang itu menjadi bagian dari upaya membangun kedekatan antara kepolisian dan juga masyarakat. Melalui rencana pembentukan kampung bebas narkoba, Polresta Banjarmasin mendorong masyarakat mengambil peran aktif dalam menjaga wilayah. Sinergi antara kepolisian dan juga warga diharapkan kawa membangun lingkungan nang sehat, aman, dan juga produktif. Demikian Habar Perompak, Ulun Eli, salam budaya.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Udang sana. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Kalian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro4 RRI Banjarmasin.

0: sudah jam 16, 10 menit waktu Indonesia Tengah. Masih ada waktu untuk kita bersama-sama lagi menikmati lagu-lagu dangdut yang bisa Anda pilih. Silakan di line telepon 3252602, bisa juga di WhatsApp Propat. Silakan kami tunggu di 0895-3405-09539 ya. Baik, ada sudah yang mau gabung? Kita coba sapa dulu ya, di line telepon dulu ya. Halo, selamat sore.
1: Halo, goyang yuk Mbak Eli.
0: Goyang yuk, dengan siapa, di mana?
1: Dengan Yani di Alabio.
0: Mbak Yani, apa kabar di Alabio?
1: Kabarnya baik saja nah.
0: Asap gimana kabutnya, apakah
1: asapnya sisir menebal.
0: Waduh, gak bisa kemana-mana ini ya. Pakai masker mau kemana-mana ya kan?
1: Padahal mata bilangnya berjalanan tuh kalau pakai mata
0: ya. Yalah, kita mau gimana lagi ya kan? Kita berdoa mudah-mudahan ini cepat selesai, nggak ada lagi kebakaran-kebakaran ya. Mudah-mudahan hujan juga cepat turun ya, begitulah. Oke lah kalau begitu, lagunya apa ini
1: yang ada di playlist itu apa?
0: Ini sudah siap penantian, ada Tiara, ada Impianku, ada Jatuh Bangun. Salahmu sendiri, bukan salahku ya.
1: Salahmu sendiri.
0: Iya, bukan salahku. Ternyata salah kita. Widih.
1: Kenapa dia kada berapik-apik lawan
0: nah,
1: dirinya?
0: Terus ini hancur hatiku.
1: Nah, yang salahmu sendiri tadi aja.
0: Salahmu sendiri ya, bukan salahku ya.
1: Bukan salahmu dong.
0: Iya, salahku. Salahmu.
1: Salamnya buat barataan aja Pak Ilina. Salam sehat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Mbak Yani di Alabio. Sore hari ini sudah gabung. Kita akan ke WhatsApp lagi ya. Ada siapa di sana? Halo, ayo goyang.
2: Goyang yuk.
0: Dengan siapa, di mana ini? Bang Adli Banjarbaru, apa kabarnya sore hari ini Bang Adli?
2: Baik dan sehat.
0: Baik dan sehat, karena kalau baik saja, kalau nggak sehat juga ada yang kurang ya. Sehat aja tapi nggak baik lah ini. Pokoknya sehat, baik, lengkap, insya Allah ya kan, nikmat. Oke, lagunya apa Bang Adli?
2: Jatuh Bangun.
0: Jatuh Bangun, jadi jangan lupa kalau jatuh itu bangun ya.
2: Kalau gak bangun selesai.
0: Selesai dah game. Ya, jatuh nah, boleh nah. Tapi jangan lupa bangun ya.
2: Iya betul.
0: Iya.
2: Kayak romain tinju.
0: Iya itu. Bukan masalah jatuhnya ya, tapi gimana setelah jatuh itu kita bangun.
2: Bangun. Ya. Harus eksis lagi.
0: Iya. Soalnya kalau gak bangun nanti dikira orang kita babak belur ya.
2: Iya betul. Tenggelam lagi.
0: Nyungsep. Baik.
2: Salamnya buat
0: siapa?
2: Buat Yani di Alam Yu tadi ya. Selamat sore. Kemudian Mbak Febri, Mawardi,
0: Mbak
2: Hidoy, Mama Inur dan Lokmannya.
0: Iya.
2: Dan semuanya aja lah.
0: Semuanya sampai aja. Baiklah salam kalau begitu.
2: Salam bersahabat.
0: Iya.
2: Buat Mbak Eli, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Dan sukses.
0: Amin. Terima kasih banyak.
2: Terima kasih atas waktunya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bang Adli di Banjarbaru sudah berpartisipasi untuk memilih salah satu lagu yang sudah kami sediakan, Jatuh Bangun ya. Baik, ditunggu lagunya. Kita akan ke telepon lagi ya. Baik, ada siapakah di ujung sana? Kita coba sapa dulu. Halo, ayo goyang.
3: Goyang yuk, apa kabar Mbak?
0: Kabar baik Mbak Ama.
3: Tadi lagu lu di tadi saya kan jalan kan jarak jauh, kalau nggak ketemu kangen banget, paling video call kalau bisa.
0: Waduh.
3: Kalau
0: pada
3: video call nggak bisa ketemu kan. Kalau cuma foto mbak nggak ada asik karena ketemu langsung
0: ya? Kalau ketemu bisa diwel-wel ya, gitu ya, apa sih diwel-wel
3: karena kalau ketemu secara langsung kan cepat ya, lewat video call karena mukanya jelas. Kalau cuma foto kan bisa jadi kirimi foto palsu. Kalau
0: gitu ya.
3: Jelas kelihatan mukanya, ya kan?
0: Oh iya, maunya yang asli-asli aja ya, apa adanya ya, gitu.
3: Nanti malu ketemunya. Jadi kalau mengirim foto palsu tuh nanti bikin apa, kita sendiri jangan rugi.
0: Iya betul.
3: Dipermalukan orang kan. Jadi kalau foto asli itu yang asli, makanya foto tuh harus pakai baju kol lagi, sama enggak dengan foto yang di asli.
0: Nah, tuh tutorialnya dari Mbak Amah. Nah, dapet ya.
3: Sebabnya kalau video call itu kan gak bisa diedit juga, makanya gak mau
0: gak
3: itu
0: bisa.
3: Mau jalan ketahuan.
0: Nah berarti kalau saya ini asli apa enggak nih?
3: Asli lah. Kemarin ulun punya Android kan udah lihat tuh kemarin tuh waktu dulu pas zaman-zaman ulun dulu tahun berapa ya? 2 tahun yang lalu udah lihat foto Pian sama Bang Awan sama Iki Blitung sama Mada juga kan pas ukanya enggak beda sama sekarang.
0: Iya, namanya asli juga kok. Nenek-nenek bercucu tiga ya kan.
3: Enggak lupa lah. Masih apa gitu masih dipakai orang kan di situ berarti masih muda.
0: Aduh, pernah muda gitu ya. Baik, lagunya
3: aja, kan, Mbak
0: sudah
3: Alas,
0: ya. Oke.
3: Buat yang jauh juga mau ingat sama aku.
0: Ya, jauh dekat ya. Ingat ya insyaallah.
3: Dan buat Mbak Ele doa yang terbaik.
0: Amin. Kalau pulang
3: lewati Mbak.
0: Ya. Lewati
3: sama Paloma dekat aja tuh ada orang jualan ikan.
0: Pian Palemnya di sebelah mana?
3: Dekat itu, dekat arah ke Danau Serat.
0: Oh, berarti yang kalau dari Amanah itu belok kiri ya?
3: Belok kanan.
0: Kok belok kanan? Kan saya dari Bati-Bati. Ya,
3: sebelah kanan masuk kiri.
0: Iya kan?
3: Benar kiri. Tapi kalau kanan juga bisa, cuma kan di kampung, jadi nggak ada polisi jagain, jadi nggak masalah ke kiri ke kanan sama aja.
0: Oh gitu ya.
3: Kalau di kampung nggak apa-apa, malah jalan kiri kan jalan kanan nggak masalah, jalannya cuma satu.
0: Enak.
3: Cuma kalau di kota kan nggak bisa.
0: Bama, ada kan di situ bakso yang rame bener itu, wah di situ biasanya.
3: Ada.
0: Iya kan di situ ya.
3: Sekarang masuk bakso nya nggak diganti, mbak di sebelah itu udah tutup, yang dekat Amanah itu tutup dah baksonya, biasanya di situ.
0: Ada pindah dia geser sedikit.
3: Oh dekat itu dekat langgar kan?
0: Nah, betul.
3: Di sebelahnya lagi nya ada saingan tuh baksonya. Sebelah
0: ya, baiklah.
3: Kebanyakan ngomong kayak orang yang ngadangin suara.
0: Iya, baiklah.
3: Mbak Eli, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Amah di Palam Banjarbaru. Selamat sore, ada Rahul. Ada siapa ini? Ada Bang Bani Rusdi ya. Terus juga selamat sore ada Rama 43. Rama 43 di mana ini? Wih, gak mirip lah. Jauh ya kan. Saya ini mah apa? Baiklah, kita ke mana lagi setelah ini? Kita ke WhatsApp dulu ya. Setelah itu kita akan dengarkan lagunya. Ada siapa ini? Baik. Halo, ayo goyang. Goyang yuk, Abah Kolbi di Sebamban ternyata ya. Apa kabar di sana?
4: Kabarnya baik aja, sihat aja lah.
0: Sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu sehat, amin ya Allah. Oke, Abah Kolbi mau dengar lagu apa? Ini yang ada secawan madu ditinggal kekasih. Hah?
4: Secawan madu aja.
0: Secawan madu. Ini mau yang mana ini? Mau yang asli apa yang gak asli ini secawan madu? Tapi secawan ini ya, bukan seorang ya, secawan. Ya. Kalau seorang madu nanti repot, nanti bisa perang dunia.
4: Iya.
0: Iyalah.
4: Ini salamnya ke Mama tadi.
0: Iya.
4: Dan Mama apa namanya? Mama Albi gitu. Sambil dan tembus gitu. Pokoknya berataan.
0: Berataan ya. Aja.
4: Lompat di mana dia berada.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Kolbi di Sebamban. Lagunya ditunggu. Dari WhatsApp sudah satu lagi, dari telepon satu lagi. Nah jadi imbang, adil, seadil-adilnya ya kan. Halo, ayo goyang.
5: Goyang yuk.
0: Dengan
5: Mas Randi di Bahaur.
0: Mas Randi.
5: Ya.
0: Mas Randi di Bahaur. Bahaur itu mana Mas Randi?
5: Di Kecamatan Kuala Pulang Pisau.
0: Pulang Pisau jauh sekali dari Banjarmasin ya, apalagi dari Bati-Bati. Waduh, jauh bener.
5: Ya. Apa kabar Mbak Ile?
0: Kabar baik. Di sana gimana kabut asapnya Bang Randi?
5: Alhamdulillah, kan bisa berapa anginnya kencang nah ke laut.
0: Alhamdulillah. Dekat laut.
5: Iya.
0: Iya.
5: Lagunya lagunya penantian aja lah.
0: Penantian, ya ini pas nah. Gilirannya ya.
5: Ya, salamnya gesan sabatan gin lah.
0: Ya.
5: Karena sudah masuk pati. Salamnya dari A sampai J.
0: Iya, semuanya dapat.
5: Gesan penyiar puluh empat bacaan lah. Dan selalu sihat. Di penyiar umum,
0: amin, orang rezeki. Amin, ya.
5: Sama sok Mbak Ilis keluarga lah.
0: Amin.
5: Yo, minyak-minyak terima kasih Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Randi di Bahaur tadi ya. Iya, yang pulang pisau ya, enggak salah ya. Baik, terima kasih sudah bersama. Kita akan dengarkan lagunya masih dalam program Ayo Goyang Pro 4 FM Suara Budaya Banjar.

0: ngapain nih, Din?
1: Buru-buru nih. Udah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

ada pesta diskon nih. Waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya nggak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih. Diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli nggak ya? Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.

0: Ya, baik pendengar Dangsanak Pro 4, khususnya pencinta lagu-lagu dangdut yang masih terus bersama di program 4 hingga sore hari ini sudah jam 16.37 menit waktu Indonesia Tengah ya. Masih ada waktu untuk kita lanjutkan kembali, silahkan di 3252602 untuk bergabung bersama-sama kami sore hari ini. Ada sudah ya? Halo, ayo goyang. Halo, ayo goyang.
1: Ayo,
0: dengan
1: ayo,
0: siapa?
1: Ayo,
0: dengan siapa? Di mana?
1: Dari Kuala Kapuas.
0: Kuala Kapuas dengan?
1: Abang Dani.
0: Abang Dani, Kuala Kapuas. Apa kabarnya ya sore hari ini?
1: Baik aja hari ini. Hari ini kabut nih, Kuala Kapuas. Banyak asap.
0: Iya.
1: Ano panasnya membom-bom gitu.
0: Iya.
1: Apa nama kita tuh?
0: Mau lagu apa ini, Bang Dani? Silahkan.
1: Lagu dari Mansur E.
0: Judulnya?
1: Kursi Pelaminan Biru.
0: Kursi Pelaminan ya.
1: Ya.
0: Kita coba ya.
1: Salamnya. Salam kembali lah. Atau ano Bang Mas Randi di Bahaur Kelamantan ano Kabupaten Pulang Pisau itu. Abang Mas Rani itu Kabupaten Pulang Pisau tuh tinggalnya. Sok Bang Rudi itu memadan lah. Tersemakin berat ya. Budget. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Dani sudah bergabung sore hari ini. Ya, selamat sore Wong Kemering Ilir juga ya. Lagunya Memandangmu. Buat Mas Dar dan Mbak Fitri di Sekapuk Satui di Kapuas. Terima kasih ya untuk Wong Kemering Ilir yang sudah gabung. Veronica juga. Terus kita mau sapa lagi siapa ini, ada di WhatsApp Pro 4 ya. Kita coba dulu ya. Ada siapa di ujung sana? Ada Bang Hakim ternyata. Ayo goyang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama sekali gak dengar suaranya Bang Hakim ini. Apa kabar? Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Kabut gimana kabut? Asap?
2: Di mulai pagi tadi sampai sekarang itu kabut aja.
0: Iya sama ya. Kayak mendung gitu ya?
2: Iya.
0: Padahal asap ya. Baiklah. Sedang situasinya memang ya. Kalau begitu, iya, iyalah. Kalau musim mangga, kita bisa rujakan. Musim duren, hati-hati hipertensi. Musim mau unjun, nah, yuk. Oh, nanti bentar lagi ya musim mau unjun ini. Nah, ya dah.
2: Apa pilihannya lagi?
0: Kayaknya sudah sisa-sisa ini, sudah penuh ini, kita tinggal bergoyang sajalah Bang Hakim ya.
2: Alhamdulillah, Muhammadah. Untuk yang sudah masuk tadi lah, banyak banget sudah masuk ya lah.
0: Sudah?
2: Wandi ya lah.
0: Ada 92 ini.
2: Ya, Wandi, Muhammadah.
0: Iya. Mama Alfi, Mbak Yanti.
2: Iya, Mbak Yanti.
0: Banyak enggak punya nama?
2: Banyak punya nama.
0: Ternyata 1001 nama ya. Yuk, terima kasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hakim, dan saya akan terima telepon terakhir ya sore hari ini, karena kalau terima terus nanti lagunya nggak sempat lagi ya. Ada, halo, ayo goyang.
3: Assalamualaikum Mbak Eli.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana ini?
3: Bang di Jalan Pam.
0: Ah, Mbak Yanti, apa kabar?
3: Iya, alhamdulillah
0: sehat,
3: kabar baik,
0: ya.
3: Sehat.
0: Udah makan?
3: Udah makan. Sudah berapa kali makan Mbak Eli?
0: Oh, enggak apa-apa, liur lagi enak itu ya. Mau 6-7 enggak apa-apa ya.
3: Alhamdulillah, dua kali sudah makan.
0: Alhamdulillah.
3: Sore lagi. pagi kena hendak makan betul nak kena beli.
0: Oh iya kah?
3: Nah, jadi malam kan kada makan apa-apa lagi. Mungkin ada cemilan apa gitu nah. Kada pakai nasi lagi.
0: Wah iya lah, martabak
3: terang. Ini lagunya ngikut aja kan beli.
0: Ikut aja udah full ya kan?
3: Ah, iya, daripada kada diputar nanti.
0: Iya
3: ya,
0: makanya.
3: Yang penting rombongan.
0: Rombongan. Ada menunggu, ada secawan madu, ada
3: sudah terlalu, cukup aja deh.
0: Terlalu mencintai.
3: Anu tadi apa tuh Bang Hakim enggak tadi?
0: Bang Hakim.
3: Mudah-mudahan sehat aja sah Titin. Yang di siapa tadi yang di mana tadi yang di Kapuas, di Bahaur, iya,
0: Rokan
3: di
0: mana Ilir.
3: Lagi jauh di Sungai Lauk.
0: Rokan Ilir ada juga, Banjarbaru, Riau. Banjar Baru. Ya kan?
3: Punya yang ada di TikTok juga nahan. Yang kada kau di apa juru kada kau disambati namanya biar aja mbelenya kada mengerti kecuali orang Banjar mengada orang Banjar kada mengerti penglah bahasa kita
0: pokoknya iya ya aja dah.
3: Tadi Mama Alfi lah aja. Mama Alfi dulu masuk ya.
0: Mama Alfi belum menyimak saja. Tapi di TikTok ada.
3: Mama Madan, Gracil Ida, ya. Anu tuh Mbak Febri, nang di Kurau tuh, Bang Wandi. Ya. Siapa yang di Batu Ampar tuh, Man? Ada ingat sama si Dian tuh, Bang siapa tuh ngarannya? Bang. Nah, betul enggak? Semua-semuanya dia main di
0: nyaman
3: lagunya sampai diputar kan?
0: Iya, betul.
3: Mbak Eli, Mbak itu kena pamit dah lagi Mbak Eli.
0: Pamit ulun pokoknya. Sandal, mana siapin dulu lah sandal, nah. Nak. Mentepkah ulun.
3: Halo, Pak. Pak. Payung mana? Mana-mana payung tadi?
0: Ulun kada bepayung, ulun anti payung.
3: Nah, betul berarti masker di mana menggantung tadi masker
0: di sini. Nah, masker ini di kantong.
3: Nah, iya dah. Siapa kan
0: siap
3: lagi?
0: Nyapin
3: Imba ini nih nah. Pamit teh lagi pian.
0: Mah mengusir kapian nih, hayuhan asuh sebelum diusir nah.
3: Ada dulu banyak runtar elam bayelin
0: sama-sama.
3: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yanti sekaligus menjadi penelpon terakhir untuk kesempatan sore hari ini dalam sajian Ayo Goyang Jumat 9 Oktober 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf yang belum sempat ya untuk dibacakan pesannya ataupun lagunya. Tapi kami juga informasikan Ayo Goyang bisa Anda ikuti setiap hari dari jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

scrolling. Terus-menerus melihat berita negatif tanpa sadar. Semakin lama, pikiran jadi lelah, cemas meningkat, dan tidur pun terganggu. Berhenti sejenak bukan berarti tidak peduli. Kamu hanya sedang menjaga diri. Batasi waktu layar, pilih informasi yang sehat, dan ingat, tidak semua harus kamu lihat hari ini. Hentikan doom scrolling, jaga pikiran, jaga kesehatan. Bijak berselancar, sehatkan pikiran.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Habar Prompat, pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
2: Selamat kemarian, Habar Prompat bersama Eli. Kemarau yang masih belum berlalu membuat ketersediaan banyu berasih menjadi persoalan gasan warga di sejumlah wilayah Kabupaten Banjar. Di tengah kondisi yang ini, bantuan banyu berasih menjadi penopang gasan memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Ada 10.000 liter banyu berasih disalurkan oleh Polres Banjar gasan warga Desa Indrasari Kecamatan Martapura hari ini. Dua mobil tangki dikerahkan gasan mengantarkan banyu nang diperlukan masyarakat di tengah musim kering berkepanjangan. Bantuan nang itu bukan sekedar distribusi banyu dalam jumlah ribuan liter. Di tengah keterbatasan pasokan, banyu berasih menjadi kebutuhan mendasar nang harus tetap tersedia gasan memasak, mencuci, lawan juga keperluan rumah tangga lainnya. Kapolres Banjar AKBP Boni Arifinto memadahkan pihaknya berupaya membantu masyarakat menghadapi dampak kemarau. Selama ini penanganan musim kering kada hanya berkaitan lawan kebakaran hutan dan lahan, tapi juga menyangkut kesulitan warga mendapatkan banyu berasih. Penyaluran banyu berasih di Desa Indrasari menjadi bagian dari upaya menjangkau masyarakat yang memerlukan. Polres Banjar berkoordinasi lawan pemerintah daerah dan juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar, gasan mengidentifikasi desa-desa yang terdampak serta menentukan prioritas distribusi. Demikian Habar Prompat, Ulun Eli, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangaryakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Sampai saat ini Anda bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz ya. Untuk suasana sore hari ini masih kami

0: Di era digital, jari kita lebih cepat dari pikiran. Satu unggahan, satu komentar bisa tersebar dalam hitungan detik.
1: Ah, postingannya jelek banget sih.
2: Maaf kalau tidak sesuai harapan.
0: Tanpa kita sadari, kata-kata sederhana bisa melukai. Dunia maya memang tak mempertemukan tatap muka, tapi tetap ada hati yang membaca. Sebelum mengetik, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri kita, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini menyakiti?
3: Terima kasih sudah berbagi. Semangat terus ya.
0: Bijak bermedia sosial adalah cermin budaya kita. Sopan santun tak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bijak di ujung jari, santun sampai ke hati. Mari jaga etika digital karena karakter bangsa terlihat dari cara kita berkomentar.
4: Bahasa Banjar diwaluhinya, yang berarti jangan mudah termakan janji bohong. Diwaluhi atau diberi waluh atau labu pasti enak. Waluh bukan hanya enak di sayur, juga enak dibikin kue. Ada pais waluh, kolak waluh, lempeng waluh, bingka waluh, roti pisang waluh, dan sebagainya. Waluh makanan kesukaan orang Banjar, terutama hulu sungai. Karena waluh memang enak. Begitu nikmatnya waluh, hampir semua anak balita Banjar waktu kecil diberi makan waluh yang dicampur dengan bubur atau nasi lembek. Waluh dipenyet bersama nasi menjadi nikmat sekali. Nah, karena begitu enak dan populernya waluh ini kemudian dijadikan perumpamaan dalam peribahasa Banjar. Ketika janji manis disampaikan dan janji itu sebenarnya bohong, orang Banjar menyebutnya diwaluhinya. Karena janji yang nyaman menghibur hati setara kenyamanannya dengan waluh, walau ketika tidak benar berubah menjadi diwaluhinya.

0: kita sama ya, pakai pakaian sasirangan ya.
1: Iya ya, baru nyadar juga, bedanya cuma di motif doang kan.
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.
2: Tradisi Malabu adalah mencerminkan keinginan kuat masyarakat untuk hidup selaras dengan alam, hidup berdampingan serta saling menjaga satu dengan yang lainnya. Ritual Malabu memberikan penghormatan kepada makhluk penghuni sungai dalam menjaga hubungan baik antara manusia dan makhluk gaib atau yang dikenal dengan sebutan bubuhan banyu, semacam makhluk halus yang berwujud buaya. Malabu merupakan sebuah proses yang dilakukan dengan melabuhkan sesajian ke atas sungai. Sesajian yang sudah tersaji berupa nasi ketan kuning dan pisang diletakkan dalam sebuah wadah nampan besar yang dilabuhkan ke sungai. Kemudian diputar 3 kali sambil mengucapkan salam. Setelah selesai, angkat nampan yang berisi sesajian tersebut dan letakkan di tempat yang aman. Selanjutnya putar air sungai sebanyak 3 kali. Kemudian diambil tepat di tengah pusaran air menggunakan wadah berupa botol atau cerek yang sudah diisi dengan kembang setaman, yaitu bunga mawar, melati, kenanga, dan cempaka, untuk mengambil air sambil mengucapkan solawat. Mengakhiri ritual Malabu dengan mengambil sedikit nasi ketan kuning serta 1 biji pisang yang kemudian dilabuhkan ke sungai.

masih dengan lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan, pendengar yang kami hadirkan untuk menemani suasana sore Anda kali ini. Sementara sudah jam 17.41 menit waktu Indonesia Tengah ya. Kembali satu informasi kami hadirkan, Perum Bulog pendengar berhasil mencetak rekor pengadaan beras tertinggi sepanjang sejarah dengan realisasi setara beras atau 102,88% dari target pemerintah per 8 Oktober 2026 ya. Capaian nasional ini menjadi dorongan bagi Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Selatan untuk bisa terus mengoptimalkan penyerapan gabah dan juga beras. Jadi hingga saat ini mencapai 16.002 ton setara beras atau 77,6% dari target 20.766 ton ya. Pendengar, capaian pengadaan beras Bulog yang mencapai lebih dari 4 juta ton melampaui realisasi tahun 2025 setara beras ya. Angka ini juga menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah Bulog, melampaui rekor sebelumnya di tahun 2012 sebesar 3,65 juta ton. Sementara disampaikan oleh Direktur Utama Perum Bulog Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Ahmad Rizal Ramdhani bahwa capaian yang diraih ini merupakan bukti komitmen Bulog dalam menyerap hasil panen petani sekaligus juga memperkuat cadangan beras pemerintah dan menjaga keseimbangan pangan bagi produsen dan juga konsumen. Pengadaan dilakukan melalui jaringan Bulog di berbagai daerah sentra produksi dengan melibatkan petani

Tangkuy bukan sekedar penutup kepala. Bagi masyarakat Banjar, tangkuy adalah simbol kearifan lokal yang telah diwariskan turun-temurun. Topi tradisional berbentuk lebar ini terbuat dari anyaman daun nipah atau rumbia yang ringan, kuat, dan mampu melindungi pemakainya dari panas matahari maupun hujan ringan. Sejak dahulu, tangkuy menjadi sahabat para petani, nelayan, hingga pedagang di pasar terapung. Pemandangan para acil-acil mengenakan tangkuy di atas jukung telah menjadi ikon budaya Kalimantan Selatan yang dikenal hingga mancanegara. Di tengah arus modernisasi, tangkuy tetap bertahan sebagai bagian dari identitas Banjar. Kini, selain digunakan untuk aktivitas sehari-hari, tangkuy juga hadir sebagai cenderamata dan produk ekonomi kreatif yang membanggakan daerah. Mari lestarikan warisan budaya Banua, karena setiap anyaman tangkuy bukan hanya karya tangan, tetapi juga cerita tentang kehidupan, kerja keras, dan jati diri masyarakat Banjar.

adat Balai Laki. Dalam sejarah Banjar, dikenal sebagai rumah hunian para punggawa mantri dan para prajurit pengawal keamanan Kesultanan Banjar. Rumah adatnya tidak dibangun dengan sisi panjang di sejajar jalan, tetapi tegak lurus berhadapan dengan jalan. Bentuk atap bangunan depan atau pada bagian rumah induk menggunakan atap pelana. Dalam bahasa Indonesia, model atap pelana itu disebut sebagai atap gudang. Sehingga, sebutan tipe rumah berkonsep atap pelana sering disebut sebagai rumah gudang. Atap pada sayap bangunan menggunakan atap sengkuat yang disebut atap pisang sasikat, menyerupai rumah gubungan tinggi. Secara umum, tampak balai laki mirip dengan palimbangan, tetapi berukuran lebih kecil. Kendati demikian, masih tetap sama, yaitu menggunakan atap pelana dan diberi sungkul atap bertatah.

0: Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prompat pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
2: Selamat petang, Habar Prompat bersama Eli. Kebakaran hutan dan lahan masih menjadi perhatian di Kota Banjarmasin. Meskipun kadang memiliki kawasan hutan yang luas, kebakaran di lahan pertanian maupun tanah kosong tetap berpotensi menimbulkan asap yang juga mengganggu warga sekitar. Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol Riza Muntakin, mengingatkan gagasan para pemilik lahan supaya lebih peduli dan juga menjaga tanahnya masing-masing, terutama di tengah kondisi cuaca kering nang rawan memicu kebakaran. Berdasarkan data BPBD Kota Banjarmasin, lebih dari 40 hektar lahan dilaporkan terbakar selama periode Agustus hingga Oktober 2026. Upaya mencegah karhutla kada hanya menjadi tanggung jawab petugas, tapi juga memerlukan peran aktif masyarakat termasuk pemilik lahan. Polresta Banjarmasin lawan jajaran Polsek BPBD wajua para relawan terus melakukan pemadaman di sejumlah titik kebakaran yang terjadi dalam 2 bulan terakhir. Kerjasama juga dilakukan dengan petugas di wilayah perbatasan termasuk kawasan

dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

yang sangat berempat sampai saat ini. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama di program

muslimin dan muslimah khususnya, segera

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia itu ibarat barang tambang, ada yang emas dan ada yang perak. Mereka yang terbaik pada zaman jahiliyah tetap terbaik pula pada zaman Islam, asalkan mereka memahami agama. Hadis riwayat Bukhari. Kualitas manusia berbeda-beda seperti kualitas barang tambang. Kualitas orang dinilai baik bila mana ia mendapatkan pendidikan yang baik, terutama sekali pendidikan agama. Kualitas yang dituntut oleh Islam bukanlah kualitas material, melainkan kualitas keagamaan mencakup pengetahuan, intelektual, mental, emosi, ketaatan dan kesungguhan, berpegang pada ajaran Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengetahuan agama, yaitu pengetahuan mengenai Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber ajaran Islam. Intelektual ialah kemampuan menggunakan akal secara jernih untuk memecahkan kesulitan. Mental, yaitu pikiran dan sikap yang baik sehingga tahu bagaimana seseorang harus berlaku baik kepada orang lain sesuai tuntunan Islam dan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya.

walaupun menghadapi berbagai macam rintangan. Seseorang harus memiliki keenam hal itu agar tidak mudah terjerumus ke dalam kesalahan dalam menghadapi permasalahan yang dihadapinya. Dengan mengetahui kualitas calon suami, muslimah yang akan menjadi istrinya dapat mengukur apakah yang bersangkutan setaraf dengan dirinya atau tidak. Pasangan yang memiliki perbedaan kualitas akan menimbulkan kesulitan untuk saling memahami keinginan masing-masing. Jadi, setiap muslimah harus benar-benar mengetahui apakah kualitas calon suaminya, apakah lebih baik, setaraf, atau lebih rendah dari dirinya. Bila laki-laki tersebut lebih baik atau setaraf dengan dirinya, laki-laki tersebut sangat baik menjadi suami. Akan tetapi, jika lebih rendah, hal ini perlu dipertimbangkan kembali, sebab kemungkinan akan timbul banyak permasalahan

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan yang bakal dinaungi Allah di bawah naungannya pada hari yang ketika itu tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang rajin beribadah kepada Allah, orang yang hatinya senantiasa terpaut kepada masjid, 2 orang yang berkasih sayang karena Allah, baik di waktu berkumpul maupun berpisah, seorang lelaki yang diajak berbuat serong oleh wanita bangsawan yang cantik, kemudian ia menolak dan berkata, saya takut kepada Allah. Orang yang bersedekah dengan diam-diam, orang yang senantiasa berzikir, ingat kepada Allah ketika sendirian, kemudian mencucurkan air mata. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, selagi engkau meminta dan berharap kepadaku, maka aku akan ampunkan segala dosa yang telah terlanjur dan tidak aku pedulikan lagi. Wahai anak Adam, walaupun dosamu sampai setinggi langit, kemudian meminta ampun kepadaku, niscaya aku memberi ampun kepadamu. Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh isi bumi, tetapi engkau tidak sekutukan sesuatu yang lain denganku, niscaya aku datang padamu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Tirmidzi.

Umar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diperintah untuk memerangi orang-orang sehingga mereka mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Kemudian apabila mereka telah melaksanakan yang tersebut itu, mereka mendapat perlindungan dariku tentang darah mereka dan harta mereka, kecuali yang dibenarkan Islam. Sedang perhitungan mereka adalah di tangan Allah Azza wa Jalla." Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim.

Suara Budaya Banjar saat ini melalui frekuensi 87,7 FM maupun di 105,9 MHz ya. Dan segera kami ajak Anda untuk mengikuti pengajian malam juga ceramah agama dari Masjid Raya Sabilillah Muhtadin Banjarmasin malam hari.

المغرب قرأ فيها بالمرسلات وقد روي أن آخر صلاة dan telah diriwayatkan bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwasanya diriwayatkan Nabi itu pernah menjadi imam di pada saat terakhir beliau, yaitu sholat maghrib. Ini tentang cerita masalah surah-surah yang dianjurakan oleh Nabi Muhammad bahwasanya seorang imam itu alla tudawi ma fi salatika ala qira'atin ala qira'ati suratin makhsusatin. Jadi jersidin, jangan jadi imam itu surah setelah Fatihah, yaitu surah yang itu-itu aja. Telah diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah menjadi imam, yang mana di riwayat ini Nabi Muhammad menjadi imam terakhir yaitu sembahyang maghrib. Dan surah daripada apa yang dibaca Nabi Muhammad adalah qara'a fiha bil mursalati, yaitu wal mursalati urfa. Itu sembahyang maghribnya Nabi Muhammad. Lawas perai ini panggira-ira kalau jadi kayak ini. Nasib. Tahu bah settingannya rupanya. أن آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ringi pun sedikit lah. Musim asap intarai. Jadi imam itu harus bisa melihat. Kena pintarai kiau guru adi lah minta. Anu minta setelakan kayak apakah hendak aku tuh nah. Karena aku menggaji guru adinya kan bapak kerusuhan masjid, karena aku yang bayarinya. Karena apabila jadi imam itu terlalu panjang, ya pintarai tukang son lah apabila aku terlalu parak kayak ini, maisap bener lawan suara nih. Nah, apabila kayak ini nyaman, coba ikan melihat di rumahku tuh kayak apa. Rumah orang sugi itu baik mikrofonnya. Jadi diriwayatkan Nabi Muhammad ini orangnya khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara itu yaitu ambil yang di tengah-tengah. Terlalu handap kada jua, terlalu panjang kada jua. Ya kah? Terlalu handap. Menindak betakun fungsinya speaker ni apa gitu nah. Jadi imam itu terlalu panjang jangan jua, terlalu handap jangan jua. Mun terlalu panjang pernah diceritakan datang seseorang sahabat yang ma'aduakan lawan Nabi Muhammad. Wahai Rasulullah, sahabat Dian Mu'adz bin Jabal anu panjang benar jadi imam. Lalu Nabi Muhammad menyuruh iqra bisabbihisma rabbikal a'la. Mu'adz
baca mun ikam jadi imam sabbihis wasyamsi waduha wallayli idza yaghsha. Nah, jadi ukuran yang dinamakan handap atau panjang, ternyata Nabi Muhammad menyambat sabbihis marabbikal a'la itu masih dalam kategori handap. Jadi sabbihis wasyamsi waduha waduha, kemudian pulang wallayli idza yaghsha. Justru itu kadang-kadang tarawih itu apabila jadi imam, tarawih itulah apabila jadi imam itu ada yang pindah handak sadang surahnya wallailinya. Nah, betarus sampai qul huwallahu ahad. Ada yang mulai alhaqumut takasur aja langsung qul huwallahu ahad. Bah 15 kedua inna anzalna alhaqumut takasur. Nah, jadi ada juga yang sejus semalaman tarawih itu bagus juga. Nah, jadi waqad ruya anna akhir salatin sallaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah diriwayatkan bahwasanya Nabi itu terakhir menjadi imam yaitu sembahyang maghrib. Jadi terakhir Nabi Muhammad jadi imam itu sembahyang maghrib, dan yang dibaca sidin adalah war mursalati urfa. Panjang ini. Nah, jadi kita hendak melihat bahwasanya kena tukang sunnilah ikam lihati YouTube-ku lah. Lihati YouTube-ku tuh nah, artinya yang aku di Kapuas kayak apa, yang kayak aku di rumah seperti apa. Bunyi aja kayak pemadam api ya kalau anu kada menyahut tuh nah, kada bekas suaranya. Lalu nanti aku kada fokus akhirnya juga. Rayun lawas perai itu padahal kada lawas juga dua kali ya. Itu kan ada yang mau WA masih malam ini kan pengajian lah guru jaru ambiling yang ini betakun aja masih. Panas dingin tukang mikrofon gitu lah ini kan hendak kaya baik juga, kasihan juga cuman mudahan belajar gitu nah. Kalau perlu kan ke rumahku malam besok kalau apa? Beri makan nih kan besok. Begayalah. Jadi bahwasanya Nabi Muhammad ini jadi imam terakhir itu pada maghrib. Karena di subuh Senayan 12 Rabiul Awal itu Nabi Muhammad kada kawa lagi jadi imam. Bahkan Nabi Muhammad itu gagaringan zidin kada kawa jadi imam itu digantiakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kalau kada khilaf mun kada 16-17 kali Abu Bakar itu jadi imam. Karena Nabi itu sakit kepala karena

habis maghrib hendak isya berusaha pulang, Nabi Muhammad hendak jadi imam. Mbah bangun, pingsan Nabi Muhammad. Bangun lagi, pingsan lagi. Bangun lagi, pingsan lagi. Kedakwa akhirnya. Akhirnya jadi makmum aja, Abu Bakar yang jadi imam. Di subuh senayan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa sedikit nyaman. Lalu Nabi Muhammad hendak apa bahasa Banjarnya lah, hendak jadi imam, hendak membaur lawan sahabat. Setelah hendak membaur lawan sahabat, saking hendaknya, lalu Nabi Muhammad tuh model diupang, model dipapah. Nah, papah. Ada dua sahabat dan dua keluarga yang memapah Nabi Muhammad hendak sembahyang berjamaah nina. Di antaranya adalah riwayat ada yang memadahkan paman Sidin, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Ujar ahli hadis, wahai Abbas, siapa saikungnya yang memapang Nabi Muhammad? Jadi Sayyidina Abbas, Ali bin Abi Talib karramallahu wajah. Jadi berdua nina yang memapah Nabi Muhammad hendak berangkat sembahyang subuh berjamaah. Habis itu sampai riwayat memadahkan batis Nabi Muhammad tuh tepair baik. Kada kawa lagi. Dalam kitab dipadahkan jakal tepair tuh model tanah tuh model tagarus tuh nah. Red. Saking hendaknya sembahyang berjamaah. Himung sahabat pada subuh itu melihat Nabi Muhammad kawa masuk ke dalam masjid, karena rumah Nabi Muhammad mau nyurambi aja. Melihat Nabi Muhammad masuk, ribut sahabat kehimungan. Abu Bakar sudah berada di posisi jadi imam, melihat Nabi Muhammad datang ke masjid, mundur. Imbah mundur, dan Nabi Muhammad, tarusakan Abu Bakar, tarusakan. Tarusakan. Jadi subuh itu Nabi Muhammad tetap sembahyang berjamaah. Nah imbah bulik itu lalu kada tahan lagi. Kiyau Sidin Sayyidah Fatimah. Fatimah, Abah Fatimahnya garing banget sudah. Jangan ada yang kehendak bertemuan lawan aku. Cakap bahasa Banjarnya, Abah ni garing banget. Abah kada terima tamu. Itu aja. Enggih ya Fatimah, panjang ceritanya. Habis itu Allah mengutus lawan Israel. Allah mengutus lawan Israel. Malaikat datangi Nabi Muhammad. Riwayat ada memadahkan umur Nabi Muhammad itu 63 tahun lebih 4 hari. Israel datangi kekasihku Muhammad. Pertama-tama Israilai silaturahmi dulu ikam. Yang kedua, apabila inya hakun dicabut, cabut. Apabila inya kada hakun, bulik ikam. Ini pak yang bujur-bujur kekasih itu. Jadi ujar Sayyidah Fatimah, pian kada terima tamu kabah, nggih sudah tutup lawang. Israel ini menyerupai manusia, mengatuk lawang. Mengatuk lawang, jar Fatimah di belakang lawang, ini bahasa Banjarnya lah, minta rela, abah garing, kada terima tamu. Sudah hai. Katuk pulang kedua kali. Minta rela jar Fatimah, abah garing banget, abah kada terima tamu. Nabi Muhammad tahu ya,
Pas mengatuk ketiga kali, disinilah akhlak kita, Pak. Apabila kita mengatuk rumah sekali, beranai dulu. Pina dua kali, tok pulang. Beranai ulang. Sampai tiga kali. Apabila tiga kali, orang kedemukai, pulik. Ulun lagi hutang guruanya. Kalau pinainya kedada di rumah, dusta guru eh, kendaraannya ada, sandalnya ada. Pertanyaannya kayak ini pulang, kendaraannya sebuah aja kah? Sandalnya sebuting aja kah? Lawan adab kita apabila imbah mengatuk bepaling, jangan imbah mengatuk. Jangan kalau pina orang kedada baju kah? Ya kah? Kalau pina rahatan orang baku kudaan kah di ruang tamu? Ya Allah. Nah, mengatuk lah, Bang. Mengatuk tuh nah paling.

Jadi bahwasanya Nabi Muhammad itu pagi itu diketok lawan oleh Israel sampai 2 kali, jadi Fatimah ambil keimanan. Sampai yang ketiga kali Nabi Muhammad dakwah, Fatimah, siapa di luar sana ada tahu bahaya anak bertemuan pian kayak begerang orangnya, ujar Sayyidah Fatimah, ulun di hati baik orangnya nih menggetar awak ulun ini yang melihat orang di luar tuh menggetar awak ulun, takutan ulun. Kamu tahulah Fatimah siapa di luar sana, siapa bah hadimil ladad wa qati'is syahawat. Itu yang di luar sana adalah yang menghancur keledatan dan memotong syahwat kita. Langsung menangis Sayyidah Fatimah. Berarti malakal maut jar Fatimah ini. Bukai Fatimah, bukai. Imbah dibukai lawang, masuk Israel. Apa habarnya Nabi Muhammad? Pertama-tama ulun datang ke sini disuruh Allah untuk silaturahmi. Untuk silaturahmi, ya Nabi. Yang kedua pengapa? Yang kedua, apabila pian izinakan, ulun hendak mencabut roh pian. Apabila pian izinakan, apabila jarbian kada, ulun bulik. Antu pesan Tuhan tak itu. Apabila kada, bulik. Jakanya kita tuh kawakan itu. Jakanya kita tuh. Datang malakal maut ke rumah. Rahatan nonton Indonesia. Lawan Thailand. Adu penalti. Datang malakal maut. Hadang melakal maut, manangka kalah ka dulu. Ya kah? Datang malakal maut Sabtu pagi. Kamu kucabut hari ini. Hadang dulu malakal maut lah. Aku hendak nonton Barito Putra lawan Persiba malam esok dulu. Manangka Barito ni kalah kah? Nah, karet nyaman aja kita jakanya kah itu tulah. Kalau pina rahatan main dum kah, memilah-milih balak nah. Cabut sana andak sini, cabut sana. Sagenapa? Udah menyusun tuh nah. Supaya pas 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, pas menghitungnya itu kan seperti mantak-antaknya lagi nah. Kalau pina rahatan kayak itu. Ada tahu kita. Akhirnya, nah di sini baik. Aku jadi Nabi Muhammad cabut kada apa, cabut ya. Sebuting dulu betakun. Aina Jibril. Jibril mana Jibril? Kakasihku mana Jibril? Kakasihku mana? Di sini kita perlu beisi kakasih. Kakasih yang menyelamatkan kita berpindahnya dari negeri dunia menuju akhirat. Siapa kekasih kita? Yamutul mar'u 'ala ma 'asha 'alaih. Matinya seseorang itu atas apa yang inya lakukan waktu hidupnya. Keluarga, la ilaha illallah, sah. Nah, mencatur. Yamutul mar'u 'ala ma 'asha 'alaih. Matinya seseorang itu terhadap apa yang inya gawe. Sadang aja kalau sudah umur berapa?
yang kita gawi ini apa? Banyak amal ibadah, adalah yang menjamin amal ibadah kita diterima Tuhan? Belum tentu lagi. Mun belum tentu, berarti terus update terus amal ibadah kita. Semalam mungkin kada diterima, hari ini diterima. Hari ini kada, esok diterima. Terus berpikir positif lawan Allah Ta'ala. Yang kita ambil apa cerita ini? Nabi Muhammad sampai hari terakhir berjamaah sembahyang. Nah, sekarang posisi kita di mana? Posisi kita sebagai makmum, bukan sebagai imam, bukan panitia langgar, bukan panitia masjid, bukan panitia musala, tapi kita sebagai makmum, jadilah makmum yang memang bujur-bujur mengumpati Nabi Muhammad. Panitia langgar, panitia masjid, panitia musala, kayak pacaranya menyiapakan imam masjid dan musala itu seperti apa Nabi Muhammad sembahyang. Itu aja. Apa yang dibaca? Apa yang digawi? Jangan sampai masjidnya ada orang kada hakun ke masjid itu. Jangan sampai musallanya ada orang kada hakun ke musalla itu. Idza usidal amru ila ghairi ahli fantadhir as-saah. Mun seseorang itu diandak sebuah kepemimpinan, inya lain bidangnya, tunggu ja kehancurannya. Tunggu kehancurannya. Urang sugih misalnya beisi duit maulah akan langgar jadi kampung tuh. Ini sugih misalnya, aku ada duit misalnya 10 miliar. Jadi bangun langgar berapa? Halus saja misalnya 10 kali 10 aja berapa langgar misalnya, sudah cukuplah 2 miliar cukup. Nah, duit 2 miliar julung lawan tukang, julung lawan kontraktor, ulah akan bangun aku handak kayak ini selesai. Yang ampun duit sarahkan lawan orang yang ahlinya. Sarahkan lawan ahlinya. Seorang mencari imam kada bisa, sekalinya seorang anak jadi imam. Langgar kubuhannya ejar. Aku yang maulah, aku jadi imam. Hadang dulu, tajwidnya kayak apa? Akhirnya orang yang hendak kalanggar tuh kada hakun. Kenapa? Ma guru jar, sakit bacaannya guru wey. Coba pian pikir akan guru, maghrib, yasin surahnya. Maghrib, yasin. Isa bang, Bakarah, surah Bakarah. Subuh surah Kahfi. Ayo. Jadi mun seorang tu kada ahlinya, sarahkan lawan imam. Nah, kena seorang yang ampun duit ini, berapa garang gaji imam? Misalnya gaji imam, berapa gaji imam? Citraya ni berapa yola? Imam dia pulik-pulik kah? Ada 5 juta lah. 2,5. Mana dikitnya lah. Naik akan saat itu 3,5 lah. Ini musim asap masalahnya. Misalnya seorang berduit aja, kada usah jadi imam. Nah, misalnya berdua. Ikam jadi imam lah. Maghrib, isya, subuh. Inggih, sudah. Naikkan berdua, ku gaji 5 juta sebulan, berdua 10 juta. Kenapa bayari kamu?

atur berataan. Jadi yang ampun duit nih hadir na umpat di belakang Allah. Jaka bahasa Banjarnya kada menguluh, kada menguluh. Kenapa kada menguluh? Supaya bebagi-bagi. Ini ganda ada kawan. Aku jaman nasmiahi kan mengajinya guru si anu. Kada usah, aku jaman mengaji langsung. Mun kaitu guru aja guru si anu dua selamat. Kada usah. Aku ja sorangan aku mengajinya, aku manasmiahinya, aku baca dua selamatnya. Manguluh. Jaka dibagi-bagi kasihan mengaji. Manguluh sabuting ja amplopnya. Jaka dibagi-bagi yang mengaji ada, yang mentasmiahi ada. Ya kah? Kemudian yang bacakan doa selamat ada. Jangan, jangan manguluh-nguluh. Nah, kayak ini terus pulang. Ku duitnya kam gaji. Nah, jadi seorang yang ampun langgar nih baik, tinggal duduk manis ja. Allahu Akbar bewirin. Yang ampun langgar pulang juga. Jangan maasiakan aku kam wiridnya kayak inilah. Harus baca ini, baca ini, baca ini. Hadang dulu masyarakat senang apa kada? Pulang. Saur, intinya kayak ini apa? Intinya seorang membangun langgar supaya beisi. Paham kan dulu nih? Mun supaya beisi sarahkan lawan yang ahlinya. Bisa orang mengisi lagi. Oh maghrib guru ano pengajian. Oh kena malam ano guru ano pengajian. Malam ano kena guru ano pengajian. Jadi niat masjid, niat langgar, maisi ituan guru itu supaya masyarakat mau hadir mendengar, bukan mencari banyak muridnya. Apabila banyak muridnya, jar kawak kena dipakai duit orang itu. Bukan itu tujuannya. Supaya beisi nah malam ini siapa gurunya? Malam ini siapa gurunya? Fikihnya ada, tauhidnya ada, kemudian pulang tasawufnya ada. Lengkap seberataan masjid sudah lengkap jalannya lagi. Tukang adzan pulang kada usah menguluh hendak jadi imam. Dengarkanlah. Datang tukang imam. Tampar. Aku adzan, aku kamat, aku jadi imam. Dua hari tukang son kada datang lagi. Napa? Setel sorang je buhannya. Ayo. Aku gin gair-gair jua pai. Minggu kena tunggu kada ada lagi buhannya nih. Pasti juga pulang enak. Nah jadi bahasa yang paling nyaman tuh ada pos masing-masing. Ikam adzan, kam jadi imam, ini penceramahnya selesai. Intinya supaya makmur kayak apa? Wida usi dalam ruilagai di ahli fantadirisa. Tukang beton lawan tukang kayu kada sama baik. Kalau tukang kayu semakin banyak tiang semakin kuat. Kalau tukang beton kada, biar karya kaya apa aja bentangannya. Apabila WF-nya ganal kada masalah, ya kada perlu tiang banyak. Berapa banyak masjid yang kena kada bertiang di tengah. Untuk tukang kayu kada kawa mikir akan gini. Berarti tukang yang memang ahlinya. Nah itu juga hidup kita. Nah jadi Nabi Muhammad mengajarkan lawan kita sembahyang harus berjamaah. Lah kemudian jadi imam dilihat pulang keadaannya. Sudah wallahu yahdi may yasha ila siratim mustaqim. Kemudian faslun wa alayka in sallaita khalfa imamin an tuhsina mutaba'ata lahu. Faslun bermula ini suatu fasal wa alayka ai makna ilzam alayka. Wa alaika itu adalah isim fi'il amar, wajib atas ikam. Idza sallaita khalfa imamin, apabila engkau sembahyang di belakang imam, berarti di sini kita jadi makmum. Nah kita lah. Wa alaika ay ilzam alaika idza sallaita, apabila engkau sembahyang khalfa imamin di belakang imam, antuh sinal mutaba'ata lahu, bagusakan. Artinya apabila kita jadi imam lawan jadi makmum nih, di sini pembicaraannya jadi makmum, imam sudah

apabila ikam sembahyang di belakang imam, jaka bahasa Banjarnya, antoh sinal mutaba'ata lahu, bujur-bujur maumpati imam. Itu bahasa Banjarnya aja. Artinya perbagusi, perbaiki. Ikam maumpati imam tu nah, baik-baik, bujur-bujur. Kenapa? Fa innama ju'ilal imam liyuktamma bih. Karena dijadikan seorang imam itu liyuktamma bih, untuk diikut. Nah, jadi apabila kita jadi makmum, bujur-bujur, baiki kita jadi makmum itu. Kenapa? Karena sayugianya ju'ilal imam liyuktamma bih, karena dijadikan imam itu untuk diikut. Pahamlah, untuk diikut, jangan bebisa-bisa. Sambungannya adalah wahdar antuqarinahu fi syai'in min af'alis salati fadlan an antataqaddama alaihi. Jarzidin, apabila ikam sembahyang di belakang imam, bujur-bujur maumpati imam tadi. Kenapa? Karena imam itu dijadiakan lawan sekitar si makmum ini bapak liyo tamabih, untung diumpati. Wahdar, waspadailah atau jauhilah atau hindarilah antuqarinahu fi syai'in min af'alis salati. Waspada atau hindari bahwa engkau itu antuqarinahu apa bahasa Indonesianya lah, kalau bahasa Banjarnya maimbai itu apa bahasa Indonesianya, menggiring itu bahasa Banjar juga, membersamai ya lah, jaka bahasa Banjarnya jauhi, waspada ikam seorang makmum, jangan maumbai lawan imam, jangan beimbai lawan imam. Di mana? Min af'alis salati, dari rukun-rukun sembahyang, perpindahan satu rukun ke rukun yang lain, jangan beimbai lawan imam. Fadlan, terlebih lagi an anta taqaddama alaih, terlebih lagi jangan benar sekali-kali sini apa berdahulu daripada imam, berdahulu bahaya Jepang kayak ini nih, berdahulu nah, imam tidak apa habis mana adalah mana imam sini praktek dulu mam guru sini guru. Negro, nah, saya ni imam masjid raya nih, berdiri loh. Apabila kada kawa tiga kali, sekali aja.
bila kadakawa tiga kali sekali aja, karena sekedar tumaknina itu subhanallah. Jangan sampai kita terlambat daripada beberapa rukun, sampai tiga rukun terlambatnya. Imam tahiyat akhir surah Fatihah masih. Kan coba pikirkan. Nah, sesadangnya juga nih. Ya kan, jadi wahdar antuqarinahu fi syai'in min af'alis salati. Jangan berdahulu daripada imam beimbai kada boleh, apalagi berdahulu fadlan anta taqaddama alaihi. Nah, ini kebiasaan kita pakai kadang-kadang. Kebiasaan kita tu nah. Allahu akbar, maaflah dahi nina. Dahi imam nina belum maricak lagi ke pos juta tu, belum lagi. Seorang berdahulu dah. Ini dahi imam ni belum sampai lagi. Seorang berdahulu sampai sudah. Baik tu pang. Allahu akbar yar. Umbai pulang ni. Habis aturnya imba Allahu akbar. Hanyar kita Allahu akbar juga. Simpel dahnar sebenarnya. Yang disasah ni apa? Yang disasah ni apa? Pertandingan Barito Putra lawan siapa terakhir? Lawan Persela maghrib hari. Betul-betul maghrib langsung Allahu akbar ya, gini musalla. Ayo. Jadi bahasa yang paling nyaman, jangan beimbai lawan imam, karena dijadikan seorang imam itu untuk diikuti. Untuk diikuti. Kawa ma'amalakan pai. Dan kaini nalah kita melihat sembahyang kita. Nah, kita jadi imam pulang juga. Jangan terlalu cepat. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Tampar di belakang. Ada kau mau umpati lagi. Jadi dilihat-lihat dulu. Jadi jar yang kai, cok, ikam beli pesantren ni cula jar. Jadi imam kai sebulanan kena taraweh. Mungkin kai siap. Apabila kai ni meminta, kai itu seperti itu, ikam cula jadi imam taraweh sebulanan. Mungkin siap kai. Apa upahnya kai? Anu apal rongkang 18 burgandi. Nah, misalnya nih. Iyalah, wah jari yang cocok beres kayak asal ditukarakan dia handphone nolon, sip, belum isa datang sudah, wah yang cocok ni belum isa datang sudah, kayak, nya asal bisa je lawan kayak lawan ini, pian hendak berapa rakaat kayak 8 kah 20 kah, aku 20 ya kayak, pian kada uyuh lah kayak 8 anu 20 tu, baik 8 kah kayak. Ada jisdin mun kam kada hakun ku cari cucu yang lain. Oh jangan-jangan kai, jangan. Beres mun pian hakun nu karakan lulunang apal rongkang untuk jangan 20 50 lawan ni. Man. Pak aja kai 50 20 gin kai tapi air betis sudah. Ya asal bisa aja menyeting kai itu. Kai pian handak surah apa kai? Surah mulai walaili kah? Alhaqumutakastur aja kah? Anu aku jin mulai walaili pang biasanya. Sip kai beres saja. Bendak mulai sa jus ka samalaman kada bapa. Usiapakan MP3-nya kena. Nah, sip ja kai. Ya sudah walaili aja. Nah. Inya tahu kai nih. Ancap kada, gimit kada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminir rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.

0: lawan kai ya berdua umumnya. Ada bapak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yamsha wan nahari idza tajalla.
0: Terus sampai 30 malam. Nah, burgandi ya Allah. Nah. Iya dibawa ke pesantren tak? Imbah dibawa ke pesantren, bertemuan oleh pihak pesantren, pas disita bubuhan pesantren. Sekalinya pimpinannya memakai ulun memakai baju buannya handphone anakku gitu jer. Aku gitu suge juga. An pak lah, jadi efek kita seorang jadi makmum ini jangan berdahulu daripada imam. Imbai jangan, apalagi berdahulu, jangan. Walladhi yanbaghi an taj'ala af'alaka fi salatika tabi'atan li af'alihi bil athari. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Lun banyak-banyak minta ampun, minta halal, minta ridha. Mudah-mudahan barakat kita berkumpulan ini, dosa kita, dosa mama abah kita, dosa keluarga kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita sekeluarga dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki yang halal lagi berberkat, dimatikan dalam keadaan beriman, hidup dalam keadaan beriman, kabul segala hajat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Abdul zikri fa'alamannahu la ilaha illallah.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prompat pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: harusnya nih tas dari Korea nih. Rasa hendak juga menongkar seorang nah.
1: Kenapa? Kada nukar produk lokal aja pian nih.
0: Kada sama pang kualitasnya nih. Coba tihi, nah material lawan teknologi nang dipakai nih nah. Pasti ya kada sama. Lawan juga nih tahu kada dang sanat. Ini stoknya terbatas. Pemunjur orang tuh limited edition. Kalau pina menyesal kada menukar ya
1: nah. Nah pian nih lah. Coba pikir-pikir lagi. Waihin itu banyak banar produk lokal nang kualitasnya sudah kada kalah lawan produk luar. Desainnya juga nalihati nah. Kada kalah keren, baik pian menukar produk lokal, nyata mendukung UMKM nang di dalam negeri. Nina, coba pian hatilah. Banyak lo barang-barang bagus, nang ini nih hasil buatan lokal ja.
0: Ayilah, bagus banar barangnya nih lah. Nina, rasa ulun nih tasnya Nina. Warnanya tuh nah kayak bunga sebenarnya di mata ulun Nina.
1: Bagus kalo. Taulah pian, usaha-usaha kecil kita makin naik kelas. Dari makanan sampai barang-barang unik. Pelaku UMKM zaman wahini banyak banar bisi ide kreatif. Wan bahan baku yang dipakai kada kalah lawan barang-barang luar. Amun pian menukar barang dari UMKM, itu sama haja. Pian membantu banyak keluarga, membuka lapangan gawian hanyar, lawan maulah ekonomi kita makin kuat. Saban kali pian menukar barang UMKM, berarti pian memberi idorongan lawan semangat supaya produk lokal bisa bersaing lawan produk luar negeri. Ayo dan sanak berataan, himung pakai produk lokal, bersinergi untuk UMKM yang lebih kuat.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

Dan Senang Seberataan malam hari ini bersama dengan Ulun Kian tentunya mengudara dari Studio RRI Pro 4 Banjarmasin. Dalam Tembang Borneo edisi hari Jumat tentunya Ulun akan mengawani Bobon Pian dengan suguhan lagu-lagu Kalimantan tentunya. Dan kada lupa juga dengan informasi seputar pelestarian kebudayaan yang ada di Indonesia. Jangan kemana-mana Dan Senang, karena setelah ini Ulun akan kembali lagi dengan membawakan informasi seputar tips melestarikan kebudayaan di Indonesia. Langsung aja, Ulun kembali putarkan lagu Kalimantan untuk mengawani Bubuan Pian Seberatan di malam hari ini.

0: Mas Pang?
1: Pinjam-minjam kan sama lam haji, kamu ini belum membayari. Ini anak pinjam pulang lah, banget bener dan kamu inilah.
0: Uma, bukannya Pang lawan kawan, satu mata jan lah. Kada sawat sejam, aku bulikakan.
1: Kada kaya itu Pang nangai. Gasan apa gerang bagasakan benar tuh nah.
0: Biasa tuh, sagin menambahin deposit.
1: Bah, iya am, fine shot sekalinya kamu inilah. Namun aku meinjami ikam nilah sama ayahku menjerumusakan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tolongi Pang kawan. Pas lagi bagus nah, kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jari ikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keran putihnya ikam kodangai. Kata gini ya, kalah pulang. Sadang dah kadu segin macam-macam tuh. Gawi nang bujur haja, nang pasti-pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik, wan internet gasan mencari informasi yang positif.
2: Dan 105,9 FM Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: besok free nggak? Pantai yuk?
1: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya. Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Kamu tahu nggak sih kemarin tas
0: ya,
1: yang aku beli
0: ini
1: itu lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

0: merupakan sebuah desa di Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan yang memiliki banyak keunikan. Di desa Kapun, kita masih bisa menemukan tradisi tua yang masih kerap dilaksanakan setiap tahunnya oleh masyarakatnya, seperti Arubahari, yaitu pesta syukuran hasil panen atau upacara kematian yang disebut Nimbu.
1: Ritual adat di Desa Kapul memang dari yang kecil sampai yang besar seperti kemarin itu Aruh Adat Baharin. Nah, ada dua bagian yang telah dilaksanakan yang tetap terpelihara itu adalah untuk kematian, misalnya nimbuk dalam bahasa bahasa yang biasanya itu membatur, itu membuat rumahan, itu dia paling puncak untuk adat kematian. Nah, sedangkan untuk adat keselamatan atau tetamba benua atau selamatan kampung. Nah, terakhir setelah panen ya ada buanang di rumah sekeluarga, ada yang satu kelompok di balai, dan terakhir adalah seperti baharin itu ada puncaknya dua kelompok di balai.
0: Demikian tadi yang diceritakan Mandan, ketua Dewan Adat Dayak Balangan. Masyarakat Kapul masih setia dengan tradisi leluhurnya menjaga, merawat, dan melestarikannya. Masyarakat yang mendiami Desa Kapul tidak hanya dari suku Dayak saja, namun di tempat ini kita bisa melihat keberagaman suku dan agama yang terjalin harmonis dan menjadikan Desa Kapul menjadi desa wisata budaya.
1: Pemerintah juga mendukung wisata budaya di Desa Kapul, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan ini, salah satunya adalah dengan melalui program pemerintah yaitu merevitalisasi balai adat. Bapak lihat sendiri bahwa itu adalah bantuan dari Kementerian Pendidikan Pusat, total yang sudah terrealisasi untuk revitalisasi balai terkait dengan tempat-tempat ritual adat itu ada 6 di Kabupaten Balangan yang dari pusat langsung.
0: Sahabat budaya, jika Anda ingin melihat bagaimana kebinekaan Indonesia benar-benar nyata, berkunjunglah ke Desa Kapul. Hal ini bukan tanpa sebab, meski terdiri dari beragam kelompok suku dan agama yang berbeda, di desa ini tetap rukun dalam perbedaan. Seperti yang dijelaskan Sahdi, salah seorang tokoh masyarakat di Desa Kapul yang kami jumpai di kediamannya.
2: Ulun Sahdi, jadi ulun dipercaya oleh Kesbangpol sebagai ketua forum pembauran kebangsaan. Yang ternyata di Desa Kapul ini ada Batak, Bugis, Jawa, Ketionghoa, NTT, Sumba, ada Bali, ada Toraja, ada pokoknya adalah berbagai macam, pokoknya 10 suku kurang lebihnya, bisa lebih. Nah, yang di sini menetap dan mereka tidak kami batasi, terserah mau keyakinan bubuannya itu apa, terserah. Dan itu ditambah lagi akhirnya Desa Kapul ini dijadikan desa binaan untuk kerukunan baik antara umat beragama maupun antar suku. Untuk Desa Kapul memang bujur macam-macam suku ada di sini, bahkan orang pasti ada percaya kami pernah kepala desanya orang Jawa, BPD-nya orang Batak, RT-nya orang Jawa, ada yang dari Kalteng sana. Nah, karena kami kadang batas selama pemikiran orang itu untuk membangun desa ini, maka kami siap mempercayai. Kami kadang batasi orang.
0: Kebinekaan yang terawat di Desa Kapul bukan tercipta baru-baru ini, melainkan sudah terjalin puluhan tahun silam, menjadi tradisi yang terus dijaga turun-temurun. Pusat Pelestarian Seni Budaya Dayak Pegunungan Meratus secara tidak langsung juga turut mendukung toleransi yang sangat kental di desa ini. Bahkan di Desa Kapul juga membangun Sanggar Seni Wadian Tambai Balangan sebagai wadah pemersatu anak-anak dalam berkesenian.
2: Ke kebetulan Pak di sanggar itu, sanggar itu merupakan sebuah wadah untuk penggenerasian sebuah seni budaya adat di sini. Ada dua faktor yang sudah dijadikan, pertama dijadikan awalnya tuntunan menjadi tontonan. Nah, jadi yang ditontonan ada keluarga-keluarga kita yang suku-suku kita yang beda, boleh mereka ikut di sana, di sanggar itu menari. Kami tidak membatasi karena itu sebuah tontonan, tetapi tanpa meninggalkan tuntunan. Dan untuk ranah tuntunan kami tidak tarik mereka karena itu ada batasan-batasan dan kita memahami itu. Dan dengan adanya sanggar seni, harapan kita dari keluarga-keluarga yang ada, kerabat-kerabat yang ada, dari kawan-kawan luar kita supaya memahami ini loh Dayak Balangan Halong, supaya tidak termakan isu dan informasi yang tidak jelas. Kadang informasi yang tidak jelas menyesatkan.
0: Di Sanggar Seni Wadian Tambai Balangan, anak-anak diajarkan tari-tarian dan permainan musik tradisional. Sejak dibentuk pada 5 April 2005, sanggar ini sudah memiliki puluhan karya tari-tarian, baik untuk pementasan biasa hingga untuk mengikuti berbagai festival.

0: terutama di lab budaya. Dan kebetulan di Sanggar itu juga ada bagian yang untuk memberikan kesempatan atau membina anak-anak yang berbakat untuk terutama tetabuhan yang berkaitan dengan penunjang ritual adat itu sendiri sudah mulai berjalan, mulai pembinaan, dan mereka mulai semangat untuk berlatih. Ini adalah suatu regenerasi ke depan bahwa budaya Dayak di Kabupaten Balangan ini akan tetap berjalan atau tetap dibina dan bisa berkembang ke depan.
1: Sahabat budaya, Desa Kapur juga terkenal dengan suku dan agamanya yang lengkap, sehingga dijuluki sebagai miniaturnya Indonesia di Kalimantan Selatan. Dan dari keunikan itulah, akhirnya jadi salah satu alasan pemerintah Kabupaten Balangan menobatkan Desa Kapur di Kecamatan Halong sebagai desa wisata budaya.
0: Sesuai dengan SK Bupati Asep Effendi, ditetapkan desa tujuan wisata budaya Desa Kapur. Dengan dasar di Desa Kapur budayanya lengkap. Nah, kalau agama di sini ada 5, cuma satu yang nggak ada Konghucu, jadi lengkap lah di sini. Nah, untuk agama, untuk suku, untuk budaya ya, bahkan lebih dikenal dengan miniaturnya Indonesia Kabupaten Balangan.
1: Hubungan baik antar manusia harus diutamakan, karena apapun yang dilakukan manusia pada hakikatnya selalu berhubungan dengan sesama manusia yang lain. Perbedaan suatu hal yang biasa dan bisa berjalan harmonis bila adanya rasa toleransi sosial, rasa memahami seseorang atau kelompok mayoritas dan minoritas untuk saling menghormati dan menghargai.
2: Prinsip yang harus wajib kita tanamkan bahwa di mana bumi dipijak, memang di situ langit dijunjung. Dan itu memang siapapun orangnya itu kewajaran kita dimanapun kita berada, supaya kita bisa bersanding, berdampingan hidup di manapun kita berada. Dan itu kewajiban.
1: Masyarakat yang minoritas beragama dan suku lain di Desa Kapur tidak pernah merasa dikucilkan. Mereka setiap agama pun kini sudah memiliki tempat ibadahnya masing-masing, sehingga dengan khusyuk bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan agama mereka masing-masing.
0: Keterkaitan dari keharmonisan, toleransi cukup baik. Di dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan-kegiatan budaya, kegiatan ritual adat, dan selalu bekerja sama dan saling mendukung.
1: Sahabat budaya, dari kegiatan beragam tradisi budaya dan agama yang ada di Desa Kapur, Kabupaten Balangan, sinergi antar generasi muda, masyarakat adatnya, serta pemangku kebijakan berharap memberi dampak positif baik terhadap pribadi maupun kepada masyarakat secara kolektif tetap terjaga, terus dirawat agar tidak punah meski zaman terus berkembang.

0: 21 waktu Indonesia Tengah.
1: Bunda PAUD Kota Banjarmasin, Nelly Listriani, memastikan keberlanjutan pendidikan anak dari seorang guru honorer yang meninggal dunia setelah penyakit asmanya kambuh di tengah kondisi kabut asap. Kepedulian ini diwujudkan melalui bantuan tabungan pendidikan senilai 5 juta rupiah dari program Simpeda Bank Kalsel. Bantuan diserahkan langsung oleh Nelly didampingi Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR, jajaran Bank Kalsel, serta Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin saat mengunjungi kekediaman keluarga almarhumah di Komplek Bumi Wahyu Utama 9. Selain tabungan pendidikan, keluarga almarhumah juga menerima perlengkapan sekolah dan tali asih, gesan membantu memenuhi kebutuhan anak yang kini berusia 5 tahun tersebut. Nelly mengatakan bantuan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah bersama pihak terkait. Gasan memastikan anak almarhumah tetap mendapatkan hak pendidikan meski telah kehilangan sosok ibu. Tujuannya, Gasan memastikan anak almarhumah tetap mendapat perhatian terutama untuk hak pendidikannya. Diketahui, anak tersebut saat ini masih menempuh pendidikan di TK Darmayanti. Pihak keluarga berharap ia dapat melanjutkan pendidikan dasar di kawasan Sungai Andai agar lebih dekat dengan tempat tinggalnya. Almarhumah ibu dari anak ini dan juga nenek daripada anak tersebut mengaku bersyukur atas perhatian yang diberikan pemerintah Kota Banjarmasin bersama dengan Bank Kalsel dan pihak terkait lainnya. Demikian, Habar Pro4 pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah. Ulun Kianang sedang bertugas. Kembali berjumpa di Habar Pro4 selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

0: perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

frekuensi 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Prompat seluruhnya dimanapun Bubuan Pian berada, ulun ucapkan selamat malam dan kembali bergabung dalam ragam budaya Bacangkurah yang selalu mengawani setiap Jumat malam atau malam Sabtu Bubuan Pian dan sana Prompat ya. Bersama dengan ulun Kian yang akan memandu acara sampai nanti jam 10 malam waktu Indonesia Tengah. Hari ini dan sana Prompat tentunya kita akan dikawani dengan narasumber kita, yaitu untuk malam hari ini Bapak Nur Halis Majid seorang ya. Biasanya berdua, tapi malam hari ini sendiri dulu beliau. Yang mana kita akan membahas tentang pepatah kada sawat karing pangayuh. Nah, kita sapa dulu Sidin di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nur Halis.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pian.
0: Kayak apa kabar Pian malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Wadah Pian asap, Pak?
1: Asap salaman.
0: Asap salaman bala. Ya, hari ini di Banjarmasin memang lagi berasap banar ya, dan sana Prompat. Pak Nur Halis, malam hari ini kita akan membahas tentang sebuah pepatah ya ini ya Pak Nur Halis ya, yaitu kada sawat karing.
1: Peribahasa.
0: Oh iya, peribahasa, pepatah. Peribahasa kada sawat karing pangayuh. Ini adalah peribahasa orang Banjar yang mana mungkin boleh tahulah kita apa gerang tuh kada sawat karing pangayuh ini.
1: Banyak stigma lah terhadap orang Banjar bahwa orang Banjar itu pengoler.
0: Iya, bujur.
1: Jadi itu stigma yang rancak dilontarkan. Mm-hmm. Dan stigma itu sebenarnya dibantah oleh peribahasa ini, kada sawat karing pangayuh. Jadi okay. Ini menggambarkan bahwa pangayuh yang dipakai untuk begawi, ini peribahasa ini ada pada masyarakat di pinggiran sungai lah, yang hidup sehari-hari dengan perahu, dengan sungai, dengan banyu segala macam itu. Kada sawat karing pangayuh itu artinya bahwa pangayuh dipakai terus karena masyarakat sungai satu-satunya transportasi alat untuk begawi, alat kemana-mana segala macam itu ya perahu waktu itu. Belum ada kendaraan, belum ada apa segala macam, peribahasa ini digunakan kada sawat karing pangayuh karena dipakai terus sehingga pangayuh itu basah kan, kena banyu kan. Nah, kalau pangayuh digantung, nah itu berarti ampih begawi.
0: Oh iya bujur, karena bilanya keluar pada banyu, hai.
1: Nah, kada jadi istilah pengayuhnya digantung sama kayak orang gantung raket, orang gantung sarung tinju.
0: Nah, oh selesai, ya.
1: Itu artinya orang itu sudah kada begawi lagi. Nah, kalau kada sawat karing pengayuh itu artinya itu tadi kak, pengayuhnya dipakai terus menggambarkan bahwa orang itu begawi, kada sing ampihan begawi terus gitu. Nah, nah mungkin bahasa sekarang nih disebut dengan workaholic lah.
0: Oh, bahasa kerennya. Ya.
1: Orang yang
0: gila kerja nih.
1: Gila kerja, bahkan guring pun pikirannya begawi gitu lah, memikirkan macam-macam sehingga hampir-hampir sepanjang waktunya itu begawi. Nah, orang Banjar sebelum kenal dengan gila kerja workaholic tadi itu sudah punya peribahasa ini, kada sawat karing pangayuh.
0: Ya.
1: Yang memberikan gambaran itu tadi bahwa orang ini begawi terus, kada ampih-ampih, kada stop-stop. Nah, jadi ya ini tadi sekali lagi ilustrasi bagi masyarakat sungai lah, masyarakat sungai di mana pengayuh itu adalah alat untuk begawi. Nah, ini menggunakan perahu kan, kalau perahu kada ada pengayuhnya kan kok jalan perahu.
0: Ya.
1: Karena waktu itu mesin kada ada, mengandalkan pengayuh itulah orang untuk menjalankan perahunya. Nah kayak itu ini. Ya, bantahan lah bahwa orang Banjar, stigma bahwa orang Banjar itu pengoler, orang Banjar itu anak nyamannya aja. Nah, itu kan benar. Ini peribahasa ini menekankan bahwa orang Banjar itu rajin. Karena ada ungkapan ini tadi tuh, kada sawat karing pangayuh. Jadi kalau ninya begawi-begawi kada sing stop-stopan.
0: Berarti ini tuh menjelaskan kepada orang-orang di luar sana, ada yang menggambarkan, orang Banjar nih, kayak tupang kam, begawi pinakar tapi pernah lawas.
1: Begawi bukan hanya orang luar sana, orang Banjarnya sendiri.
0: Ada juga ya.
1: Karena kalau inya pengarene lah apa istilahnya lah, orang Banjar itu sendiri menilai orang Banjar gitu nah.
0: Iya.
1: Orang Banjar ini moler jar.
0: Iya iya iya.
1: Itu kan tapi bahwa kemudian karena kalau memukul rata ya pasti mungkin ada 2-3 ya sebagian yang pengoler lah. Tapi pada dasarnya Banjar sebagai bangsa pedagang itulah rajin, karena kalau kada maju perdagangan. Banjar ini dulu maju banar kene perdagangannya.
0: Perdagangan ekonominya berarti maju lah malah.
1: Iya, perdagangan ekonominya maju banar karena termasuk jalur sutra, jalur rempah, bahkan pelabuhan yang terakhir ditutup Belanda itu ya di Banjarmasin.
0: Itu pelabuhan mana dulu tuh, Pak?
1: Iya, pelabuhan di sini di
0: Trisakti kah?
1: Bukan, pelabuhan Trisakti itu setelah kemerdekaan. Pelabuhan ya di depan Benteng Tatas itu dulu pelabuhan di situ tuh.
0: Oh, di Sungai Martapuranya.
1: Ya, geser lalu kemudian ke muka apa namanya? Pemko. Sebelah Pemko itu. Nah, yeah. Itu pelabuhan juga dulu. Jadi geser dari Benteng Tatas pindah ke sana. Habis itu geser lagi ke Trisakti. Nah, itu.
0: Oh, jadi ada beberapa proses gitulah apalah perpindahannya. Oke. Okay.
1: Jadi perdagangan orang Banjar itu maju banar dulu. Bahkan Belanda, Inggris, India, lalu kemudian Tiongkok itu menjadi mitra dagang kita. Dan itu catatan-catatan Belanda menggambarkan seperti itu. Nah, peribahasa ini mungkin lahir di era-era itu, di mana sungai itu menjadi denyut nadi kehidupan,
0: denyut nadi ekonomi.
1: Denyut nadi ekonomi. Jadi kehidupan sungai itu begitu kuat pada waktu itulah. Bahkan Belanda dulu ya semacam cemburu lah dengan kemajuan
0: ekonomi
1: pelabuhan di
0: sungai kita
1: di Queen. Lalu kemudian di pangkasnya jalur untuk memotong kemajuan perdagangan di Queen itu, lalu dibuatnya kanal untuk memotong jalur dari, kalau sekarang Sungai Gardu kan itu kan,
0: ya.
1: Nah dibuatnya kanal dari Sungai Gardu itu ke Benteng Tatas, ya kanal Petran itu.
0: Paham.
1: Sehingga pedagang-pedagang yang membawa dagangannya pada waktu itu kawa digiringnya untuk menjual dagangannya ke pelabuhan Trisak, ke pelabuhan Tatas. Jadi tidak lagi ke Queen. Nah, jadi persaingan perdagangan di jalur sungai itu dulu kuat banget.
0: Ketat banar malah.
1: Tahun 1700 sekian.
0: Waduh.
1: Iya.
0: Laos banar sekalinya.
1: Iya. Itu tuh pernah terjadi sengketa dagang yang sangat luar biasa antara Belanda dengan Inggris. Lalu kemudian Belanda kawa mengusir Inggris, sehingga dominasi perdagangan itu didominasi oleh Belanda pada waktu itu.
0: Amun ada sengketa tuh berarti saking majunya, saking cuannya apalah.
1: Tapi ya pedagang-pedagang kita juga tetap aja sebagian menjual kepada Inggris, sebagian menjual kepada Tiongkok, ada yang menyambang sebelum sampai di pelabuhan, disambangnya sudah di daerah hulu. Nah, lalu kemudian dijual ke Tiongkok dan segala macam itu. Tapi itu adalah cerita-cerita yang menggambarkan bahwa perdagangan era itu ya, sungai itu sangat
0: berperan. Benar.
1: Bahkan kan ada pembangunan anjir itu untuk memotong Sungai Barito yang memutar. Itu menjadi lebih pendek ya.
0: Jadi makanya ada aliran-alirannya lah, Pak.
1: Ada anjir serapat ngarannya.
0: Iya.
1: Anjir serapat itu dibangun dengan tangan oleh Belanda. Itu berapa tahun membangunnya tuh? Panjangnya 30 dengan panjang 30 kilo, lebarnya tuh ya sekitar 8 sampai 10 meter, dalamnya tuh 5 meter. Di dengan tangan manusia tuh kada ada lagi traktor segala macam waktu itu.
0: Berarti menggali lah, Pak?
1: Iya, menggali.
0: Waduh lah.
1: Pakai sundak, pakai ya, apa segala macam. Iya,
0: tradisional 30 kilo pulang.
1: Ya, jadi itu anunya anjir-anjir, makanya itu kan sungai-sungai dulu ada kita banyak banget ngarannya. Anjir, Saka, lalu kemudian macam-macam lah nama-nama sungai-sungai itu tergantung peruntukannya.
0: Iya.
1: Nah, di sungai-sungai itulah orang Banjar bekerja, menjalani penghidupan dan peribahasa ini lahir di situ.
0: Lahir dari situ. Oh, karena memang mungkin bahari orang tuh rancak melihat pengayuhan ya, di sungai, lalu muncul
1: ya, kan ada jalan raya waktu itu, semuanya sungai.
0: Semuanya sungai, ya.
1: Ada sawar karing pengayuh tuh artinya Begawi terus, ada setop-setop. Ya ini satu gambaran bahwa orang Banjar itu rajin dalam Begawi. Kan ada tuh, kalau ini dasar ketujuh Begawi lah, Begawi terusnya kada ampih-ampih.
0: Bahkan kada Begawi pun rasa sakitan awak jar bae. Nah,
1: guring pun ya tuh, tadi tuh kalau alkoholik guring pun pikirannya tetap Begawi.
0: Mimpinya Begawi itu.
1: Pikirannya. Jadi pikirannya akan kemana-mana dan besok langsung
0: lanjut lagi
1: menggawi apa yang sudah ada dalam pikirannya itu.
0: Berarti artinya orang Banjar ini dari zaman bahari itu untuk urusan malas atau tidaknya sebujurnya kada ya, Pak ya.
1: Iya.
0: Nah, tapi kenapa lah, Pak lah, muncul stigma dari orang Banjar sendiri itu, nah kalau nya dasarnya kan orang Banjar pengoler, Pak. Nah, itu pulang.
1: Iya, kada tahu lah dari mana asalnya itu, tapi bahwa kemudian mungkin ada yang pengoler lah, tapi banyak juga yang rajin. Sekali lagi, kalau nya kada rajin, perdagangan kada akan maju.
0: Iya. Walaupun mungkin kita bisa melihat wayah ini perdagangan di sungai itu mungkin kada serami bahari, Pak lah. Kada seberkembang bahari, kada sewah bahari, tapi nyatanya dengan adanya sungai-sungai ini tuh dulu memang ada kisah dan memang ada faktanya bahwa sungai itu adalah ekonominya Banjar bahari lah.
1: Masih ramai perdagangan melalui sungai siapa?
0: Nah, wah ini di mana, Pak? Yang ramai ini, Pak?
1: Tongkang batu bara ke sana kemari itu kada perdagangan.
0: Oh, sungai. Iya, itu sungai Gonol tuh.
1: Nah, makanya itu kan perdagangan yang aku ceritakan tadi kan juga lintas internasional tuh, ke Tiongkok, ke India, ke Inggris.
0: Karena
1: ke
0: pas pang posisi Belanda. Banjar nih, Pak lah.
1: Iya, itu kan perdagangan internasional, bukan semata-mata perdagangan antar pulau atau antar kabupaten, bukan, tapi perdagangan yang melintasi negara-negara. Sampai sekarang perdagangan itu dengan komoditi yang berbeda lah. Dulu misalnya hasil bumi,
0: rempah,
1: ya, rempah dan segala macam lah, damar. Nah, sekarang batu bara,
0: kayu-kayuan nih jual. Itu bahari apa sekarang, Pak? Hamat kayu-kayuan nih.
1: Kayu-kayuan itu belakangan aja. Karena dulu tuh lebih kepada
0: hasil alamnya, hasil
1: produk-produk
0: bumi.
1: Produk-produk ikutan hutan.
0: Oh.
1: Ya, jadi kayak madu. Kalau hutannya kada ada madu, kada akan ada damar. Kalau hutan kada ada, damar kada akan ada.
0: Damar
1: rotan.
0: Itu apa ya, Pak?
1: Damar itu kayak semacam lilin.
0: Oh.
1: Jadi itu getah kayu.
0: Getah kayu.
1: Jadi ada pohon damar menghasilkan getah. Getah itu kalau jadi lilin. Nah, lalu kemudian rotan. Rotan tuh kalau hutannya kada ada. Rotan karena rotan itu harus rimbun hutannya. Kalau ada matahari kada kau mati anunya tuh rotannya itu. Nah, jadi hasil-hasil ikutan hutan itu justru yang menjadi komoditi ekspor belakangan setelah pemerintahan berganti. Ya, kita merdeka, hutan menjadi komoditi jualan. Ya, kayu-kayu gelondongan di luar di jual ke luar negeri.
0: Iya.
1: Jadi jual mentah gitu lah, tabang pohonnya jual. Belakangan baru kemudian untuk

0: Pak, apakah ada juga kita kayak mulai bahari itu mengirim yang jadi? Ini kan perasaan dari tadi mengirim teman-teman tah aja nih kita nih.
1: Iya, itu tadi tuh
0: furnitur mungkin ya?
1: Enggak, iya. Kayu gelondongan itu lalu kemudian dilarang. Nah, lalu setelah itu plywood. Plywood kan sulit diolah kan itu. Nah, lalu
0: iya.
1: Furnitur. Nah, itu
0: yang sudah jadi ya.
1: Iya.
0: Impor yang, karena memang
1: yang sudah diolah. Ada lagi bahan baku dalam bentuk gelondongan itu. yang masih mentah sekarang ini ya mungkin batu bara.
0: Batu bara. Oh, itu nah, masih.
1: Kenapa kita kadang menjual energinya aja? Kenapa kita menjual batu baranya?
0: Nah, mentahnya gitu, ya berarti
1: mentahnya
0: ya. Oke. Nah, masih banyak lagi nih ya, Pak Nurhalis ya, yang mungkin kita masih bisa mengartikan daripada peribahasa kita di malam hari ini, kada sawat karing pengayuh. Kita akan jeda sebentar ya, Pak Nurhalis ya. Dan untuk para pendengar juga jangan kemana-mana, kita jeda sesaat. Setelah ini akan kembali, jangan kemana-mana, tetap bersama di Ragam Budaya Bacang Kurah.
2: 22,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors.
2: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Wah, Mar, aku kru loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirim ini salam balik neng TikTok ya.
3: Sambo.
5: Bunda, jangan main TikTok darui. Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
3: Elok-elok, Buluang. Banyak panik, Bu.
5: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.
6: Ayo, kakak.
7: Yang nyelak apa kita, Pak C?
8: RRI Digital saja, toh.

0: aku campur sehari ini.
1: Sesekali, Jess lah.

masyarakat dari segala pelosok daerah.

0: siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Masih dikawani dengan Ulun Kiandang Sana Perempat sampai jam 10 malam waktu Indonesia Tengah dalam ragam budaya Bacangkurah. Kada sawat karing pangayuh jar. Nah, Ulun tuh tadi anak betakon Banur Halis. Kenapa sih gambarannya jadi kada sawat karing pangayuh? Ternyata tadi, ya karena ekonomi Banjarmasin khususnya di Kalimantan Selatan ini adalah di banyu ya, di sungai tadi. Makanya pangayuh ini dijadikan sebagai peribahasa bahwa untuk ada mungkin kawa karing karena kerja keras gitu ya. Atau ada makna lain gitu?
2: Enggak, peribahasa ini lahir dari masyarakat sungai ya. Dan di era di mana sungai itu menjadi urat nadi kehidupan.
1: Oke.
2: Belum ada daratan. Jadi ini cerita tentang masyarakat sungai, bukan cerita tentang daratan.
1: Karena Bahari mungkin awalnya banyak orang yang di sungai ya, mengarah ke sungai hidupnya.
2: Semuanya di sungai.
1: Iya sih. Nah,
2: jadi kada ada daratan waktu itu. Jadi transportasi itu sungai semuanya. Di depan RRI ini dulu sungainya Ganal Banar.
1: Iya, ini ada sungai ini. Ya. Sungai Miai kayak itu, Bang, Pak. Sungai Andai misalkan, iya. Itu berarti jadi aliran iya, ini laluan semua. Juga ya.
2: Nah, kalau itu kan sungai-sungai alami, tapi sungai ini adalah kanal yang dibuat Bikin. Sampai ke Gambut sana. Jadi Jukung Tiung dulu kok masuk sini.
1: Nah, saking ganalnya berarti pala.
2: Iya, ganal banar sungai. Nah, itu kan hampir seluruh transportasi tadilah sudah disampaikan bahwa menggunakan sungai. Kadada orang di darat, belakangan baru kemudian ada darat, dan ketika darat itu menjadi dominan, kebudayaan sungai itu dipindahkan semuanya ke darat. Nah, dan kebudayaan darat itu mematikan kebudayaan sungai.
1: Nah, itu Pang pulang sayangnya tuh kenapa lah pala di ya, wadah kita nih kada malah kada hidup tuh nah. Jadinya sungai
2: ya, ini memang dimatikan. Cara mematikannya tuh maulah jembatan randah. Perahu kada kawa lewat di bawahnya.
1: Otomatis yang di depan nih ya jua dong, Pak ya.
2: Iya. Kalau yang di depan ini jalanan diperlebar, sungai dikalahkan.
1: Iya. Nah, sama jadi, kayaknya di Sungai Petran masuk tuh yang Jarpian.
2: Iya.
1: Sungai Petran kan semalam ganal ya, Pak?
2: Iya, Sungai Petran itu sudah lawas dikalahkan karena kemudian di situ banyak perumahan
1: yang berdiri.
2: Ada anekdot dulu Kianai, apa namanya? Zaman Orde Baru tuh kita disuruh bersatu padu. Nah, ketika orang Banjar bersatu padu, padu itu artinya dapur.
1: Ya.
2: Nah, dapur sebelah sini besampuk lawan dapur yang di seberang bersatu padu lalu tutup sungai.
1: Ya.
2: Nah, itu bagian dari mematikan sungai juga. Dulu rumah-rumah orang menghadap sungai, sekarang rumah orang membelakangi sungai.
1: Iya, bujur-bujur.
2: Sungai
1: bujur.
2: Akhirnya karena dibelakangi menjadi tempat sampah. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu menyebabkan sungai itu kada lagi menjadi urat nadi kehidupan. Dulu menjadi urat nadi kehidupan karena itu peribahasa ini muncul.
1: Iya.
2: Dan peribahasa ini selain menggambarkan kehidupan sungai, juga itu menggambarkan bahwa orang Banjar itu ulet dalam begawi. Kada pengolernya orang Banjar itu pokoknya apa namanya? Kada benar stigma yang memandangkan orang Banjar itu pengoler dengan peribahasa ini. Pribahasa ini hendak menggambarkan bahwa orang Banjar itu rajin banget, kada sawat karing pengayuh, pokoknya begawi terus tuh bang, gitu nah.
3: Ya. Gitu. Jadi ini bisa menghentikan stigma di luar sana ya, terkait orang Banjar pemalas.
2: Iya, jadi peribahasanya sudah ada, tinggal orang Banjar aja lagi membuktikan, ya kan?
3: Bujur,
2: bahwa
3: bujur.
2: Inya kada pengoler. Nah, bahwa inya pangarna kada handak nyamannya aja, bahwa orang Banjar itu adalah pejuang, pejuang dalam
3: dagang.
2: Dalam soal ekonomi itu ya para pekerja tadi tuh, para pedagang, para apa namanya sodagar, segala macam itu adalah para pejuang-pejuang ekonomi pada waktu itulah. Jadi pelabuhan kita ini ramai benar. Jadi bukan hanya antar pulau tapi ke negara-negara lain, ke Singapura, ke Malaka. Nah,
3: kalau
2: Malaka
3: untuk
2: itu lah apa? Malaka.
3: Malaka. Kada tahu persis ulun.
2: Dulu kan di dalam buku-buku sejarah kalau
3: ada tuh Malaka-Malaka tuh.
2: Nah, Malaka tuh Malaysia. Belum ada Malaysia waktu itu. Nah, dulunya Malaka.
3: Malaka lah.
2: Jadi perdagangan kita dengan Kerajaan Malaka itu kuat benar pada waktu itu.
3: Ya karena kita ini ya apalah, satu pulau juga ya.
2: Baru kemudian dibentuk oleh Inggris namanya Malaysia.
3: Iya, persemakmuran Malaka. Inggris lah soalnya lah. Nah. Kalau untuk sekarang bang, pak, perdagangan kita apakah mungkin masih sama nih kuantitas ekspornya dengan bahari
2: kalau
3: internasional?
2: Kalau yang di luar batu bara, sawit segala macam lah, itu jauh banget merosotnya. Bahkan sebagian besar hampir kada ada lagi. Rotan sudah mati.
3: Iya.
2: Iya kan? Ya termasuk perdagangan-perdagangan lainnya, kayu manis, lalu kemudian yang damar dan segala macam tadi itu hasil-hasil hutan, madu itu sudah hampir-hampir kada ada lagi sudah. Ada tapi sedikit banyak, karena kawal lagi sudah memenuhi kuota-kuota ekspor segala macam.
3: Bujur.
2: Menjual botol-botolnya kan harapan kawal sampai ke negara-negara jauh.
3: Iya.
2: Nah, dulu itu menjadi komoditi ekspor yang sangat luar biasa, bahkan rotan itu dikirim kemana-mana, ke Jepang,
3: Cina mungkin ya pak ya, rotan
2: iya.
3: Tuh.
2: Jadi batung, batung itu rotan ganal. Nah jadi perdagangan kita maju banar lah. Kalau dibandingkan sekarang jauh rasanya. Catatan-catatan sejarah terkait kayak apa ramainya pelabuhan-pelabuhan kita itu menggambarkan bahwa pelabuhan kita itu menghasilkan komoditi, dan komoditi itu adalah produk-produk rakyat.
3: Iya. Nah,
2: produk-produk rakyat menjual.
3: Produk lokal ya bahasanya.
2: Kelapa segala macam itu dijual kemana-mana. Termasuk padi. Dikirim.
3: Padi baras mungkin ya juga ya pak ya. Kalau misalkan dibandingkan nih pak dengan zaman si itu kan Jakarta pun ngarannya masih Batavia ya. Kalaupun dibandingkan nih, apakah memang jua masih lebih ini Batavia atau mungkin bisa setara nih?
2: Batavia kan pusatnya kan, pusat
3: perdagangan Indonesia gitu India, saat itu Hindia Belanda.
2: Bahkan sebelum Hindia Belanda juga Batavia itu sudah menjadi pusat perdagangan. Jadi zaman Raden Patah segala macam itu kan.
3: Oh iya sudah jadi ini ya. Tapi kalau dibandingkan mungkin dengan negara yang juga berdekatan lawan kita nih malah Singapura mungkin, nah itu mungkin lebih jauh maju Banjar kayaknya ya.
2: Iya, Singapura kan negara menjadi tujuan ekspor kita.
3: Iya.
2: Jadi Singapura, Hong Kong dan segala macam itu ya daerah-daerah yang perdagangannya juga cukup maju pada waktu itu. Jadi sekali lagi kalau berdasarkan catatan, Banjarmasin itu pelabuhan yang terakhir ditutup oleh Belanda, menggambarkan bahwa pelabuhan ini ramai benar. Nah, bahkan kita kalau untuk Kalimantan lah jangan dikisah lagi, kita lah sentralnya, pusat perdagangannya itu ya di wadah kita ini. Kalteng dulu belum ada, Kaltim juga kalah. Karena Kaltim itu industri, ya kan. Lalu kemudian Pontianak itu tersendiri inya. Tapi Pontianak belakangan pembentukannya itu daripada kita. Kalau dari sisi residen Belanda aja gen, Pontianak itu ketinggalan lawan di tempat kita. tata sudah jauh ada berapa ratus tahunan gitulah, 200 tahunan, 100 tahunan mungkin tata sudah ada. Baru kemudian Pontianak ada residen. Jadi menggambarkan Pontianak itu ketinggalan.
3: Belakangan lah ya.
2: Ya, walaupun di sana ada kerajaan juga yang sering membangun kerjasama dengan kita.
3: Oh, berarti dulu Belanda itu alasannya menutup pelabuhan-pelabuhan, apakah mungkin karena yang semakin ramai itu kah, atau mungkin ada sebab lainnya lagi, Pak?
2: Iya, karena sudah mulai berdatangan juga orang ke sini.
3: Oh, jadi dipikirkan kapasitasnya inilah. Bangsa lain,
2: sudah mulai kada
3: mencukupi lagi nih.
2: Kada sehat lagi secara perdagangan itu, kada sehat lagi. Dulu kan bujur-bujur berdagang sebenarnya kan. POC itu kan bujur-bujur berdagang ini.
3: Iya.
2: Tapi kemudian berubah bentuk menjadi penjajahan. Dan negara-negara lain juga sudah dengan menggunakan tentara segala macam kan untuk datang ke negara-negara yang ditujunya. Sehingga kompetisi itu sudah melibatkan militer, sudah melibatkan kekerasan segala macam. Nah, itulah
3: kada sehat jadinya.
2: Kada sehat lagi. Sehingga dari situ lalu kemudian Belanda mungkin karena kojo urusi seluruh pelabuhan-pelabuhan itu karena sudah
3: pusing nih, karena sehat pulang.
2: Iya, dengan segala pembiayaan yang cukup besar tadi itulah.
3: Iya.
2: Karena ada perang-perangnya. Nah, gitulah. Tapi bahwa kemudian peribahasa ini sekali lagi mengajak kita untuk bernostalgia bahwa pernah pada satu waktu kita itu denyut nadi kehidupan ekonomi kita itu di sungai, bukan di darat.
3: Kalau dari perspektif pian pribadi nih lah, Penur Halis lah, Munbahri kan jar pian tadi jua, dan memang berdasarkan fakta rotan, madu, segala macam itu adalah produk olahan kita yang memang diekspor gitu ya. Nah, ada kemungkinan kada masih zaman wayah ini kita masih bisa memanfaatkan hutan-hutan kita nih, Pak Nurhalis, supaya untuk masa dagang jayanya nih nah tebulik pulang. Karena kan hutan juga masih banyak nih di Kalimantan. Nah, itu kayak apa tuh, Pak Nurhalis?
2: Habis sudah hutan aja siapa banyak. Habis sudah hutan naga sana.
3: Kada kawal lalu nih berarti lah.
2: Kecil mana sudah peluangnya untuk memulihkan itu. Karena hutan-hutan ini sudah kada cukup lagi. Sudah 51% sudah dieksploitasi kan.
3: Nah, ada yang juga pembukaan lahan mungkin ya, Pak Nurhalis ya.
2: Iya, bukan hanya pembukaan lahan, 51% itu sudah berisi konsesi. Konsesi sawit, konsesi tambak, konsesi sudah ada izin-izinnya semua.
3: Beralih.
2: Iya.
3: Lain hutan lagi.
2: Jadi hutannya sudah kada akan menghasilkan sebagaimana dahulu lagi. Di mana lagi hutan-hutan itu yang menghasilkan rotan? Rotan kita sudah mengirim ke Kalteng, Kalteng pedalaman segala macam itu. Di situ aja lagi ada, di tempat kita hampir-hampir kada ada lagi. Nah, dan produk-produk lainnya makin naik, apalagi madu segala macam.
3: Aduh, kayaknya matilah lu lah sudahlah, Pak Nurhalis lah.
2: Iya.
3: Oke.
2: Ya, macam-macam produk-produk hutan itu, kayu manis juga ya ada tapi sedikit.
3: Nah, jadi kada, kalau kapasitasnya pun hendak mengekspor kayaknya kada cukup.
2: Iya.
3: Makanya sekarang perdagangan itu mungkin lebih banyaknya olahan furniture.
2: Iya, karena kita kada merawat hutan kita sebagai satu potensi lah. Sebenarnya kalau kita merawat hutannya akan menjaga keseimbangan kita, termasuk menjaga keseimbangan ekonomi.
3: Ekonomi
2: kita.
3: Bujur. Nah,
2: tapi kalau misalnya karena kita kada menjaganya, kita tabang, kita jual, itu apa bedanya kita dengan ya orang yang kada menggunakan akal pikiran lah. Mestinya kan diolah dulu supaya nilainya menjadi
3: lebih tinggi lagi.
2: Tambah gitu. Ya kalau kada jual mentahan gitu nah. Nah, tapi karena ya sekarang ya, jual mentahan alam menjadi rusak, lalu kemudian kita kada kawal lagi memulihkan. Nah, siapa yang kau memulihkan hutan itu? Kita perlu beratus-ratus tahun memulihkan hutan yang
3: bujur.
2: Habis ditambang tuh nah dijadikan hutan lagi. Aduh, itu kayak apa? Belum lagi bagaimana keragaman hayati yang ada di hutan itu yang kada kawal dipulihkan sama sekali. Ya kan, hutan itu kan beragam bibitnya kan.
3: Iya, bujur.
2: Tanamannya kan beragam dan tanaman itu produktif semua. mengandung potensi yang sangat luar biasa. Kita benar-benar kan tahu potensi-potensi itu ialah dan itu sebenarnya menjadi peluang bagi laboratorium untuk meneliti potensi-potensi tersebut. Nah, itu. Lagi-lagi memang ini okelah. Ada sedikit hutan di kawasan Pegunungan Meratus misalnya.
3: Iya.
2: Mungkin itu bisa dijaga sedemikian rupa jangan sampai ditambahi lagi, dibuka,
3: diperlebar lagi pembukaan tambang apa, atau apapun itu macam. Gitu ya.
2: Ya akhirnya kan karena kita lahan dibuka ya palak hari ini nah, ya kan? Karena iya. Untuk perkebunan kelapa sawit mau kada mau kan lahan harus dibuka dan cara praktis untuk membuka lahan dengan cara dibakar. Nah, sungai-sungai menjadi kering. Nah, ini sungai menjadi kering. Akhirnya ya. Wow, bukan hanya pengayuhnya yang kering, sungainya kering.
3: Kada kawa juga pengayuhnya ini main lah jadinya lah.
2: Iya, kalau sekali bebanyu masin.
3: Iya.
2: Interupsi air laut masuk ke sungai-sungai kita ya. Sungai yang dari gunung kada kawa lagi mengirimkan banyu tawarnya, banyu hambarnya lah. Nah, sungai-sungai kita akhirnya masin, lending masin lah dua dekian lah.
3: Nah, wadah ulun tuh ujar karena di sebelah kanan karena kena.
2: Nah, di tempat-tempat sebahagian warga kota kan di tengah.
3: Di sini aja asin, Pai.
2: Nah, asin banyunya. Nah itulah konsekuensi-konsekuensinya tuh. Padahal kalau hutan tetap dijaga, kayak apapun kemaraunya pasti masih banyunya. Ada banyu karena iya. Akar-akar pohon itu.
3: Memfilter
2: ya. Menyimpan banyu, bukan hanya menyimpan banyu akar-akar pohon itu sehingga sungai-sungai akan teraliri, kehidupan sungai masih bisa dijaga.
3: Okay.
2: Nah, itu. Jadi ini
3: kada sekedar peribahasa aja ini pala.
2: Iya, ini
3: dalam nih.
2: Iya, ini ya tadi mengingatkan kepada kita bahwa ya pernah pada suatu waktu tertentu kita berjaya di sungai. Iya kan,
3: bujur.
2: Sungai menjadi urat nadi kehidupan. Tapi sekarang sungai kita tinggalkan. Sehingga mungkin boleh jadi peribahasa ini sudah kada aktual lagi. Karena orang sudah kada menggunakan pengayuh sebagai cara untuk apa namanya beraktivitas. Iya kan, orang sudah darat.
3: Industri kayaknya masuknya sudah ya.
2: Melupakan industri apa juga yang ada di sini, gak ada industri.
3: Perukoan, Pak. <bye. laughs> Industri perukoan aja, buka-buka kantor. Nah, kalau misalkan ini, Pak Nurhalis, kita kan masih punya sungai. Nah, ada tuh ulun mendengar kalau nanti rencana sungai ini kan akan siring-siring akan dibersihkan, rumah-rumah yang masih bertajak tuh akan dibersihkan segala macam yang ada di pinggir sungai. Dan itu nantinya akan dihidupkan kembali aktivitas sungai sebagai wisata. Nah, kalau sebagai wisata sendiri kayak apa, Pak Nurhalis, pandangan pian ke depannya?
2: Iya kan ada normalisasi sungai, ada yang disebut dengan naturalisasi sungai. Normalisasi sungai itu memfungsikan sungai dengan apa adanya, itu menormalisasi sungai. Tapi kalau menaturalisasi sungai, ya lalu kemudian menyiring, menembok, segala macam itu tuh. Tapi konsekuensinya kalau itu disiring, siring aja banyak tuh permintaan-permintaan untuk menyiring. Itu pinggir-pinggir sungai itu kada lagi menjadi tempat iwak-iwak besarang. Ya, semestinya pinggir sungai itu jangan disiring. Semestinya ditanami tanaman sungai. Ada rambai, ada apa namanya rumbia.
3: Iya,
2: nah,
3: iya.
2: Tanaman-tanaman seperti itu yang menjaga sungai itu kawa memelihara habitat-habitat lain.
3: Alami ya jadinya ya.
2: Jadi itu yang disebut dengan normalisasi sungai. Dinormalkan sungainya, kada dinaturalisasi. Dinaturalisasi itu lalu kemudian disiring, diapa segala macam.
3: Iya. Nah, itu. Karena ini estetik dulu yang penting jar Manur Halisai.
2: Kada estetik-estetiknya itu kalau sudah disiring seperti itu tuh.
3: Yeah.
2: Coba arti ditanami rambai, bagus banget tuh sungai itu. Bejejer rambai di pinggir sungai. Kan ada penghijauan juga di pinggir. Banyak kita tanaman-tanaman sungai itu sebenarnya. Tanaman-tanaman sungai dan itu fungsinya macam-macam, rambai, bamban, nah lalu kemudian apa namanya rumbia, nah, itu dulu waktu zaman Sultan Adam disuruh Sidin di
3: menanam
2: di
3: itu tadi ya
2: itu untuk menanam itu dan karena itu tempat apa namanya iwak besarang. Nah, jadi fungsinya seperti itu. Tapi sekarang kalau betembok besiring gak ada lagi. Habis itu pulang sungai-sungai di Tuba pulang.
3: Di Tuba.
2: Di Tuba tuh lah di Tuba.
3: Kada tahu tuh apa tuh.
2: Di Tuba tuh di diracun.
3: Oh.
2: Agar supaya iwak timbulan. Nah, di Tuba. Nah, itu parah lagi itu. Lalu
3: sebujurnya merusak Bang Balah. Iya,
2: merusak benar karena racun disebar di sungai agar iwak mati. Iwaknya lalu kemudian ditangkapi. Iwak yang keracunan tuh lalu dimakan oleh manusia.
3: Ya ampun.
2: Ada yang menyetrum, juga menyetrum lebih sadis lagi. Iwak,
3: iya. Tapi syukur juga ada yang membom, tapi ya meracun pun ada sudah lah apalah.
2: Meracun, menyetrum itu iwak kada pandang bulu yang halus matian juga. Kalau muunjun tuh kan yang ganal aja kan, tergantung jenis kawatnya. Nah, itu lebih alami lah kalau muunjun itu. Tapi kalau sudah, maka itu kan ada larangan untuk menubak dan menyetrum. Boleh, karena itu mematikan bibit-bibit iwak. Nah, ini gasan memulihakan sungai sebagaimana memori orang bahari itu rasanya mustahil mana sudah. Sekali lagi itu dimulai dari orientasi kita terhadap sungai. Orientasi kita terhadap sungai itu bukan menjadikan sungai sebagai mahkota, tapi menjadikan sungai sebagai belakang kita.
3: Iya.
2: Menjadi tempat sampah terpanjang. Nah, itu orientasi itu yang harus dirubah. Kalau sungai itu mahkota, denyut nadi, lalu kemudian depan rumah, ya kalau bagi kota ini sebagai hiasan dan segala macam, maka sungai akan dipelihara. Dulu orang Banjar itu punya banyak mitologi terkait sungai. Jadi orang memelihara sungai itu melalui cerita-cerita, melalui mitologi-mitologi. Nah, tapi belakangan mitologi-mitologi itu dianggap bid'ah, dianggap kada bujur apa segala macam, sehingga
3: dikesampingkan lah panuralis lah.
2: Bukan hanya dikesampingkan, dianggap kada bujur, kada dipercaya.
3: Kada usah didangari gitu, jadinya kayak itulah.
2: Padahal dulu mitologi itulah
3: yang merawat sungai.
2: Cara kita untuk merawat sungai. Bujur. Di sungai itu ada datu, di sungai itu ada buaya putih, buaya kuning.
3: Iya.
2: Nah, kan cerita-cerita mitologi kan itu kan.
3: Ging.
2: Sungai itu ada hantu banyu dan segala macam cerita-cerita. Dengan cerita-cerita itu kita kadawani sembarangan terhadap sungai. Hati-hati jar. Sanja di sungai ada sanja kuning. Nah, sanja kuning ada naga, balimbur.
3: Kalau pindah di lahap sungai jarlah
2: panorama. Ada hantu banyu. Ada Sungai Bangai. Sungai Bangai itu bisa memakan korban. Nah, cerita-cerita itu bagian dari kearifan leluhur kita dalam menjaga sungai. Sekarang ada lagi sudah orang yang percaya terhadap cerita-cerita itu. Akhirnya orang kurang ajar barataan terhadap sungai.
3: Bujur banar panurhalis. Nah, jadi artinya peribahasa yang kita bahas pada malam hari ini kada cuman tentang apa gerang, kada sawat, karing pengayuh, tapi juga membawai kita gasan, ayo nah lakasi kita kembali menjaga sungai. Seperti itu Pak Nurhalis ya. Oke, nah mungkin ada harapan nih Pak Nurhalis dan juga pesan-pesan yang hendak disampaikan terkait ya, malam hari ini.
2: Orang Banjar membuktikan peribahasa ini bahwa inya kada pengoler,
3: bujur,
2: bahwa inya adalah pekerja keras. Dan para leluhur dulu melalui peribahasa ini memberikan gambaran bahwa leluhur-leluhur kita itu orang-orang, leluhur orang-orang Banjar itu adalah memang para pekerja keras. Karena kalau inya kada pekerja keras, perdagangan Banjar kada akan semaju sebagaimana cerita-cerita zaman dulu itu. Yang kedua, peribahasa ini hendak mengajak kita bernostalgia tentang pentingnya untuk menjaga sungai.
3: Bujur,
2: sungai
3: Pak.
2: Menjadi denyut-denyut kehidupan dari itu.
3: Ya.
2: Nah, sehingga kalau kita menjaga sungai, sungai akan menjaga kita juga.
3: Ah, betul. Bila kita menjaga alam, maka alam pun akan menjaga kita. Jari jual apalah. Oke, terima kasih Pak Nurhalis malam hari ini tentunya sudah mengawani kita dalam Raga Budaya Bacangkura. Dan untuk malam hari ini ulun cukupkan sampai sini terlebih dahulu. Dang Sana Perempat, jangan kemana-mana karena ulun masih mengudara. Dan jangan lupa Raga Budaya Bacangkura selalu mengudara setiap hari Jumat dari mulai jam 9 sampai dengan jam 10 malam waktu Indonesia Tengah. Salam kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

Dang Sanak Seberatan masih dikawani dengan Ulun Kian sampai Kaina jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Sekarang kita sudah bergabung bersama dengan program berikutnya yang mana pada malam hari ini mengawani Ragam Irama Nusantara Musik Keroncong sudah mengudara sampai jam 12 malam. Tapi dari jam 11, mohon maaf, sampai jam 11 nanti Ulun akan memberikan informasi seputar karena tadi Ulun berpandaran dengan Pak Nurhalis Majid terkait dengan sungai yang ada di Banjarmasin. Nah, maka kita akan membahas tentang sungai-sungai yang ada di Banjarmasin, atau mungkin bagaimana sih terciptanya kanal yang ada di kota Banjarmasin. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Ulun Kian hanya di Prompat FM, Suara Budaya Banjar.

hoax yang mengganggu psikologis kita. Namun, informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.

0: rencana terdiri dari dua mekanisme, yaitu mekanisme internal atau informal dan mekanisme eksternal atau formal. Mekanisme internal atau informal yaitu unsur-unsur masyarakat di lokasi bencana yang secara umum melaksanakan fungsi pertama dan utama dalam manajemen bencana dan seringkali disebut mekanisme manajemen bencana alamiah. Terdiri dari keluarga, organisasi sosial informal seperti pengajian, pelayanan kematian, kegiatan kegotong royongan, arisan dan sebagainya, serta masyarakat lokal. Mekanisme eksternal atau formal, yaitu organisasi yang sengaja dibentuk untuk tujuan manajemen bencana. Contoh organisasi manajemen bencana di Indonesia diantaranya seperti Bakornas PB, Satkorlak PB, Satlak PB, dan BNPB maupun BPBD. RRI, Radio Tanggap Bencana.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Dan Sanak Seberatan masih bersama dengan Ulun Kian. Kita akan bahas kanal yang ada di kota Banjarmasin, Dang Sanak lah. Dan Bubun Pian harus tahu, kanal itu penting. Karena ini adalah warisan sejarah daripada masa kolonial Belanda maupun sistem tata air tradisional khas masyarakat Banjar, Dang Sanak ya. Dan sistem kanal tradisional Banjar itu terbagi dalam beberapa sebutan. Dan tadi kita juga sudah dijelaskan satu ya oleh Pak Nurhalis Majid, yaitu ada Saka, saliran. Nah, jadi kita bahas satu persatu dulu ya. Yang pertama ada Anjir. Jadi Anjir ini ternyata diambil dari nama sebuah kanal atau terusan yang lebih besar dan menghubungkan antar wilayah atau sungai besar. Kemudian ada Handil, kanal yang lebih kecil dan dibuat oleh kelompok masyarakat Gesan membuka lahan atau perkebunan dari sungai utama. Ada Saka, ini adalah saluran banyu yang lebih kecil lagi. Nah, kayak anak handil lah bahasanya, yang langsung mengairi lahan pertanian atau pekarangan rumah. Dan secara keseluruhan, jaringan kanal yang ada di kota Banjarmasin ini tercatat ada 290 kanal, Dang Sanak Perempat. Kita akan bahas satu persatu dulu, Dang Sanak Perempat ya, yang mana mungkin bisa dibilang nasib kanal yang ada di kota Banjarmasin itu cukup memprihatinkan dan mungkin bisa dibilang tapi ada yang terbengkalai. Nama-namanya ada Kanal Tatas, kemudian juga ada Kanal Ayani, Kanal Petran, dan kita akan bahas beberapa saat setelah lagu ya, Dang Sanak Perempat. Jadi kita akan putarkan lagu dulu, baru kita akan bahas habis, bahas tuntas kanal-kanal yang ada di kota Banjarmasin.

0: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Wah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
0: Jet, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
0: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.
2: Ampun guru.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Depresi atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma. Bahkan penderitanya bisa berakibat penyakit fisik dan paling utama merusak mental. Dari situs halodoc.com memberikan beberapa cara untuk mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres, berolahraga secara teratur, serta buat hidup sederhana dengan perencanaan jangka pendek dan

Dan sanak seberataan kanal yang ada di kota Banjarmasin, kita bahas dulu ada kanal Veteran dan kanal Ayani ya. Jadi di antara kanal-kanal buatan Belanda di kota Banjarmasin yang difokusakan, gasan dinormalisasi oleh Satgas Normalisasi Sungai dan Penanganan Banjir, di kota Banjarmasin adalah Sungai Veteran dan Sungai Ayani. Sungai Veteran dan Ayani ini memang berada di tengah kota dan keberadaannya menjadi vital sebagai penanggulangan banjir di wilayah jantung kota. Jadi sih Sungai Veteran dan Ayani ini menurut cerita orang Bahari lah merupakan sungai nang cukup ganal. Sampai dengan kapal-kapal sedang milik pedagang itu bisa masuk. Tapi karena kondisi wayah ini, kedua sungai itu hanya dianggap seperti nang kayak drainase biasa. Sungai di Jalan Ayani contohnya, sungai di Jalan Protokol itu hampir kada terlihat lagi dang sanak lah. Nang kayak sungai. Bahkan sampan aja bisa kada muat lagi dah di kanal Ayani ini. Selain jalan yang makin dilebarkan menggerus kanal-kanal ini, jembatan-jembatan rumah, toko ini sudah menghalangi daripada kanal-kanal yang ada di Ayani. Sungai Ayani dari kilometer 1 sampai dengan kilometer 6, perbatasan Banjarmasin dan Kabupaten Banjar ini sudah tinggal cerita ya. Sisa-sisanya kada lebih hanya sebagai drainase dan terkadang lebar, terkadang juga sempit, tertutup jembatan rumah toko. Sampai dengan sulit nih dikembalikan ke aslinya karena memang perlebaran jalan, jembatan toko, jembatan rumah itu yang menghalangi dan menghambat dikembalikannya lagi seperti semula, seperti itu. Nah, kemudian Sungai Veteran dang sanak ini sempat lebih parah lagi kondisinya. Puluhan tahun mati suri, permukaan sungai ini ditutup bangunan rumah warga. Sampai dengan sekitar tahun 2016 baru semuanya kembali ditertibkan gitu. Meskipun sudah mulai terlihat nih bentuk sungainya wayah ini karena sudah di revitalisasi, tapi kondisinya juga akan sesuai aslinya dulu dang sanak karena Sungai Veteran memang bujur-bujur menyempit ya. Ulun dulu pernah tuh masih zaman-zaman masih banyak toko dan rumah-rumah yang berdiri di sana dan dulu masih melihat belakangnya itu adalah Sungai Veteran yang lumayan ganal dan sana perompak. Oke, yang berikutnya. Untuk kanal-kanal yang masih bisa dibilang berfungsi cukup baik tapi kada seperti semula lagi ada Sungai Awang, Sungai Japri Jam-Jam, Sungai Antasan Bondan dan Sungai Antasan Raden ya. Sungai Awang ini adalah sungai yang membentang antara wilayah Kelurahan Sungai Miai dan Sungai Andai di Banjarmasin Utara atau tepatnya di bawah jembatan Sungai Andai. Nah, sungai yang didata Pemkot Banjarmasin dengan panjang 1.999 meter dan luas 63 meter ini bermuara di Sungai Martapura dan berakhir ke Sungai Barito. Kemudian, sungai ini masih bisa dilalui kapal-kapal kayu yang cukup ganal dang sana karena jembatan Sungai Andai sudah dibuat lebih tinggi, gasan bisa dilalui transportasi sungai. Sungai ini bisa juga dijadikan tempat latihan gasan para atlet dayung Kalsel, sampai dengan bisa dinilai juga kondisi sungai yang merupakan dulunya kanal buatan Belanda ini masih cukup baik. Kemudian, Sungai Japri Jam-Jam di Jalan Japri Jam-Jam Banjarmasin Barat ini juga merupakan sungai yang bermuara langsung ke Barito, sungai terpanjang yang ada di Kalimantan. Jadi, untuk urusan sungai, kanal di Banjarmasin itu ada beberapa kanal, bahkan tadi sudah disebutkan juga kanal Ayani dan kanal Veteran yang sudah tinggal cerita, tapi ada juga sungai-sungai, kanal yang masih cukup baik berfungsi, tapi kada sebaik dulu lagi ya. Ya, walaupun mungkin ukurannya juga masih lumayan gede, aliran sungainya juga masih tidak ada hambatan gitu, lancar lah pokoknya. Jadi dang sanak perompak semunyaan, bersama-sama tentunya kita menjaga sungai kita karena sungai di kota Banjarmasin itu adalah jantung kotanya, khasnya dang sanak perompak. Dan bahkan Pak Nurhalis Majid tadi juga sudah menceritakan bahwa sungai itu dulu adalah denyut nadi kota Banjarmasin. Makanya kota kita tercinta ini diarani kota seribu sungai karena saking banyaknya sungai yang ada di sekitar kita. Demikian dang sanak perompak, hari sudah semakin malam. Setelah ini selama 1 jam ke depan sampai jam 12 malam, Bebuan Pian akan dikawani dengan suguhan musik-musik keroncong untuk menghantarkan tidur dan istirahat Bebuan Pian semunyaan. Besok weekend, happy weekend untuk Bebuan Pian semuanya. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Ulun Kian hanya di Perompat FM, suara budaya Banjar.

0: Kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Man?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah, biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu, di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

0: mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan. Dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Eh, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu.

Madihin bukan sekedar rima yang mengalun jenaka. Bukan pula sekedar hiburan pelepas penat di ujung hari. Bagi kita, masyarakat Banjar, setiap ketukan tarbang adalah detak jantung kebudayaan. Dan setiap bait syairnya adalah kompas moral yang menuntun langkah. Zaman dulu, orang bahari menyampaikan petuah, teguran, hingga pujian melalui sastra lisan ini. Sebuah seni bertutur spontan yang syarat akan nilai Islam dan kearifan lokal. Hari ini, di tengah gempuran tren dunia yang serba digital dan instan, syair-syair dan pantun-pantun Madihin mengingatkan kita kembali bahwa sekencang apapun arus modernisasi, orang Banjar tidak boleh kehilangan adab, kesantunan, dan rasa kebersamaan. Pelestarikan warisan, karena dalam Madihin ada identitas kita yang tak lekang oleh zaman.

0: ini, gadget menjadi kebutuhan wajib setiap orang. Karena disitulah segudang informasi dunia didapatkan. Namun tahukah Anda, jika gadget bisa mempengaruhi gaya hidup kita hingga bisa berujung pada kecanduan. Ada dampak yang ditimbulkan dari kecanduan, baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu dampak fisiknya seperti masalah pada mata, nyeri badan, dan kurang tidur. Sedangkan salah satu dampak psikologisnya seperti stres, mudah marah, sering merasa kesepian, dan sulit konsentrasi. Berdasarkan www.alodokter.com, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko kecanduan gadget, seperti menghindari penggunaan gadget saat berkendara, mengatur batas penggunaan gadget, tidak menggunakan gadget saat bersama orang lain, dan menentukan area bebas gadget.
1: ...87,7 dan 105,9 FM... Perompat, suara budaya Banjar.

0: zaman sekarang, jempol kita sibuk banget nyari yang viral. Semua serba cepat, serba instan, sampai kadang bikin kepala kita pusing sendiri.
1: Percayanya kepada generasi-generasi muda seperti itu ya, Dan?
0: Tapi, coba putar tombol radio Anda. Dengarkan suara penyiar yang menyapa dengan ramah, memutarkan alunan musik daerah, dan menceritakan kisah-kisah kearifan lokal. Radio bukan cuma sekedar pemutar suara, dia adalah penjaga ulayat budaya kita, ruang di mana tradisi, dialog ragam budaya, dan kebersamaan dirawat agar tidak hanyut di bawah arus zaman. Yuk luangkan waktu sejenak dari layar HP Anda, nyalakan radio, dengarkan siaran lokal, dan mari sama-sama jaga suara budaya kita tetap mengudara. Pesan ini disampaikan oleh Pro 4 RRI Banjarmasin.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Ujar orang Banjar, kapuhunan. Istilah kapuhunan sangat melekat dalam kehidupan masyarakat di Kalimantan Selatan, khususnya daerah Banjar. Kapuhunan biasanya dikaitkan dengan makanan atau minuman yang diinginkan tapi tidak dapat terpenuhi. Bisa juga saat kita ditawari makanan atau minuman oleh orang lain tapi tidak dihiraukan, dan ini mengakibatkan sesuatu yang tidak baik atau musibah terjadi pada orang tersebut. Kapuhunan termasuk budaya lisan masyarakat Banjar, di mana sampai saat ini kata-kata kapuhunan masih banyak yang menuturkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, iyepo-iyepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Kesehatan mental merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Pikiran yang sehat membantu kita menjalani aktivitas dengan lebih baik, lebih fokus, dan lebih percaya diri. Salah satu cara sederhana untuk menjaga kesehatan mental adalah dengan berolahraga. Olahraga dapat membantu mengurangi stres, memperbaiki suasana hati, dan membuat tubuh lebih bugar. Tidak harus kok olahraga berat. Berjalan kaki, bersepeda, jogging, atau senam ringan selama beberapa menit setiap harinya sudah memberikan manfaat bagi tubuh dan pikiran kita. Di tengah kesibukan dan tekanan aktivitas, jangan lupa untuk meluangkan waktu untuk bergerak dan menjaga diri. Mari biasakan hidup sehat dengan rutin berolahraga. Karena tubuh yang sehat dan pikiran yang tenang adalah kunci menjalani hidup yang lebih baik. Jaga kesehatan mental mulai dari langkah kecil setiap hari.

Wahai saudaraku, mengapa kita senang berbohong? Mungkinkah kita menganggap bohong itu menguntungkan dan hanya merugikan orang lain? Benarkah pendapat seperti itu? Orang yang tidak yakin terhadap adanya pengadilan di akhirat pasti menjawab benar. Namun, orang yang beriman tentu akan menjawab salah. Yang manakah jawabanmu? Renungkanlah

Dan Sanok Perempat Suara Budaya Banjar, sampai di sini kami menemani dan menghantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini. Hari Jumat tanggal 9 Oktober tahun 2026 kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Kerabat kerja yang bertugas ulun kian mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Dang Sanak Perempat. Terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dang Sanak Perempat. Inilah program 4 Suara Budaya Banjar. Kembali menjumpai Dang Sanak Perempat untuk menghantarkan acara sepanjang hari ini Sabtu 10 Oktober 2026 melalui Banjar FM 87,7 MHz dan 105,9 MHz. Dang Sanak Perempat, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: tempat untuk memulai pagi hari ini bersama-sama. Kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, yaitu surah Ar-Rum ayat 41 hingga 47 yang dibacakan oleh Jamadi Nur dan terjemah oleh Tri Nur Mulyaningsih.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah, adakanlah perjalanan di muka bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama Islam sebelum datang dari Allah suatu hari yang tak dapat ditolak kedatangannya. Pada hari itu mereka terpisah-pisah. Barang siapa yang kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibatnya. Dan barang siapa yang beramal soleh, maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan, agar Allah memberi pahala kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira, dan untuk merasakan kepadamu sebagian dari rahmatnya, dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintahnya, dan supaya kamu dapat mencari karunia-Nya. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Dan sesungguhnya kami telah mengutus sebelum kamu beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencatat segala hasanat atau kebaikan dan sayiat atau kejahatan, kemudian menjelaskan keduanya, maka barang siapa yang berniat akan melakukan kebaikan lalu dikerjakannya, maka akan dicatat untuknya 10 hasanat, mungkin ditambah hingga 700 kali lipat atau lebih dari itu. Dan apabila ia berniat akan melakukan sayiat atau kejahatan lalu tidak dikerjakannya, maka Allah mencatat baginya 1 hasanat, dan jika niat itu dilaksanakannya, maka ditulis baginya 1 sayiat. Riwayat Bukhari Muslim.

107,7 dan 105,9 FM. Perompak Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan salat bardain, yaitu salat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari.

0: derajat seseorang adalah agamanya, sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya. Umar bin Khattab.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara...

0: berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

Iman, Batua, Bauntu. Baiman artinya beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menjadikan kejujuran, rasa peduli, sekaligus akhlak mulia sebagai pedoman dalam kehidupan. Sementara Batuah memiliki makna pribadi yang membawa manfaat bagi keluarga, bagi masyarakat, dan juga lingkungan sekitar. Sedangkan Bauntung, hal itu mengajarkan kita untuk giat berusaha dan juga bekerja keras. Begitupun dalam meraih keberhasilan, dilakukan dengan cara-cara yang jujur dan juga penuh tanggung jawab. Itulah nilai-nilai luhur yang menjadi kekuatan dalam membangun karakter bangsa yang berbudaya dan berdaya saing. Bersama melestarikan kearifan lokal Banjar, Baiman, Batua, Bauntung dari Banua untuk Indonesia.

0: penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai.
1: Makasih, Pak.
0: Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: yang keluar dari lisan kita. Namun, pernahkah kita merenung sejenak? Apakah kata-kata itu menjadi obat yang menyembuhkan? Atau justru menjadi belati yang melukai hati sesama? Kepintaran yang tinggi atau jabatan yang terhormat seketika akan kehilangan pesonanya saat kita kehilangan adab. Sebab kebaikan seseorang tidak hanya dinilai dari apa yang ia capai, melainkan dari bagaimana ia memperlakukan orang lain. Adab bertutur kata dan bersikap adalah cermin paling jujur dari kualitas diri kita. Memilih kata yang santun saat menegur dan menjaga sikap saat berbeda pendapat adalah tanda kematangan jiwa. Mari hiasi hari dengan lisan yang menyejukkan dan sikap yang memuliakan. Karena adab yang baik adalah bahasa universal yang bisa dipahami oleh semua hati.
1: Dan 105,9 FM, Prompat, Suara Budaya Banjar.

Kesehatan mental merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Pikiran yang sehat membantu kita menjalani aktivitas dengan lebih baik, lebih fokus, dan lebih percaya diri. Salah satu cara sederhana untuk menjaga kesehatan mental adalah dengan berolahraga. Olahraga dapat membantu mengurangi stres, memperbaiki suasana hati, dan membuat tubuh lebih bugar. Tidak harus kok olahraga berat. Berjalan kaki, bersepeda, jogging, atau senam ringan selama beberapa menit setiap harinya sudah memberikan manfaat bagi tubuh dan pikiran kita. Di tengah kesibukan dan tekanan aktivitas, jangan lupa untuk meluangkan waktu untuk bergerak dan menjaga diri. Mari biasakan hidup sehat dengan rutin berolahraga. Karena tubuh yang sehat dan pikiran yang tenang adalah kunci menjalani hidup yang lebih baik. Jaga kesehatan mental mulai dari langkah kecil setiap hari.

dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Wali Pagi dan Sanak dengan Hikmah Subuh Prompat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari Senin sampai Minggu pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah Subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 FM, suara budaya Banjar. Nah, senang Pro 4, kita jumpa lagi di Hikmah Subuh edisi pagi hari ini, hari Sabtu, tepatnya di 10 Oktober 2026. Dan pada pagi hari ini, di sana kita akan bahas topik mengenai musibah dan hikmahnya, antara takdir, hikmah, dan cara menyikapinya. Dan pastinya, di sana perempat, di Hikmah Subuh pagi hari ini, kita sudah kedatangan narasumber kita. Kita ditemani bersama Ustadz M. Najmiel Muttaqin, S.S.I. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kayak apa nih kabarnya pagi hari ini, Ustadz?
2: Alhamdulillah, masih bisa bernapas, melangkahkan kaki ke RRI.
1: Iya, alhamdulillah ya, Ustaz ya. Dan ini sesuai dengan topik kita pagi hari ini ya, Ustaz ya. Musibah dan hikmahnya nih, antara takdir, hikmah, dan cara menyikapinya. Apalagi kita sekarang kondisi di Kalimantan Selatan, di wilayah ini masih yang seperti ini ya, Ustaz ya. Alhamdulillah ini kita masih bisa bertahan tentunya sabar taat. Semoga nasana perompet juga baik-baik saja semuaan di sanalah setelah.
2: Kayak dan dipaksakan baik-baik saja tuh.
1: Itu memang harus baik-baik saja, Ustadz. Ya kada sih, Ustadz. Nah, di sini nih kita ini nanti ilmunya cara menyikapinya ya, Ustadz, yang di mana harus baik-baik saja ini. Sebelumnya kita juga ingin mengajak nasana perompet seberataan yang ingin bergabung pada pagi hari ini. Bisa di nomor telepon kita di 0511 3252602 atau di 0895-3405-0953. Baik, langsung aja nih Ustadz. Musibah dan hikmahnya, antara takdir, hikmah, dan cara menyikapinya. Silakan Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Para pendengar Pro 4 FM ya, Banjarmasin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua karunia yang sangat banyak. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Qalilan ma tashkurun, di Quran tuh banyak sekali menyatakan bahwa kita kurang bersyukur. Mudah-mudahan kita bersyukur pada salat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya dan selalu mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara bersalawat kepadanya dan selalu mengingat apa saja yang telah diberikan kepada kita melalui ajaran-ajaran keislamannya, sehingga kita semua bisa mengarungi bahtera rumah tangga, berumah tangga dalam kehidupan ini dengan baiknya. Para pendengar RRI semua, saya buka dengan hadis saja dulu bahwasanya Rasulullah SAW pernah menyatakan mayyuridillah bihi khairan yusminhu. Barang siapa yuridillah, dikehendaki oleh Allah bihi dengan seseorang itu al khair, akan kebaikan, yusminhu, maka dia akan diuji. Musibah itu adalah ujian sebenarnya. Ujian apa yang kita hadapi berbeda-beda. Kadang tak diundang, kadang-kadang bisa apalah, semacam tamu tak diundang tuh bang. Waktunya tidak pas kadang-kadang. Itu kadang-kadang itulah namanya cara Tuhan mencintai kita. Nah, itu dia. Kenapa demikian? Karena memang tidak mudah kita melewati kehidupan karena kita manusia yang masih terikat dengan Tuhan untuk menjalankan kewajiban-kewajiban terhadap Tuhan, dan kewajiban itu akan naik kelas. Bila orang naik kelas maka akan diuji, seperti itu. Bagaimana seseorang akan hidup kalau tanpa ujian? Itu kayak sugih berdulu, nyaman kayak pelang aja gitu. Tapi kalau sakit terus rasakan hidup jadinya. Ini adalah salah satu ada naik turunnya dalam kehidupan, bagaikan roda kehidupan. Itulah kenapa kita semua bila diinginkan kebaikan oleh Allah maka kita akan diuji gitu. Baik itu diuji dengan keadaan kita yang saat sekarang ini, ujian asap, antri minyak dan sebagainya. Itu adalah ujian kita mungkin. nyaman kita sama-sama, sakit pun kita sama-sama. Tapi kalau penilaiannya yang lain, ikam nyaman undak anda, atau orang sugih undak anda, nah itu sudah pada pola yang lain. Tapi dalam kehidupan, kita sudah memiliki takaran dan ukuran masing-masing dalam berkehidupan. Ada yang ujar orang nyaman menurut kita, ada juga ujar kita sesuatu harta yang banyak pun tidak mesti banyak, tapi ada, tapi itu akan menyebabkan kita memiliki pikiran yang nyaman dalam kehidupannya, itu saja. Jadi bagaimana kita mengelola keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang paling penting. Dengan tema musibah dan hikmahnya, Allah memberikan keinginan kebaikan terhadap kita, maka kita akan diuji. Hikmahnya ada, di dalamnya tersimpan ada takdir, ada hikmah dan cara menyikapinya. Kita bahas satu-satu. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Quran surah Al-Hadid, Quran surah Hadid yang ke-22 ini adalah yang berbunyi, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir. Ma asaba min musibah, setiap bencana yang terjadi fil ardi, di bumi ini, fi anfusikum, pada diri kalian, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, semuanya telah tertulis di lauhil mahfuz sebelum kami wujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Jadi memang kejadian yang semua ini yang terjadi di kehidupan kita bukan persoalan asap, bukan persoalan ekonomi, bukan persoalan sosial, persoalan pribadi, persoalan kantor, itu sudah tertulis di lauhil mahfuz yang menunggu gugur daunnya nasib dari kita. Jadi sebelum dunia ini diciptakan, nama saya dan nama hostnya ataupun dan siapapun yang ada itu sudah ada garisannya, tinggal menjalaninya aja lagi gitu. Dalam beberapa aspek tidak sesaklak itu juga dari kehidupan itu. Artinya ya, kalau dalam urusan begawi lah, begawi karena begawi jadi dapatnya duitnya, itu namanya kodariah gitu, takdir aja, mendahulukan keadaan Tuhan saja. Tapi kalau kita ada usahanya, kadang-kadang ada yang mengatakan bahwa usaha pun belum tentu berhasil gitu kan, nyampe ibadah pun belum tentu masuk surga, apalagi gak ada sing ibadahan gitu kan. Nah jadi ada apa, jalan atau rulesnya yang di tengah itulah yang menyebabkan kita semua kadang-kadang perlu bersandar terhadap takdir, tapi perlu juga bersandar terhadap usaha yang kita lakukan. Ucapan orang sering menyatakan usaha tidak mengkhianati hasil. Ya betul, walaupun hasilnya tidak sebesar yang diinginkan. Ekspektasi yang tinggi menyebabkan pikiran kita semua kadang-kadang melebihi apa yang didapatkan. Masuklah bab syukur di situ. Nah inilah keinginan kita semua, bahwa dalam kehidupan ini tidak sesempurna yang bisa kita pikirkan dalam kehidupan. Al-Imam Al-Ghazali dalam pandangannya bahwa itu masuk dalam bab hakikat imam, iman kepada takdir, iman yang keenam, qada dan qadar. Dalam hal ini dia akan melahirkan ketenangan batin seseorang yang sudah menerima apa saja yang digariskan, begawi di manapun gitu, atau mendapatkan hasil apapun, sebesar apapun, sekecil apapun, kalau kita menerimanya maka kita akan lapang dada. Kalau menerima kelebihan mungkin nyaman, tapi kalau sudah menerima kekurangan, wah itu dia pahit liu. jadi tidak memang tidak mudah menjalaninya. Maka dalam agama kita ada istilah riyadhah atau latihan. Sesuatu yang tidak ada latihannya, diberikan ujian maka tak lanjut. Pasti dah timbul menyumpah gitu, timbul keluar sesuatu yang tidak mengenakan dalam hidupnya, timbullah berstorinya, timbul apalah, mengungkapkan perasaannya, mengungkit hal pribadinya ke publik. padahal publik belum tentu memberikan jawaban. Di sini dia tata letaknya. Jadi kalau orang yang sudah duduk dalam kehidupan berkeagaman itu menerima apapun pekerjaan di dunia ini, maka dia tidak akan pernah mengeluh. Makanya jangan, tapi banyak mengeluh. Kalaupun kita diberikan ujian, maka kita harus kembali kepada yang memberi ujian. Makanya banyak orang yang berusaha bangun malam, mendoakan, mendoakan dirinya, mendoakan keluarganya, mendoakan murid-muridnya, gitu. Para ulama seperti itu. Kita sebagai orang biasa, sebagai orang awam seperti apa? Minta aja. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Jadi وَمِنَ اللَّيْلِ, di apalah, di malam hari lah, atau di separuh malam itu, فَتَهَجَّدْ, maka kita diperintahkan untuk bertahajud, نَافِلَةً sebagai ibadah sunnah. عَسَىٰ رَبُّكَ, maka berharap cucuran daripada Tuhan kita, cucuran rahmat, hingga kita semua mendapatkan apalah tempat yang mahmud, tempat yang terpuji, gitu. Tempat-tempat yang nyaman, tempat-tempat yang mengakibatkan kita mendapatkan ketenangan. Itu dia. Bagi seseorang yang melazimkan itu, maka dia akan tenang dalam kehidupannya. Itu dia. Jangan merasa disakiti oleh seseorang baru kita minta dan Tuhan.
1: Tapi kebanyakan seperti itu, ya Ustaz. Kamu sudah sakit-sakitnya hanya ingat nih, kamu sudah senang-senangnya kayaknya gak ingat lagi ini.
2: Nah itu perlu latihan aja sebenarnya. Tidak semua orang bisa melewati dengan mudah. Tapi kadang-kadang kalau kita nih berdosa sangat tidak sengaja yang seperti itu banyak. Kalau kita mengaku tidak pernah berdosa, ya tidak mungkin. Pasti ada dosanya terhadap Tuhan, ya, bukan terhadap manusia gitu. Hablum minallah, dengan Tuhan itu masih jelek, dalam artian kita tidak mampu menakar lebih dalam ibadah untuk Tuhan gitu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan segalanya, tapi kita tidak bisa menjalankan program keislamannya dengan sebanyak-banyaknya. Kalau perlu sekokole-kolernya, ya bahasanya. Oke, seorang mukmin tetap diwajibkan berusaha, nah, untuk berikhtiar gitu. Cari rezeki, cari jodoh, berusaha untuk kaya, berusaha untuk alim, berusaha untuk isi anak dan sebagainya. Banyak, banyak yang diusahakan dalam hidup nih. Memiliki pasangan yang top abis nih. Wah, pokoknya ganteng daripada yang lain, bungas pada yang lain, sukih pada yang lain, keturunan yang baik. Tapi itu masih bab diusahakan. Pas datang kada sesuai lawan ekspektasi itu banyak. Apalagi pecinta-pecinta yang K-pop itu mencari yang serupa di Banjar Ngali. Itu dia. Kekecewaan tuh datang memang dari dalam jiwa. Kadang-kadang kekecewaan yang kita timpulkan itu karena punya angan-angan. Istilah angan-angan dalam agama itu adalah tulul amal gitu. Panjang angan-angan. Keinginan kita seperti ini, diberikan Tuhan seperti ini. Maka yang menjembataninya adalah keridhaan kita terhadap Tuhan gitu. Itu dia. Namun ia sadar sepenuhnya bahwa hasil akhir, yaitu qadha-nya, itu mutlak di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai umat manusia, besariatnya adalah kita berusaha, dan pada hakikatnya di dalam diri kita harus bisa menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawakkal 'ala Allah, kita bertawakal. Kadang-kadang kita bertawakal pas ujian aja, belajar, persiapannya matang. Setelahnya, nah itu dia. Pertanyaan selanjutnya tuh, kenapa dalam kehidupan kita semua datang musibah? Surah terakhir daripada Alam Nasrah itu menyebutkan bahwa wa idza faraghta fansub, fansubnya itu adalah musibah. Dan wa idza faraghta fansub wa ila rabbika farghab. Sambungan ayatnya itu adalah kita harus kembali kepada Tuhan. Wa idza faraghta, dan apabila engkau telah faraghta, fansub, diberikan ujian, wa ila rabbika farghab. Dan kepada Tuhan juga kita akan bisa mendapatkan jawaban-jawabannya itu. Kenapa demikian? Karena memang Tuhanlah jalan kembali semuanya. Kalau masih ada yang di dunia ini menjadikan jalan akhir dalam kehidupan, maka kita tidak akan pernah minta ke Tuhan. sebenarnya Tuhan memberikan kepada kita segalanya, maka yang diberikan ujian pun kita kembali kepada Tuhan. Itu ya. Tapi ada pengusahanya meminta di atas sejadah yang ada bergerak-gerak kali. Makan karena mungkin kenyang bila ada bersuap gitu. Masih ada usahanya. Walana beluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Walana beluwannakum bisyai', dan kami pasti akan menguji kalian. Bisyai'in, dengan sesaut, dengan sesuatu. Jadi ujian itu yang termaktub dalam Quran adalah minal khawf, ketakutan. Takut dengan masa depan. Dengan bulan depan, takut dengan hari esok, nasib apa yang kita dapatkan. Itu dia. Karena kita bertarung dengan waktu selama di dunia aja, Bang. Orang tua kita mungkin akan habis usianya gitu. Kita sama ya. Bekerja segala sesuatu, bila ada awal maka pasti ada akhir. Dangdut gitu nadanya, kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Itu dia. Jadi ada ketakutan minal khauf. Apalagi yang pasti mendapatkan ujian dalam kehidupan, wal ju' dan kelaparan gitu. Yang berkepanjangan banyak tuh di daerah Amerika gitu. Wa naqsim minal amwal, kurang harta. Oh, itu jelas tuh banyak hari ini masih. Kurang apanya? Kurang duit. Nah, itu. Kurang aja segalanya. Karena kita bersandar lawan duit. Kalau bersandar dan ketenangan, mau duitnya banyak ataupun duitnya sedikit tetap tenang. Kalau duit banyak tuh kayaknya setenang kepala aja. Tapi kalau di kita rasa-rasa ada kayak itu, nah rasa-rasa ada dalam kehidupan kita tuh rasa takutan gitu kan. Wal thamarat, dan juga apa namanya, wal anfus. Dan jiwa kita, kadang-kadang kita diuji dengan jiwa kita. Pada nomor yang kesekian jiwa nih, jiwa dalam bentuk fisika, dalam bentuk mental kah, dalam bentuk apa gitu. Kadang-kadang memang itu adalah apa namanya, ujian. Walana beluan wal anfus, dan was samarat, dan buah-buahan juga. Tanaman-tanaman kita hangus karena asap, karena api dulu. Karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Jangan sampai tahu, jangan sampai kalian tahu loh itu istilahnya. Nah, itu dia. Jadi buah-buahan itu akan mendapatkan ujian juga dengan kekeringan seperti ini, tiada ketiadaan air. Setelah kering dia mudah terbakar, setelah mudah terbakar menjadi asap, asap kita hirup airnya gitu. Setelah asap itu kita ekspor lagi keluar gitu. Itu dia. Nah, mudah-mudahan tidak berkepanjangan. Wabashiru sabirin, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi orang-orang yang sabar itu diberikan kabar gembira bahwa kalau ada awal pasti ada akhir. Jadi awal daripada musibah pasti akan menuju ujungnya daripada musibah. Karena memang kita ada akhir di dunia ini. Yang tidak ada akhir di akhirat. Kalau sudah masuk surga selamanya, abad dan muabad dan itu. Tapi kalau masuk neraka pun, yang patut kita syukuri lah, itu tidak lama kalau memang hanya dibasuh. Nah, munnya kekal abadi kayak setan, apa gitu setan namanya gitu. Jadi kita ada sudah terpampang jelas dalam agama kita, mudah-mudahan masuk dalam pikiran kita, tinggal kitanya saja lagi dunia dan akhirat. Surga dan neraka, nyaman dan sakit, sugih dan miskin gitu kan. Tinggal mau kada menjalaninya. Kalau orang yang mudah menjalaninya itu juga adalah bukan karena dirinya, tapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita lakukan adalah juga dalam kehidupan ini apa namanya, muhasabah. Kalau bahasa Indonesia itu semacam kayak introspeksi diri. Atau mandem, bahasa Banjari mandem lah. Anda ngopi di sore hari, apa yang sudah digawi hari ini, apa yang sudah bertahun-tahun terjadi, dan apa pemandaman kita berita. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Itu bang, apa yang terjadi di hari ini adalah karena memang tangan kita. Mungkin kita tidak, tapi orang yang sesama manusia dan kita yang melakukan kesalahan. Tinggal kitanya saja lagi. Kenapa ini dipastikan? Karena memang tidak, karena ada hukum sebab dan akibat. Inilah sebabnya terbakar lahan ini, berarti ada akibatnya, yaitu asap. Kalau akibatnya asap, berarti ada sebabnya kebakaran lahan. Dibalik-balik ha, sama aja nih. Nah itu dia, orang berusaha nyaman hidupnya, guring nyamannya, kerennya pegawai di siang hari, lelah akhirnya dia mendapatkan kelelahannya kan. Kita harus pegawai gitu, akhirnya tidurnya nyenyak. Ada orang kada singgawian guring malam tapi kawa kan awak kada lapah. Nah pada bintangan fisik aja gitu. Nah bukan pada bintangan yang lain, artinya apa yang kita lakukan minimal ada sesuatu yang kita dapatkan. Apalagi dan Allah wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan. Jadi mudah-mudahan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sebagian dosa-dosa kita. Artinya banyak kita tuh dicap sudah berdosa gitu. Selain Nabi Muhammad yang ma'asum, umat manusia yang bernapas, yang berislam, yang menyatakan diri Islam di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita banyak-banyak meminta ampun. Makanya itu dimintakan ampun oleh malaikat bila kita bersalawat, dan kita sendiri pun meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala minimal beristighfar 100 kali. Itu nanti itu bagusnya itu tak terhingga hitungan itu. Bila terduduk beristighfar astagfirullah. Jadi dengan suara lirih lah. Kadang-kadang kita ini berpusut dada, nah, melihat kelakuan orang. Padahal seorang yang bisa berpusut dada aja melihat malang mana nasib benarnya. Kalau kita membandingkan dengan orang lain, nah dalam kehidupan juga kita tidak perlu banyak membandingkan dengan orang lain. Dia dan kita sama gitu. Ana urid hiya turid Allah fa'alul ma'ir. Jadi titik temu kita memiliki keinginan, dia pun memiliki keinginan, tapi semuanya tergantung Allah fa'alu limarid, orang yang menentukan apa yang bisa kita kerjakan. Jadi tidak mudah, takdiri sama dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, tinggal kitanya saja lagi gitu. Nah apakah kita mampu melampauinya? Nah, tidak. Tapi di tengah melampauinya itu perlulah kita beribadah. Makanya kalau orang bahari dalam polanya suka beribadah secara berjamaah berjam-jam gitu. Misalnya subuh nih nah, sampai ke pukul 8 sampai berdoa. Ini jarang di kampung masih tuh pukul lembut mukun aja paninian.
1: Wah ini sudah jarang lah Ustaz.
2: Juhur itu ya, juhur tuh nambah juhur guringan tuh kayak gitu ya. Karena maghrib kena baluman jam 5 itu sudah mandi berduduk di masjid. Mun berniat haitikaf selamat sudah pahala. Sampai kena bisa. Betapa banyaknya waktu yang dimanfaatkan. Kita ini sekarang memang di satu sisi juga kita memiliki kesibukan yang padat kita. Tapi di kesibukan itu kita bisa mengisi dengan ibadah-ibadah yang menyebabkan kita dekat dengan Tuhan. Walaupun tadi hanya terduduk dengan kata-kata istighfar. Salah atau salah ada dua. Itu adalah salah satu yang bisa kita apa namanya kita lakukan.
1: Ini ada kafan. Telepon juga nih Ustaz, kita terima telepon. Boleh. Masak dulu ya. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari Cakrawala Bintang lah, penggemar Perompat.
1: Iya, silahkan Bapak Cakrawala Bintang.
3: Temanya apa nih?
1: Kita menarik benar Bang tadi. Hari ini musibah dan hikmahnya, antara takdir, hikmah dan cara menyikapinya.
3: Oh, mau banyak benar lah. Anu ini kita anu sharing aja Ustaz lah. Iya. Pengalaman antar sesama manusia gitu nah. Berapa banyak manusia

0: kedepannya lah. Itu nah, jadi persaingan di muka bumi ini melihat banyaknya manusia nih, apa karena kita nih berpikir juga kita ini termasuk juga orang-orang yang surga atau kandang itu nah. Banyak banar manusianya belum lang tercatat dalam sejarah. Jadi artinya memang kita nih dalam surat Az-Zariyah itu artinya arti seperti debu-debu yang diterbangkan angin. Kalau dalam lagu Scorpion itu dapat apa namanya duit apa namanya tuh diterbangkan angin itu nah. Jelasnya jadi dalam surat Az-Zariyah itu ya artinya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan manusia untuk beribadah. Makanya beribadahnya kayak apa pulang makanya nih kita harus belajar terus ya Allah beribadah itu. Beribadah dalam suasana apapun. Jadi alhamdulillah pun kita nih sebagai orang muslim nih lah ditakdirkan sebagai orang muslim di benua Banjar nih. Sekiranya kita lahir di Eropa kira-kira kita nih bisa beragama Kristen lah kira-kira. Kira-kira cuma rambut kuning bang. Rambut kuning. Jadi sini banyak sih orang udah anak rambut kuning kayak anak lahir di Eropa aja kira-kira.
1: Iya,
0: bapak
1: Chanola.
0: Jadi maksud kita itu bahwa artinya yang diajarkan oleh Al-Qur'an itu yang kita pelajari di situ jelas bahwa kalau yang bagus, yang baik masuk surga, yang salah pasti masuk neraka. Sudah ada ayatnya dalam surat Yasin tuh. Laqad haqqaqala sayfahum la yuminun kalau mereka melanggar pasti masuk neraka ya Tuhan jangan main-main. Cuma kalau di dunia ini masih bang kita bertobat ya Allah.
2: Wajib
0: nah itu bang jadi wajib kita. Jadi kita nih ditentukan oleh detik per detik aja hari ini kita baik besok bisa buruk. Ada yang beriman, ada yang kafir. Karena jam-jam ini kita bisa baik beriman, tapi dalam hal lainnya bisa sombong, pesombong bisa mati pulang nah. Jadi dalam detik-detik itu sangat berbahaya karena ada ayatnya yang walaupun rancak pikirkan juga, maka itu riskan banyak banget. Artinya kalau di dunia ini orang baik kelihatannya bagus, manusia mengira itu pasti masuk surga. Cuma pas selangkah lagi gitu nah, hendak melangkah ke dalam dunia akhir apa namanya ke dalam alam akhirat atau surga atau neraka sekalinya masuk neraka gitu nah ini ada ayatnya tuh sementara pulang ada pulang orang yang di dunia ini dikira orang ada baik wah jorok tuh pasti apa namanya masuk neraka di dunia aja miskin ya gitu makin nyai ya sekalinya se 4 detik terakhir anak melangkah ke seberang ke dalam surga atau neraka masuk anunya masuk surga nah ini kan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini mudah-mudahan dalam setiap detik selalu berada dalam bimbingan Allah tenang. Jangan sampai kita lepas detik per detik. Karena di dunia ini ada yang miskin kaya itu cuma permainan dari kehidupan dunia yang diatur Allah ya kan. Tapi maksudnya jangan sampai kita mengotori jiwa kita dengan kesombongan, dengan riset, dengan riya dan sebagainya yang seakan-akan nyantu mampu dari mana seperti Firaun kan mengaku ya. Tuhan ya, jadi kalau sudah ria atau musyrik kecil itu di situ yang banyak mungkin manusia cuma kita ada melihat gitu nah kita jangan kau menilai diri kita di apakah kita nih ria atau sombong mudah-mudahan kita bisa membersihkannya. Terima kasih. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Iya nih Bapak Cakrawala Bintang menambahkan ya Ustaz. Ini ada juga pertanyaan nih Ustadz di chat di live YouTube kita ya Ustadz ya. Belum bacakanlah dari Syahid Rahman 2425. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara bulan April hingga Oktober musim kemarau. Bulan Oktober hingga April ini musim hujan. Ini takdirkah? Karena setiap tahun tidak berubah. Mohon pencerahan dan bagaimana kita menyikapinya Nina. Mungkin sebelum Ustadz menjawab pertanyaan dan menanggapi dari Bapak Cakrawala Bintang tadi, kita bisa dengarkan yang berikut ini dulu ya Ustadz ya. Baiklah Sanung Perompat, Gesan Biasa Beratan tetap bersama kami di Perompat FM, Suara Budaya Banjar.

0: bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors.
2: Kita apa, Ce?
3: RRI digital saja, toh.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal.

0: kita musibah dan hikmahnya, antara takdir, hikmah, dan cara menyikapinya. Nah, nih Ustaz, silakan.
1: Baik. Terima kasih Pak Said Rahman atas pertanyaannya. Ini menarik nih bahwasanya pada salah satu khazanah keilmuan kita juga sebenarnya ada hitungan perbintangan gitu. Ada di atas ya Pak, tapi bulan yang dihitung. Nah itu artinya gitu. Bulan April sampai Oktober musim kemarau. Bulan Oktober sampai April kebalikannya, ini musim hujan. Ini takdirkah ya? Karena setiap tahun tidak berubah mohon pencerahannya bagaimana kita menyikapinya. Jadi yang menarik adalah dalam kehidupan kita nih ada, karena kayak kita nih pelaut gitu, disebut pelaut kita nih kayak jadi ada namanya ilmu nujum gitu, ilmu perbintangan. Jadi nama saya Najmun padahal juga bintang namanya. Jadi pada intinya adalah itu hanya pada tatanan kebiasaan. Kalau dalam ilmunya gitu. Dan itu akan menjadi kebiasaan-kebiasaan yang tidak bisa diprediksi akhir-akhir ini karena banyak persoalan tentang alam ini. Saya tidak sejauh itu untuk menjelaskannya karena memang pada kebiasaannya boleh jadi hujan, boleh saja tidak. Saat sekarang ini kan seharusnya ujar orang pada kebiasaannya bila ujungnya mulai Oktober, November, Desember ini kan airnya tuh kayak ember gitu. Nah jadi ujur-ujur manu banyo gitu. Nah alam tidak bisa diprediksi saat sekarang ini karena memang pemanasan global dan sebagainya, dan ilmu bintang yang bahar yang diwariskan pelaut kepada kita tidak banyak kita ketahui secara jelas. Jadi memang menjadi sebuah kayak prediksi biasa saja lagi. Yang pada intinya memang Bapak menyandarkan terhadap takdir, betul. Mau tidak mau karena kita harus membenarkan apa yang disebut dengan Bapak tadi. Tapi ada usaha lain yang Tuhan berikan jalannya terhadap kita. Dikala kita ingin dilanda kemarau, kita diperintahkan untuk salat istisqa untuk minta hujan. Boleh, iya boleh. Karena Tuhan yang sendiri melalui jalan istisqonya. Jalan lain ada. Adalah kita terhindar daripada mara bahaya adalah ibadahnya seperti ini. Kalau ingin memanjangkan umur kita bersedekah dan sebagainya. Ada, tidak mesti kita harus saklek dalam posisi ayat ini. Tuhan pasti memberikan semua jalan terhadap kita karena kita sendiri berharap kepada Tuhan kalau kita diberikan jalannya biar kita mendapatkan kemudahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap yang paling kita kedepankan adalah menerima inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin al-qamar. Al-qamar ini surah bulan karenanya. Al-qamar ayat ke surah ke-49 gitu. Ayat ke-49 kalau tidak salah. Inna kulla syai'in, sesungguhnya kami tiap-tiap sesuatu khalaqnahu, menciptakannya kami. Hu akan itu sesuatu. Jadi ciptaannya seluruh daripada kehidupan ini adalah ciptaan Tuhan, termasuk yang bintang tadi, hujan tadi, tapi melalui prosesnya gitu. Padahal Tuhan menciptakan manusia jadi awal. Sisanya adalah proses saja lagi gitu. Tuhan menciptakan hujan, ya pasti prosesnya ada. Ada hujan buatan misalkan. Ada juga kemarau buatan. Kita nih kemarau buatan kayaknya. Karena pembakaran lahan gitu. Biqadarin, nah dengan takdir masing-masing. Jadi takdir itu adalah sesuatu yang harus kita terima karena mau tidak mau kita tidak akan pernah bisa berlepas dari hal tersebut. Bismillah, walhamdulillah, walkhairu wasyarru min syarillah. Itu mungkin bacaan yang ada di Al-Tibrul Haddad gitu. Bismillah dengan nama Allah, walhamdulillah segala puji bagi Allah. Khair wasyarru, kebaikan dan keburukan, bima syatillah, itu adalah kehendak daripada Allah. Jadi apa yang terjadi terhadap kita, makanya kita harus bisa mengendalikan sesuatu biar kita tidak terpincir dalam keburukan. Bismillah, walhamdulillah, wa khairu wa syarru min syatillah, itu adalah salah satu bacaan yang sering kita bacakan bagi para penikmat pembaca, yaitu apa namanya, wal khairu kebaikan, wasyaru dan kejahatan, bima syaitilah adalah dengan kehendak Allah Ta'ala. Jadi apa yang tertimpa terhadap kita adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya jangan yang nyamannya aja diklaim gitu. Sesuatu yang sekarang ini ya, Bapak tadi juga cukup baik gitu, menerima dan keadaannya. Tapi kita agar tidak mengikuti wabahnya, kita diminta untuk berhati-hati. Nah, sekarang kan bermasker. Dulu waktu kita pandemi, kita suntik apa namanya, bermasker dan juga suntik itu. Nah, dan itu adalah salah satu usaha kita, di mana di saat kita menerima takdir, usaha untuk kita berlepas daripada takdir keburukan itu seperti apa. Kalau kita apa namanya, menghirup asap sebanyak-banyaknya, haram.
0: Jadi apa?
1: Asap gitu.
0: Berarti itu kita terlalu pasrah.
1: Ya, ya jangan terlalu pasrah.
0: Jangan
1: betul.
0: Terlalu pasrah lah.
1: Ya betul. Pemantar radhiyallahu rabban lazimahu ayyardha bi tadbirihi wa ikhtiyarihi lahu. Barang siapa ridha kepada Allah rabban sebagai Tuhannya, lazimahu ayyardha, maka kita harus melazimkan, melakukan apalah kalau bahasa kerennya itu lazim. Melazim itu melakukan, mengikhtiarkan gitu nah. Melakukannya ayyardha bahwasanya meridha bi tadbirihi wa ikhtiyarihi lahu. Jadi kita ridha dengan apa yang terjadi dan kita bahwa Tuhan itu adalah orang yang bisa memberikan kebaikan dan keburukan tergantung takdir yang kita dapatkan. Nah, kita kenal di sini, tapi di Jakarta enggak ada. Pada saat abu vulkanik kemarin, anak Gunung Krakatau di Jakarta kena, kita kena. Jadi memang masing-masing memiliki ujiannya. Wa'alam, dan ketahuilah engkau, anna min alamati adamir ridho. Ketahuilah bahwasanya ini adalah tanda-tanda orang tidak ridho. Adam itu ketiadaan keridho. Bil qadha'i, dengan ketentuan. Qaulal 'abdi, akan perkataan hambanya. Lima wa kaifa. Napa nih? Kayapalah bahasanya. Napa nih? Asap. Memang kada kita menggawi gini. Itu adalah ketiadaan ridho. Seandainya kita nah ya asap sedangkan kita memasker, artinya kita antisipasi gitu. Wa kaifa, kayapa nih? Nah, kita harus memberikan jawaban. Jangan sampai dua kalimat itu menjadikan kita di dalam kitab apa syarah hadis Jibril ini kita termasuk golongan yang tidak ada ridho, orang yang kada ridho terhadap apa yang terjadi. Yang sering disebut oleh guru Juhdin wa fil hadis innallaha idza ahabba qauman ibtalahu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala idza apabila ahabba mencintai kauman akan satu kaum, ibtalahu, maka diberikan bala. Maka memang di samping didatangkan musibah, memang cara cinta Tuhan dan kita itu unik gitu kan. Termasuk kita diberikan bala. Karena jari guru Jundi di dalam bala ada nikmat. Wah, kayak batu kan menjelaskannya. Di dalam bala ada nikmat. Memang seperti itu kan. Karena tadi kita terpelimpin di sini kan. Apalagi lah bahasa limpit, apa namanya, ada disitulah kenikmatan kita mendekati dengan Tuhan, teman. Termasuk ujian rumah tangga, kalau berkelahi itu adalah cara untuk saling mendekatkan, bukan saling menjauhkan. Tapi jangan bentokan piring, pak, teman. Bentokan pak arang itu jangan itu. Faman taridhiya falahu ridho. Barang siapa, maka barang siapa meridhoi terhadap apa yang diberikan Tuhan terhadap kita termasuk bala, falahu ridho, maka Tuhan juga ridho. Oman sakita, dan barang siapa apa namanya tidak ridho termasuk kufur, falahu suhtu, maka kita termasuk orang yang suhtu, orang yang suhtul walidain, itu istilahnya, orang yang durhaka. Bila kita tidak menerima terhadap bala itu, maka kita terhadap durhaka terhadap Tuhan, istilahnya. Dari banyak yang bisa kita lakukan dalam kehidupan ini untuk kita terlepas, berlepas diri kita lakukan dalam kehidupan ini, salah satunya adalah kita beristighfar tadi, kita menerima tentang ketentuan Tuhan. Tapi kita jangan berputus asa. Tuhan tidak mau juga hamba ini banyak berputus asa. Maka kita harus ada ikhtiar lain dalam kehidupan ini. Mau misalnya asap ini biar akan aja, kada sing duitan, kada sing gawian gitu. Harus ada usaha lain kan untuk meningkatkan ini. Mungkin usaha-usaha ini tidak berdampak lebih dari kita, tapi paling tidak kita apalah menerima terhadap apa yang dilakukan pemerintah terhadap kita. Kita tinggal menunggu dengan sabar di samping ujian kita, dan kita menunggu hasil dari apa yang terjadi.
0: Iya. Okay. Dan bagaimana cara kita menyikapi semua Betul. Ujian ini lah Ustadz lah. Mungkin ini juga teguran karena kita seberataan ya Ustadz. Betul. Dengan apa yang kita, mungkin kita kurang bersyukur juga nih, ditagurnya sedikitnya sedikitnya tagur oleh Allah. Yeah. Ini sudah abutnya kayak apa kita nih yang ada.
1: Dan kita nih apa ya istilah orang bahar itu, kita sudah terlalu manja kayaknya.
0: Terlalu nyaman, terlalu dimanjakan, jadi kada ingat lagi inilah.
1: Iya. Kalau dulu kita ujiannya pekat lawan apa ya? Menggaris sekolah. Sekarang itu kada kalah lagi dah.
0: Sudah kada mempan gitu. Beda lagi ini kalau sekarang seperti itu ya.
1: Iya, karena
0: ya,
1: cara menyikapinya dalam tema kita adalah bergesernya sesuatu cara menyikapinya yang berbeda. Setiap zaman ada masanya, cara menyikapinya setiap masa ada zamannya. Anak sekarang beda dengan anak-anak dulu kan. Makanya golongannya dibedakan oleh para peneliti, istilah-istilahnya ada gen milenial, ada gen Z, ada gen alpha, ada gen beta kan sekarang juga. Kebanyakan gen-gen-gennya gitu kan. Kalau gen halilintar sekalian meledak semuanya. Jadi iya, karena orientasi sekarang itu dengan yang dulu beda. Dulu orang tua kita berani punya anak banyak, 12, 10, 8 gitu. Sekarang 2 aja rasa kada ketulungan sudah. Karena memang perbedaan orientasi seperti itu. Dan juga mohon maaf deh sedikit, orientasi informasi yang didapat anak-anak sekarang ini terlalu banyak sehingga dia tidak sempat untuk mencari mana yang baik dan mana yang buruk. Ucapan yang tidak baik itu banyak sekarang. Itu bias dari tontonan menjadi tuntunan. Ya apalah menyambutnya karena di radio kita live lah, jadi agak-agak begitu sulit tuh. Bahwasanya yang tata krama, adab itu sudah mulai kurang sudah. Kita dulu takutan pepandir kan itu. Masa ditagur kenapa ikan pepandir kebanyakan BGL nyata atau BGST nyata. Belum lagi istilah yang cabulnya astagfirullahaladzim. Ini adalah mungkin bisa terkait dengan tema kita, dengan karena Tuhan tadi menguji kita dengan orang yang suka memanggil-manggil ujian itu sendiri. Mereka-mereka yang merasa hidup bunda, hidup bunda, ini gaya bunda, hidupnya mahal, gitu. Nah, padahal itu adalah memantik Tuhan untuk memberikan bala terang kita semua.
0: Karena
1: Allah
0: mungkin kasih.
1: Iya, karena kalau zaman Nabi dulu, sekali diberikan musibah itu habis di beratan, di bumi hanguskan, misalkan dengan Nabi Nuh misalnya, kan dengan kapal, itu yang di kapal dia, ya, yang lain tuh banjir beratan, matian beratan. Padahal kita termasuk kaum yang bagus gitu kan, termasuk di antara pilihan, tapi jangan suka untuk memancing bala itu turun. Termasuk nang buhan nang pelangi itu tukang kiawi bala juga dibanjarin dia beretandai gitu kan. Makanya kita wajib perang. Belum lagi nang kepul kebo gitu kan, kehidupan bebas, penyakit masyarakat. Apalagi sempat tiga lagi itu banyak bandar tuh sudah, acil-acil yang buka membawa duit arisan gitu lah. Online-online. Jadi penyakit sekarang tambah pinjol yang inya terbelenggu, terjerat dalam apa namanya, hutang piutang gitu. Hutang itu kadang-kadang nama hutangnya dulu kan biasa aja gitu. Yang dihutangin kayak hantu ini terbalik.
0: Terbalik ini zaman sudah berbeda.
1: Nah ya, jadi ya karena itu juga salah satu yang bisa memancing Tuhan itu murka tadi, suhtunya tadi, suhtunya tadi, murkaan, bukan kedurhakan lagi. Kemurkaan Tuhan itu akan bakal ada kalau kita semua banyak berbuat kesalahan gitu. Nah, takutnya itu ya disimpur kayak di Aceh tuh jarang ada istilah kayak gini. Aceh tuh lagi dibersihkan hal-hal yang tidak baik. Diberikan apa namanya kemarin itu tsunami mah habis lah itu ya, itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala apa memberikan jalan keluar bagi yang menerima apa musibah, dan mudah-mudahan kita berdatang selamat dari musibah itu. Dan kita kalaupun dalam keadaan kehidupan kita serat, kita tidak kufur terhadap nikmat, melakukan kesalahan-kesalahan yang lebih daripada yang ini. Ini saja yang bisa lo sampaikan. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Sedikit ada ngantuk ya. Yang penting Indonesia menang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Jumat pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

bersama Lon Helda. Dan sanak perompat, kebakaran hutan dan lahan masih menjadi perhatian di Kota Banjarmasin. Meski kada memiliki kawasan hutan yang luas, kebakaran di lahan pertanian maupunlah tanah kosong tetap berpotensi menimbulkan asap lawan juga mengganggu warga sekitar. Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Riza Mutakin mengingatkan para ampun lahan agar lebih peduli lawan juga menjaga tanahnya masing-masing, terutama di tengah kondisi cuaca kering lawan juga rawan memicu kebakaran. Berdasarkan data BPBD Kota Banjarmasin, lebih dari 40 hektar lahan dilaporkan terbakar selama periode Agustus sampai dengan Oktober 2026. Riza juga memadahkan upaya pencegahan karhutla kada hanya menjadi tanggung jawab petugas, tetapi juga memerlukan peran aktif masyarakat termasuk nang ampun lahan. Jadi kita bersama-sama membantu warga supaya dampak asap nang ini kada mengenai warga masyarakat sekitar. Sini juga menjelaskan Polresta Banjarmasin bersama jajaran Polsek, BPBD, lawan juga para relawan terus melakukan pemadaman di sejumlah titik kebakaran nang terjadi dalam 2 bulan terakhir. Kerjasama juga dilakukan dengan petugas di wilayah perbatasan termasuk Kabupaten Banjar lawan Jawa Barito Kuala. Salah satunya melalui bantuan pemadaman karhutla di kawasan Handil Bakti dan sekitar Universitas Islam Kalimantan, Muhammad Arsyad Al-Banjari. Menurut Riza, penanganan karhutla memerlukan kerjasama lintas wilayah agar kebakaran bisa segera dikendalikan lawan juga asap kada berdampak lebih luas kepada masyarakat. Polresta Banjarmasin sendiri melaksanakan operasi aman Nusa 2 Intan sejak 1 Juli hingga 30 Oktober 2026 guna mendukung penanganan bencana termasuk karhutla. Selain mengantisipasi kebakaran lahan, Sidin juga menyampaikan perkembangan penanganan dugaan kebakaran rumah di kawasan komplek DPR Banjarmasin Barat dan Banjarmasin Timur. Dalam kasus yang itu, polisi telah menerima 4 laporan lawan juga memproses 3 orang tersangka. Uban Sidin berharap masyarakat semakin peduli terhadap lingkungan sekitar lawan juga segera melaporkan ke call center 110 jika menemukan titik api sehingga kebakaran dapat ditangani lebih cepat sebelum meluas. Demikian kabar Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Ulun Helda. Kita jumpa lagi di kabar Pro 4 selanjutnya pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

lagu-lagu Nusantara dan juga informasi-informasi seputaran Kalimantan Selatan yang kami infoakan, kami habarakan di ruang dengar Bubuhan Pian Sabarataan di pagi hari ini lah dan sana. Dan kesana-sana perompak Sabarataan tentu di pagi hari ini. Tetap setia bersama kami di 87,7 dan juga 105,9 MHz di Promot FM, Suara Budaya Banjar.

kita udara untuk bernafas, air untuk kehidupan, dan lingkungan yang menjadi tempat kita tumbuh. Karena itu, sudah saatnya kita menjaga keseimbangan dengan alam. Mulailah dari hal sederhana, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, dan menghemat air serta listrik. Ketika manusia hidup selaras dengan lingkungan, alam akan tetap lestari dan kehidupan menjadi lebih nyaman. Mari jadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari.

jangan kada ingat. Dengariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara

Bono pagi hari ini. Ya, di sana Tugu 0 km Kalimantan Selatan di Banjarmasin. Ini kita lihat samar di balik selimut kabut asap nih. Tapi nakar tapi kelihatan nih nang sana. Sementara nih pengendara sepeda motor nang kita lihat berlalu lalang di jalan raya. Meski kabut asap masih menyelimuti hampir seluruh wilayah kota. Mulai pagi ini nang sana perempat hingga ke pagi lagi kayaknya. Wah, inilah nang sana perempat ini pun dalam kondisi cuaca kita nih untuk di putaran jalan. Nah, ini kilometer 3 juga terpantau seperti berkabut ya nang sana perempat. Tidak seperti lagi memang berkabut nih nang sana perempat. SMP Seberatan tentunya yang sedang melakukan ke aktivitas di luar rumah ini tentunya sediakan masker nang sana perempat dan SMP pengendara tentunya juga berhati-hati nih dalam mengendarai motornya nih nang sana. Kondisi seperti ini tentunya menimbulkan kekhawatiran gesan warga Seberataan, terutama yang memiliki riwayat gangguan pernapasan nih. Nah, di sana warga Banjarmasin, salah satu warga Banjarmasin yang merasa kabut asap tahun ini merupakan yang terparah dan yang pernah dialaminya seumur hidup. Nah, kabut asap tahun ini juga sangat parah ujarnya karena hanya pernah mengalami seumur hidup nang parah nang kayaknya, apalagi ini juga penderita asma, jadi khawatir juga nih. Sebagai penderita asma, saya juga khawatir paparan asap ini berdampak terhadap kesehatannya, terutama yang sedang perempat. Untuk ibu impian mungkin yang memiliki riwayat asma ini juga harus ekstra lebih hati-hati lagi nih. Saya juga berharap pemerintah menangani kebakaran hutan dan lahan lebih serius agar kabut asap ini kada terus menyelimuti permukiman lawan juga mengancam kesehatan masyarakat Seberataan. Jangan biarkan kami mati perlahan, ujar Sidin. Mbak, itu kekhawatiran warganya itu juga muncul di tengah tingginya angka indeks standar pencemaran udara yang tercatat di sejumlah wilayah tentunya. Berdasarkan data KLH atau BPLH pada Jumat semalam di pukul 14.01, 4 daerah di Kalimantan Selatan ini masuk dalam daftar 10 wilayah dengan angka ISPU tertinggi ini dan sana. Banjarmasin mencatat ISPU di 1,021 untuk parameter MP10 di susul Kabupaten Barito Kuala dengan nilai Banjarmasin di 1021 ya di sana perempat, sedangkan Barito Kuala ini dengan nilai 980. Untuk MP10 Kabupaten Tabalong di 938, untuk MP2,5 dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan di 673 untuk MP10-nya nih di sana. Di mana nih keempat daerah ini juga masuk kualitas udara

0: dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai.
1: Makasih, Pak.
0: Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
2: ...7,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Banjar dan Tanah Perempat masih di Serambi Bandung pagi hari ini. Di arah sana wilayah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini masih diselimuti kabut asap nang diduga disebabkan kebakaran hutan dan lahan. Ini kan hanya sekedar diselimuti kabut asap nih. Kondisi nang berlangsung wayah kemarin dan kondisi asap ini semakin pekat mengganggu pengguna jalan selain kondisi kesehatannya juga nih. Di mana di Padang Juan ini sana Perempat, ruas jalan Kalumpang, Kandangan, Negara, dan Sungai Raya hingga Angkinang nang menjadi jalan lintas provinsi Kalimantan Selatan ini mulai jarak pandang pengendara terbatas juga nih nang kita bawa nabi mungkin akan melintasi wilayah itu juga berhati-hati lah sana. Kondisi nang ini bahkan mengolah mata padi lawan juga merasakan aroma nang hari kondisi kabut asap juga masih terjadi.

0: kita menunggu waktu yang sempurna. Padahal, kesempurnaan hanyalah jebakan yang membuat kita diam di tempat. Jangan menunggu hebat untuk memulai, tapi mulailah agar kamu menjadi hebat. Fokuslah pada hal yang bisa kamu kontrol. Pecah tujuan besarmu menjadi langkah-langkah kecil. Ingat, konsistensi jauh lebih penting daripada sekedar hasil yang sempurna. Berhentilah membandingkan prosesmu dengan orang lain. Setiap bunga punya waktu mekar yang berbeda. Mulai hari ini, dengan apa yang kamu punya, mulai yang kecil, tapi jangan pernah berhenti.
1: Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

Kabar Prompat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

Muhammad Baizukan, Habar Perompak bersama Ulun Helda. Masyarakat di kawasan aglomerasi Banjar Bakula disiapkan menikmati layanan transportasi umum dengan tarif terintegrasi Rp5.000. Gagasan durasi perjalanan hingga 90 menit. Skema yang ini memungkinkan penumpang berpindah antar moda tanpa harus membayar tarif berulang. Inovasi yang dikembangkan Dinas Perhubungan Kalsel yang ini mengintegrasikan layanan Trans Banjar Baru, Trans Banjar Bakula, dan Trans Banjar Masin. Ketiganya dirancang saling terhubung, gagasan memudahkan mobilitas masyarakat di kawasan perkotaan. Kepala Dishub Kalsel Fitri Hernadi memadahkan pengembangan tarif terintegrasi merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan transportasi publik agar lebih terjangkau, lawan jua, nyaman diakses. Transportasi publik harus semakin nyaman gesan diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Melalui tarif terintegrasi, Bupati Sidin hendak menghadirkan perjalanan yang lebih praktis, terjangkau, lawan jua, nyaman, sekaligus mendorong masyarakat gesan beralih menggunakan angkutan umum. Selain tarif umum Rp5.000, Dishub Kalsel juga menyiapkan tarif khusus Rp2.000 gasan kelompok masyarakat tertentu, yakni lanjut usia, penyandang disabilitas, dawan juga pelajar. Kebijakan yang ini diharapkan memperluas akses masyarakat terhadap transportasi publik. Fitri juga menjelaskan integrasi nang itu menghubungkan Trans Banjar Baru sebagai angkutan penumpang, Trans Banjar Bakula yang melayani koridor Banjar Baru, Banjar Masin, serta Trans Banjar Masin untuk perjalanan dalam kota. Untuk mendukung penerapannya di Dishub Kalsel menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah tempat, Bank Kalsel, dan PT AINO Indonesia. Kerjasama yang itu mencakup integrasi layanan sistem pembayaran non-tunai serta pengelolaan transaksi lawan jual, rekonsiliasi pembayaran. Dari sisi digitalisasi, di Dishub Kalsel mengembangkan Banjar Bakula APPS nang menyediakan informasi rute, halte, jadwal sampai dengan posisi bus secara waktunya